0: Tapi lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku ke kita mudah. Lalu mak terdekat dia suh aku baik kita lempuang. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16, ngaka 19. Di tu kita medak, Jesus mansut ke penusahatia, ketegal hati mensia di selalu dengan gereja utai tidak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemia timit di main bersulok buat tengah laman tumpuk peniau teku negeri maya nyok-nyok. Sekedak bala nemia mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang balas bengkah, madah ke diri nadai hati, dibaik ngeluluk ke diri ramai nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk ke nyengai orang ti mati. Laban sedak tinggai ngeluluk ke diri ramai. Lalu disawut balas bengkah tadi, sedak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu orang ti mati setanya bak. Rertinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke dibaik bala ti dulu nyok dikerja sedak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sedak nan ditolak sedak magang. Lalu semua utai ke diberi nan bisik penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpasa serta ngendak ke diri buat mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila laban ti magi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, begulai teka berbakih dengan semua mensia dalam penglantang dengan penusah sidak, berami dengan mensia mayuah, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jai, teka pembayi sidak berdosa. John dibantah sidak, lalu Tuhan Jesus pun dibantah sidak. Sama nada ngenak, nada betul bermata sidak. Utai dekat di Jesus itu menjadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai di benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai di benar. Bahkan biak tiba main dalam cerita kita tadi, pesuahagi kitai ngai ngereja pesan ngatur Allah Ta'ala. Kitai megok dekat benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mes kedok kita tetemu kutai kena nyalah teka mantah orangnya. Menjadi, kita patut belajar medok pemanah beberapa bukai. Lalu nguji kuragi teka lubah agi mantah orang. Nyalai datuk kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi, ditu Jesus mansut ke sebenarnya, bagaya utai terjadi berjumpu dalam ia terjalai ke pengawak ia. Bala sidak pengajar adat setuai pengarap orang judah mianyak nulak terkenyakal ia. Tang mensia mayuh mendiang setuai nerima ajar ia. Sidak tingubai diri bisagi penemu nadai berguna ke ia. Tang barok bala tibaru hati ngelalu ke ia. Anak saruk menjadi Tuhan Jesus itu ukai mantah orang terpandai toko orang terbisik penemu. Utai tidak bantah ia, ianya sidak tersumbung ketegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, didatai dengan gaya, datai dengan hati terbaru, dengan hati terdekat nunduk ke ia. Udahnya Tuhan Jesus lumadah dengan ramai pasal pemesai reti pengawak tidak kerja ia. Lalu ketuan Jesus, muti ia ajak tulis mandang kelatala ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus ajak ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuya, siapa telah meda aku, udah meda apai. Siapa telah meda aku, udah meda apai. Injil St. John 14 ayat 9. Utai tika Jesus ianya menyentuh, nanti kita dekat medak gaya lah talah. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngesagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai kita karab kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh mendak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita akan nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati tibaru serta besi pengharap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jaku Jesus itu ianya beri perangsang dengan kita manusia di keran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran megak dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengharap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita tiba ketu ke Tuhan Jesus. Datang je aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang je aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala. Ukai ngenak runding teka sagam kita empu ajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigok Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang rejaya, ngenak jalai saru, tak kau salah. Nyalai, ngakai semua kita yang terlelak, ngerja tu, ngau kuasa derimpu, Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu, ngasuh kita nyan tangkun tidak beriya, bau kita. Bawa orang judah, pengawak tinitiah ke adat, terkepesan Allah Ta'ala, tu depedok bako pengawa orang tinjan tangkun tindak ngam teko berat. Nyalai ku Tuhan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak tidak kau desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup nyari ke dikena Jesus, bak dalam jaku gereka retinya ngam. Ngam ku kita. Bako reti kasut ke depasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kedok berjalai. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jaku tangkuan di tu, dalam berputih tu yok, Y-O-K-E, yok. Utai tika Tuhan Jesus di tu, ianya kayu, di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak kelalu gerah, lu ndak megak kelalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias kebau, jelu, capi, tinggenak ya. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus, laban ya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari toke nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemadu mana. Ti cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu ni cek ke cerita, mensia datai dari mayah tempat, ngagai negeri Nazaret. Laban ti dekat meli tangkun jelu, ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lupa Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai tiku ia menyadi ianya, penghidup tidak kau diberi ia ke kita, tidak mai pemerat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngau kita empu. Baka tukang tinggal agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, Bakanya megak Tuhan Yesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup terdekat beri ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Tetap ngebuas kati kita, netiak ke penekak Tuhan. Penghidup ke beri Tuhan Yesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyahan ia ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak kutu. Lalu sebedar aku mengangkat diri, aku duduk maik bala peninga, sama dia jenua. Serta lalu sama bersamping aku, ngelah tala tiap tara ngapai kita. Ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah tala tiap maduk berkuasa tindam meruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang terdenjuk kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketiap ikut dalam ringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja ke nuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan, oleh Yesus Kristus anak nuan, tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah tala siku ajak, dia tau ledatai ke belama-lama yang. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: YFM, Segulai, Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Igu Antoni ke pagi tu peninggal meligai pengerindu. Lagu ke nama rindang kita gagi terus meniaga YFM gulai ngau kami. Bak penggerak pagi hari Minggu, hari tu 5 hari bulan 7 2026 ya. Jadi gerak rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 5 lemai bak RTM Sri Aman serta kanan nur ke semak bak menuanya. Jadi penangguh terjangga kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak mana lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke silik atau ditanya ke balumu telefon 1300 88 3111. Ya, jadi selamat pagi kakak bala peningat kita ke nyangka baru bergulai dengan kita kini pagi tu laun dan ni laban tebal lagi kita yang tadi nak gawak sehari tu hari Minggu tang bisnes sekedar kita yang tadi nurun gawak nak ngiram gawak ke gaya upis buat kedai kini kita ke nurun ke kebun kumai kini nama-nama pengawak ke di kerja kita ungkup sehari tu harap ke sama mujo lantang magang di kerja kita ya. Jadi bisnes sekedar tumu nurun pagi tu yang ke gereja hanya di sekedar kita yang tadi mayu macam pengawak ke nang di kerja kita lebih lagi bau ujung minggu ke berkata peningah setiap hari hari ya ke cukup manah benar nur kita yang tadi berbaik ke diri sebiliknya serumpuk bergulai dengan pangan diri berjalan ngelantang kati kini atau ke nama-nama pengawak ke nang ya tahu dikenak kita ngerapit ke kawul kita engkau diri sama diri ya. Jadi 8:30 pagi tu lagi aku dekat mic kita mendiang ke program Tungkat Semangat. Jadi sebenarnya aku merindang kita engkau Siti lagu ke sekali tu Sandai Liu engkau lagu Udah Kalak Sangkai Bakti.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

selamat bertemu baru. Kita buat program tungkat semangat kita ungkup ke minggu tu. Aku melalui ke penatai kita gagai program tu. Dini-dini dur kita mendiang kerja YFM. Aku gagal hati laban kita oleh limpang ngaku ke sekali tu. Jadi sebedau kita berengkah lah kita nyerah ke ruang jam seterusnya gagai jari Tuhan kena sampi. Aram sama bersampi ngaku. Apa itu di serga, kami datai ngadap nuan ngawati tiga go. Meri terima kasih ngaga nuan, Tegal nuan udah meri kami sebut penghidup. Tegal meri kami peluang oleh kami bergempung hati. Indah nengah arus gelombang radio hari YFM tu. Tuhan dalam dunia ti penuh leban mayu macam hal penyarut utai kekalut kelengkabut baik dalam ekonomi ngau politik tindak tentu jenuh. Ngau hal ekonomi ti semampai beguyat. Kami ngaku nuan sigi mengkang berkuasa atas semua utai tinyati. Nuan Tuhan meti tempat titan alai kami berteduh. Nyadi ke pengeriang kami serta semampai oleh nyadi ketulung kami lewa maya ti tusah. Kami minta nuan neduh ke hati ti bisi pengirau, ti bisi mendiang kerdia dia tu. Tukar hati ti bisi pengirau ngena hati ti bisi pemaya. Luati ti bebok rundiang ngawati ti bisi penerang. Apai kami ngangkat ke bala ketuai ngau pengari perintah ngagajari nuan. Beri sida pemintar penemu, beri sida integriti ngawati ti adil serta ngembuan pengelurus. Lalu iriang sida dalam setiap pemutus rundiang ti degagak sida. Kami mega bersampi ke ruang bilik ti napi penanggul belanja. Keraban biak ti bedau boleh kerja. Ngau semua raban ti berasai bisi utai ngasu lembau. Tuhan beri utai ti dipeguna sida. Lalu asuh hati sida ingat. Nuan ajak meti sumber semua penghidup mensiau. Lebuah ku berkongsi ke pesan nuan sekali tu. Buka hati kami. Tolong aku. Awak ku boleh nerima pemendar nuan. Lak keroh kudus nuan ngiring kami lalu berjaku ngai kami siku-siku secara peribadi. Laka program tu mai harapan, mai perangsang hati. Ngau pengering ngagi tiap iku orang ti mendiang ke program tu. Kami nyerah ke tiap iti utai ngagi jari nuan, tiap leka jaku, laka nuan napias ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami bersampi. Amin. Pesan tungkat semangat ti reka dikenang aku sekali tu, ianya, nama utai ti patut dikerja raban orang ti harap ke Tuhan, di tengah-tengah, gaya atur sistem gaya kerumi dunia tindak berapa temu tuju tau ke kalut kelangkabut dia tu nama cara kita jadinya ke pelasar kita lalu ke tajuk ketika dikenangku gaya kita tang sebenarnya kita sama ninga ke jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngaga 8 menyitu tang aku deka berkat kurang kemangai ke pengarap sidak baku Orangnya bakal kayu ditumbuh di tepi sungai, lalu nyerangkap ke urat yang agai sungai. Ia ndak takut ke musim kemarau, lalu daun ia mengkang gadung. Ia ndak irau kari ti nadai hujan, lalu ia majak berbuah. Jadinya munyi jaku dari Jeremiah 17 ayat 7 ngau 8. Sekali lagi tabik bala peningau, kita dia tahu hidup rambau musim ti udun cabar ngidup kita. Tension buat hal politik, ngapemar buat perkara ekonomi, balat aman oleh mai penakut hati. Mayuh perkara ti balat ndak tentu temu adab, serta penyerkang penemu antara raban bangsa antara menua. Tambah raban orang ti Arab ke Kristus, kita diasuh nyambut perkaranya ngena cara ti berbeda. Keterubah ya, kita diasuh Arab ke dalam Allah Ta'ala, seraya sistem ngelingi kita engkau tahu puntan Allah Ta'ala ndang nadai kalau berubah. Ia mengkang tetap hati, mengkang setia neresak macam-macam idar musin. Ia nemu semua teh kenyadi. Kedua, kita patut semampai hidup bersampi. Sampi itu boleh nyantil ke kita ngagai kuasa Allah Ta'ala serta boleh ngagak kita ingat ia mesti berkuasa ndak ngira apa-apa utai ti nyadi tau ke ndak milih kini gaya situasi. Nyadi perkara ti ketiga, kita diasuh nyadi orang ti pengagak pemayak.
Retinya kita jadi babaik ke orang ke carut, babaik ke menua ke kelangkabut, anang api, anang nyerkang. Bamaya lebih penemu mensia berserkang, lak ke kita milih pengerindu, milih pemaruh hati, serta ngemuan pengasih buat jaku randau kita serta berjalai ulah ngawak-ngawak kita. Nyeri perkara keempat, kita dia suah ngamal ke pementas hati ngau penelap. Dia tu maya orang ti ngasai ke penusah. Lalu tu meh peluang oleh kita ngayan ke Kristus hari ti nyawab orang ti tusah, orang ti kirat, orang ti berat. Kelima, kita di asuh Tuhan hidup ngena akal runding ti tiku ya, tiku Tuhan. Lak ke kita nyadi pengibun berkat Tuhan ti landia nyimpan utai tu dah dilempai tu Tuhan asuh ya diintu kita. Anang ayah anak masau, nak milih kini gaya berkat. Lalu kita di asuh berjimat lebih ngagak pemutus runding ngena cara ti bertanggungjawab. Bukai lebih kita betul, kita mada oh aku ngagak penemunya, ngagak pemutus runding. Terlebih salah kita hendak bertanggungjawab. Mada bukai aku, bukai salah aku. Nyak artinya kita ini ada integriti, ada tanggungjawab. Tuhan ngasuh kita berjimat. Lalu ke penudi, kita mesti mengkang jadi penampak ti mai pengharap, mai pengadang hati, tahu ke mai harapan ngagi orang bukai. Pengadang hati tahu keharapan kita ukai bawa urat-urat bawa ekonomi, ukai bawa urat-urat bawa gaya politik dunia tang di dalam Jesus Kristus. Kebumpu semaya tindak kalau puntan. Bawa pengujung program tu, lak kejaku tu ulih merangsang kita ngambil kemengkang berdiri teguh dalam pengharap, ndak ngira apa-apa utai ti nyadi ngelingi kita. Nyalai nak kanyak program kita ke sekali tu nyari aram kita bersampi ngaku. Apa itu di surga, kami terima kasih ke jaku nuan ti ngasuh kami ingat atau ke remind kami ngasuh harap agi ke nuan buat segenap situasi, segenap itik utai ti nyadi. Terima kasih ke nuan dah jaku ngagai hati kami dia tu. Lalu ke penetap ke deberi nuan ngagai kami nang tak berubah. Tuhan, lebuah kami hidup nitiah kecara tiap-tiap hari. Tolong kami berjalai dalam pengharap, ndak ngau penakut. Kering ke kami jadi orang ke ngagak pemayak, ngayan ke pementas hati, ngayan ke pemanah. Lalu nyak nyari ke sumba atau ke nyari ke pun pengharap ngau perangsang orang bukai. Ajar kami harap lagi kenuan, bukai seminak maya kami senang. Tang megak maya kami ke ndak tentu nemu utai ke kot nyadi pergilak lusa. Tolong kami berpanggai buat pemintar nuan, buat akal penemu ke datai rinuan. Lebuah kami ngagak tiap itik pemutus penemu. Kami bersampi sekali lagi ke menua kami, ke balau ketuai kami, balau wakil, pengari rakyat, ke semua orang kebibat dalam penusah, baik dalam hal ngidup ke diri cara bumai berkebun, berpolitik, berdagang. Tolong kami, beri kami akal runding ti lurus, ti besi integriti. Lak ke pemaya oleh merintah hati kami, lalu nuan oleh beri utai ke dipeguna kami, nyentuk ke aliliah dipeguna kami, beruang bilik derimpu. Tolong kami lak kami likun, iring kami Tuhan, lalu lak ke nuan oleh nguna kami, nyeri ke perengkau, kengayan ke pengerindu, ngau penampak nuan ngagi dunia. Kami bersampi meri mulia ke nama nuan, meri basal ke nuan dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Amin.

Ya, jadi nyana kak kami mai kita mendiang ke program tungkat semangat ke pagi tu peninga bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Jadi 13 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi tu lagi kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur, lalu nampung awak kita bergulai ba Y9 12 kita hari pagi tu 9 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Jadi terima kasih ya kita ke udah segulai sejalan waku kenyari pukul 6 pagi nyentuh ngagai 9 pagi. Jadi kena kita berserarak ba pengerak pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau duit lagu lagu Aristila pilih penusah majak bertambah, lalu tu dia kenyari lagi lagu ke di Baik Heli pelakon. Jadi bertemu baru bawa ke bukai.

0: 6 Maret 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

Kita Gatu Menemani Angka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merinang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ningat Kami YFM Segulai Sejalai.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

keadaan sihat hendaknya. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita hari Ahad hari tu 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Syukur kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita menikmati hari yang indah di hujung minggu tu dengan semangat dan juga energi yang positif. Ha, demam bola, demam bola, demam bola. Pastinya ramai yang masih berada dalam keadaan yang demam, kata orang demam untuk Piala Dunia 2026, Piala Dunia FIFA, dari peringkat kumpulan sampailah ke perlawanan-perlawanan yang penuh debaran, kata orang. Kejohanan terbesar dunia tu terus mencuri perhatian lah untuk peminat sukan dari seluruh pelosok dunia. Ada yang sanggup berjaga malam, ada yang bangun awal pagi, ada yang berkumpul bersama dengan keluarga dan rakan-rakan semata-mata untuk menyaksikan pasukan pilihan yang beraksi di pentas dunia. Apa yang menarik tentang Piala Dunia tu bukan sekadar soal kemenangan aja, bukan soal kemenangan ataupun kekalahan, tapi semangat kesukanan yang menyatukan jutaan manusia, sikiralah bangsa, agama dan juga negara, dan setiap jaringan gol, setiap aksi hebat dan setiap detik bersejarah menjadi kenangan yang akan dikenang sepanjang zaman. Kepada penyokong pasukan pilihan kita orang, teruskan beri sokongan dengan semangat kesukanan yang tinggi. Menang, kalah, biasalah, lumrah nak untuk pertandingan. Tapi jangan lupa semangat perpaduan dan kegembiraan, kata orang, happy-happy yang dimba oleh sukan pastinya penuh bermakna untuk kita. Jadi sambil menikmati hujung minggu tu, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi di hujung minggu 9.12 kerana pelbagai informasi, hiburan, lagu-lagu terbaik dan perkongsian menarik yang akan kami orang sediakan khas untuk anda. Jangan lupa ikuti juga portal Radio Sibu FM menerusi radio.rtm.gov.my yang memaparkan jumlah pendengar secara masa nyata, serta jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click untuk mengikuti macam-macam lah rancangan yang best-best, kata orang, menarik hanya di RTM, di mana juga kita orang berada. Jangan lupa muat turun untuk RTM Click. Dan kami Saziaja insyaAllah akan menemani kita orang untuk hujung minggu tu. Teruskan bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Sayang Orang Yang Sama oleh Adira untuk hiburan kita menerusi ekspresi 912 di hujung minggu tu. Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sehat hendaknya. Baik, Sazia nak kongsikan info cuaca untuk hari tu di sekitar Sibu, di mana cuaca dijangka mendung dengan kemungkinan hujan ringan pada waktu petang dan malam, suhu sekitar 24 hingga 31 darjah Celsius. Dan cuaca di Sibu mungkin nak mendung dengan beberapa hujan ringan dijangka pada petang tu, dan akan langit akan kekal mendung sepanjang malam. Suhu rendah dijangka 24 darjah Celsius, manakala suhu tinggi boleh mencecah 31 darjah Celsius. Angin bertiup perlahan-lahan dan berubah arah dengan kelembapan udara tinggi sesuai dengan iklim tropika di kawasan Sibu. Ia adalah info cuaca yang kita nak kongsikan untuk hari tu, hari Ahad 5 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Okey, kepada kita orang di hujung minggu tu, apa aktiviti kita orang sebenarnya? Ada yang mungkin merancang nak ke pasar hujung minggu, ada yang nak bersama dengan keluarga untuk minum pagi. Apapun, semoga urusan kita orang dipermudahkan untuk pagi tu. Dan Sazia nak kongsikan juga tips sehat hari tu berkaitan dengan kesihatan mental. Dalam kehidupan serba serbi kini tu, kadang-kadang kita gaguh, kita memenuhi tuntutan kerja kata orang, dan juga tanggungjawab, sampai kita lupa untuk menjaga emosi serta ketenangan diri kita. Jadi untuk menjaga kesihatan mental, untuk tips sehat di hujung minggu tu adalah luangkan sedikit masa setiap hari untuk melakukan perkara yang disukailah, macam contohnya membaca, mendengar muzik, bersenam, atau sekadar menikmati suasana alam. Aktiviti-aktiviti ringkas tu membantu sebenarnya untuk menguangkan tekanan dan memberi peluang kepada minda kita untuk berehat. Mungkin kita rasa tertekan atau terbeban, jangan pendam perasaannya. Embatlah kelakar dengan ahli keluarga, rakan-rakan atau individu yang dipercayai, boleh membantu meringankan beban emosi yang dihadapi. Dan ingat, untuk kita minta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi sebaliknya sebagai satu langkah yang bijak kata orang untuk menjaga kesejahteraan diri kita. Dan yang paling penting, jangan terlalu keraslah untuk diri kita pun. Setiap orang tuknya ada cabaran dalam kehidupannya dan ada perjalanan dan hidup yang berbeza. Jangan lupa untuk hargai setiap kemajuan yang kita capai dalam apa jua yang kita tempuh. Sekiralah yang kita capai yang kecil ataupun besar, kerana setiap langkah ke depan adalah satu kejayaan kita jua. Jaga minda, jaga emosi, jaga kesihatan diri, dan mun kesihatan mental kita bagus, kehidupan akan terasa lebih tenang, ceria dan bermakna. Ia adalah tips sihat yang kami kongsikan untuk kita orang menerusi ekspresi 9.12 untuk hujung minggu tu. Dan dah pun 9.37 minit pagi, insyaAllah selepas tu kita akan ikuti bersama segmen Sirah yang diterbitkan oleh rangkaian penyampai kita iaitu DJ Din. Kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami hanya di CBFM Ekspresi 912.
1: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
2: Sirah, setiap hari di Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Usal. Beliau adalah seorang daripada raja, bukan Arab ataupun raja Arab, yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menyampaikan surat kepada mereka. Tatkala menerima surat daripada Rasulullah SAW ketika itu, Sumamah bin Usal merasakan dirinya terhina dengan surat daripada Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah seorang pemimpin Arab yang ditaati. Beliau juga adalah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang agung, yakni Raja Yamamah yang dipatuhi oleh rakyatnya. Maka dia telah melakukan usaha, telah merancang macam-macam perkara untuk merencatkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuklah menahan beberapa orang sahabat dan juga telah membunuh para sahabat. Maka Sumamah telah menangkap mereka dan membunuh mereka. Satu ketika, tiba-tiba Sumamah bin Usal nak melakukan umrah, nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanannya menuju ke Mekah, lalu di kawasan Madinah, maka di pertengahan perjalanan, maka telah ditangkap oleh sekumpulan sahabat, tidak sahabat untuk menangkap Sumamah bin Usal. Maka setelah ditangkap, maka dibawalah ke Madinah. Maka bila ditangkap, Rasulullah SAW pun hairan. Tahu kita orang siapa ditangkap kita orang tu. Maka sidak sahabat pun si tahu, wahai Rasulullah, itulah Sumamah bin Usal, Raja Yamamah. Maka terkejutlah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sumamah bin Usal, wahai Sumamah, apa khabar kamu? Wahai Sumamah, bayangkan kita, orang yang telah membunuh sahabat, yang telah membunuh orang Islam, Rasulullah SAW memberi layanan yang baik kepadanya. Tanya apa khabar lagi? Mungkin tak ada khabar lagi dah. Memang dah kita akan membalas dendam atas mereka-mereka telah dibunuh oleh Sumamah tersebut. Maka Sumamah menjawab, aku baik-baik saja wahai Muhammad. Jika engkau mahu membunuh aku, engkau membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku, engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, padah saja. Kelak aku akan beri sebanyak harta yang engkau inginkan. Maka Rasulullah SAW beredar pergi. Dua hari kemudian baginda datang lalu berjenguk Sumamah, tanya lagi apa khabar Sumamah, tanya lagi. Maka Sumamah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Maka selang beberapa hari, hari yang tiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Sumamah, tanya lagi dengan wahai Sumamah apa khabar kita. Maka Sumamah pun menjawab perkara yang sama. Sumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Sumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Sumamah membersihkan dirinya, si jadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat Sumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Sumamah bin Usal. Maka Sumamah menghadap Nabi Muhammad SAW, menyemadah dengan Nabi, wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Maka Sumamah berkata, wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu? Maka Rasulullah SAW madah, tiada celaan bagimu wahai Sumamah, sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa sahaja. Masuk saja Islam, dia telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah

0: Hai, saya Dani Faiza. Anda sedang bersiaran di Sibu FM 87.6. Segalanya untuk anda.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major Strong, strong.
14: Demam bola, demam bola, demam bola. Kepada kita orang, jangan lupa untuk simpan jadual-jadual menerusi page di RTM Click untuk jadual-jadual Piala Dunia. Tonton semua perlawanan siaran langsung secara percuma hanya di RTM Click. Dah muat turun RTM Click belum? Muat turun Kinetok di App Store, Google Play Store dan Huawei Apps Gallery. Satu bola, satu dunia. Piala Dunia 2026 RTM. Sorak bersama dengan RTM. Okey, dah pun 9.46 minit pagi. InsyaAllah tepat jam 10 pagi kelak, kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Terus bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Kualiti udara di sekitar Washington DC dan utara Virginia dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat ketika wilayah itu berdepan cuaca panas melampau semasa persiapan pertunjukan bunga api sempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Pegawai Kesihatan Daerah Montgomery, Maryland, Dr. Keisha Davis memberitahu CNN bahawa suhu tinggi memburukkan lagi kualiti udara manakala pertunjukan bunga api akan meningkatkan tahap pencemaran. Pertunjukan bunga api itu dijangka mencipta rekod dunia Guinness sebagai pertunjukan bunga api terbesar di dunia. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menyifatkan perjuangan negara itu menentang Rusia sama dengan penubuhan negara Amerika Syarikat. Menurut beliau, Kiev kini sedang berjuang mempertahankan kedaulatan kebebasan serta hak rakyatnya untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Beliau pada masa sama mengucapkan tahniah kepada Amerika Syarikat bersempena kemerdekaan ke-250 negara itu. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan kepimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Kira-kira 100,000 penunjuk perasaan membanjiri jalan-jalan utama di seluruh Perancis bagi membantah keganasan seksual. Demonstrasi besar-besaran itu digerakkan oleh Persatuan Feminis dan Pertubuhan Perlindungan Kanak-Kanak bagi menuntut pelaksanaan Undang-Undang Rangka Kerja Komprehensif susulan kemarahan orang awam terhadap kes pembunuhan kejam dan rogol melibatkan Leihana yang berusia 11 tahun. Tragedi itu bukan sahaja menyebabkan gerakan perhimpunan penunjuk perasaan besar-besaran malah berjaya mengumpul lebih 340,000 petisyen mendesak tindakan undang-undang dikenakan. Kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Sekarang ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Bola sepak Piala Dunia 2026. Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Lebler tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas. Sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Sementara itu, Maghribi menjadi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Unahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol, manakala gol kemenangan dijaringkan Sofyan Rahimi pada minit akhir permainan. Dalam pada itu, pengendali Kanada Jesse Marsh menegaskan walaupun tewas, beliau berbangga dengan aksi yang dipamerkan anak buahnya. Katanya Kanada merupakan pasukan yang sentiasa memburu kemenangan dan tidak bermain secara bertahan. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi skuad kendaliannya itu. Kanada beraksi dengan penuh semangat juang namun terpaksa akur apabila tersingkir dari persaingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas tunduk 0-3 kepada Maghribi dalam aksi kalah mati awal pagi tadi. Bekas pengendali Liverpool, Jurgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak

Jerman untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann yang meletak jawatan selepas Jerman tewas kepada Paraguay. Kelab menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Beralih ke sukan berbasikal Tour de France 2026, pelumba basikal Denmark Jonas Vingegaard berjaya menguasai peringkat pembukaan selepas pasukannya Wismalis Baik memenangi acara ujian masa berpasukan sepanjang 19.6 km tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dah melalui hari-hari bekerja Isnin sampai Jumaat, sepanjang hari, sepanjang minggu, itulah masanya hari Sabtu, hari Ahad untuk meluangkan lebih banyak masa bersama dengan keluarga, sahabat dan insan yang tersayang. Dan yang merancang untuk keluar beriadah untuk hujung minggu tu, pulang ke kampung atau sekadar berehat di rumah, manfaatkanlah hujung minggu tu dengan aktiviti yang memberi ketenangan dan kegembiraan untuk kita orang semua. Dan luangkan masa berkualiti bersama dengan orang yang tersayang, nikmati hobi-hobi kita orang di hujung minggu tu, dan jangan lupa untuk menjaga kesihatan juga, okay? Dan kepada yang bertugas di hujung minggu, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas komitmen dan juga pengorbanan dalam menjalankan tanggungjawab demi masyarakat. Semoga segala urusan dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan ceria hendaknya. Walau apapun juga perancangan di hujung minggu tu, biarlah hujung minggu tu menjadi ruang sebenarnya untuk menyegarkan minda kita, mengumpul semula tenaga dan juga mencipta kenangan indah bersama dengan yang tersayang. Okey, kami nak bacakan komen-komen rakan kita di Facebook di hujung minggu tu. Dayang Jega, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Hai Dayang Jega, selamat berhujung minggu, salam ceria selalu. Semoga sihat hendaknya Dayang Jega. Terima kasih. Syasha Amanda, selamat pagi DJ, muka baru nampak DJ Sibuk FM. Syasha Amanda, kami adalah urusan-urusan yang perlu kami selesaikan di belakang tadbir, kata orang. Sebagai seorang DJ tu, sis mestinya 24 jam yang berada di konti. Ada yang ada urusan lain, tugas sebagai seorang DJ tu daknya berganti-ganti, kata orang. Dan walaupun Syasha Amanda, selamat berhujung minggu, semoga sihat hendaknya. Terima kasih terus setia dengarkan Sibuk FM ke udara. Dan terus seterusnya, Double Lane K Bajar, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Hai, selamat pagi, terima kasih, selamat berhujung minggu dan salam ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Mohon putar sebarang lagu buat Sindown Eddy, Indu Kenawit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon, Rachel Merikan, Syasha Amanda, Cecilia Mylon, Peter Tingkau Kujam, Polong Masing, Stemos, Tevi, Stelov, salam ceria buat semua. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya, Roberta Ganja, Robert, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai, selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada Robert Ganja. Kepada kita orang yang nak titipkan ucapan menerusi patch Sibuk FM, titipkan ucapan kini tu untuk salam di hujung minggu. Yang belum lagi ikuti kami orang menerusi page Sibu FM, boleh ikuti di Facebook, like, dan kita orang juga boleh ikuti kami orang untuk Sibu FM di TikTok. Dan yang pastinya untuk kita orang, jangan lupa muat turun RTM Click dan juga menerusi portal baru Sibu FM, rtm.gov.my. Pastikan kita orang terus setia dengarkan kami menerusi ekspresi 9.12 hujung minggu Sibu FM.

0: Kembali menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda. Demam bola, demam bola. Aha, jadual penuh perlawanan pusingan 16 pasukan terbaik. Sorakan bermula di sini. Senaraikan pasukan pilihan kita orang di page CBFM pun boleh juga di ruang komen untuk siapakah yang akan ke peringkat suku akhir kelak. Dan jangan lupa ikut rapat semua media sosial RTM untuk mendapatkan info-info terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Click. Ikuti semua media sosial RTM untuk ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Tonton, jangan lupa untuk muat turun RTM Click. Dan pelanggan Umoba berpeluang memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250. Jangan lupa muat turun RTM Kineto. Dan kepada kita orang yang ingin titipkan salam, boleh kongsikan di page CBFM. Okey, kami nak bacakan ucapan oleh Di Asan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bintulu. Salam dengan family kami di Saike. Salam rindu. Terima kasih Di Asan. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang ikuti kami orang menerusi page CBFM. Jangan lupa untuk like page CBFM di TikTok juga. Support untuk page CBFM. Dan lepas tu kami nak kongsikan juga berkenaan dengan info sukan. Teka-teki terjawab Safawi kini hijau putih. Teka-teki mengenai masa depan Safawi Rashid akhirnya terjawab apabila penyerang kebangsaan sah menyertai Kuching City FC bagi menghadapi kempen musim baru. Pengumuman dibuat menerusi hantaran di laman Instagram rasmi Kuching City pada Sabtu, sekaligus menamatkan spekulasi yang hangat diperkatakan sejak beberapa minggu lalu. Dan pengumuman tersebut menyaksikan Safawi kini sah menyarung jersi hijau putih selepas menamatkan tempoh pinjamannya bersama dengan KL City FC, sekaligus memperkukuhkan lagi jentera serangan skuad kendalian Aidil Syahrin Sahak. Sebelum ini, nama bekas pemain Johor Darul Takzim hangat dikaitkan dengan perpindahan ke Kuching City, namun tiada pengesahan rasmi diberikan oleh kedua-dua pihak sehinggalah pengumuman dibuat untuk hari ini. Kehadiran Safawi menambah lagi senarai pemain baru yang dibawa masuk oleh The Cats bagi menghadapi musim yang lebih mencabar selepas kelab itu mengumumkan kemasukan Nazmi Faiz Mansur, Dylan Wenzel Hall, Irfan Zakaria dan pemain import Jepun Kaizo Yamazaki. Sebelum ini, pengerusi Kuching City FC Datuk Fazrudin Abdul Rahman mendedahkan kelab itu merancang membawa masuk 8 hingga 9 pemain baru sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuhkan skuad bagi mengharungi saingan Liga Super dan kejohanan domestik musim ini. Dengan penyertaan Safawi, ia dilihat sebagai tonik baharu Kuching City dalam memantapkan jentera serangan bagi memberi saingan kepada pencabar utama Liga Super. Dan Kuching City akan turut beraksi di peringkat antarabangsa termasuk Liga Juara-Juara Asia 2 dan ASEAN Shopee Challenge Cup yang bakal membuka tirai pada Oktober depan. Okey, itu dia sedikit info sukan yang kami kongsikan untuk hujung minggu tu. Kepada kita orang yang sedang memandu pada ketika tu dalam perjalanan, selamat memandu. Terima kasih kerana terus setia dengarkan CBFM ke udara. Kekal bersama dengan kami untuk informasi dan juga hiburan-hiburan menarik hanya di CBFM.
1: Atasi stigma kesihatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini ataupun sakit sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling Anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu Anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Kepada anda yang masih bertugas di hujung minggu, terima kasih atas dedikasi dan komitmen yang diberikan dalam melaksanakan tanggungjawab kita orang. Walaupun ada yang bercuti hujung minggu dan meluangkan masa bersama dengan keluarga, kita orang tetap cekal menjalankan amanah demi memastikan pelbagai perkhidmatan dapat diteruskan dengan lancar. Semoga segala urusan untuk hujung minggu tu kepada yang bertugas dipermudahkan dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Dan kepada pendengar yang memandu untuk ketika tu, sama ada pulang ke kampung, bercuti atau menghadiri urusan tertentu, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan masa kita orang tengah memandu. Pastikan kenderaan yang berada dalam keadaan yang okey, patuhi had laju yang ditetapkan dan sentiasa fokus ketika berada di jalan raya. Mun rasa ngantuk nak, mun pergi jauh-jauh, rasa ngantuk, berhentilah berehat di kawasan yang selamat sebelum meneruskan perjalanan. Iboh bergaut nak sampai ke tempat nak dituju kita nak. Oh, yang penting kita sampai, kata orang. Semoga perjalanan yang dipermudahkan dan dilindungi daripada sebarang perkara yang diingini kita lah. Dan kita orang pun dapat menikmati masa berkualiti bersama dengan keluarga dan juga insan yang tersayang. Okey, kami nak kongsikan info untuk jam yang kedua tu. Dah pukul 10.50 minit pagi, di mana laluan rekreasi 2.6 km Rizab semula jadi Bukit Lima di Sibu. Dan orang ramai boleh menikmati laluan rekreasi sepanjang kira-kira 2.6 km di Rizab semula jadi Bukit Lima yang dibuka kepada orang awam bermula hari ini, sekaligus memperkukuh potensinya sebagai destinasi ekopelancongan bandar di Sibu. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafai berkata kemudahan itu merupakan aset awam yang perlu dipelihara bersama-sama dan bukan menjadi tanggungjawab pihak berkaitan semata-mata. Dan kawasan ini dah pun dibuka kepada orang ramai dari laluan masuk selatan hingga utara dengan laluan sepanjang kira-kira 2.6 km. Dan mengulas mengenai perancangan pembangunan seterusnya, Dr. Anwar berkata pihaknya akan memberi taklimat kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai cadangan perluasan projek berkenaan, di mana laluan konkret sedia ada ketika ini hanya melibatkan kira-kira 600 meter. Dan beliau turut memaklumkan SFC sedang mengemukakan permohonan kepada Malaysia Book of Record untuk mengiktiraf Rizab semula jadi Bukit Lima sebagai taman bandar terbesar di negara ini. Dan pengiktirafan itu diyakini mampu meningkatkan profil Sibu sebagai destinasi ekopelancongan bandar sekaligus memberi impak positif kepada ekonomi tempatan. Kabar kita orang terus bersama menerusi ekspresi 912 dan insyaAllah kita akan kongsikan banyak lagi info-info dan juga hiburan terbaik di hujung minggu tu hanya untuk anda semua. Dan di mana saja destinasi kita orang untuk hari tu, biarlah kami yang akan menemani sehinggalah jam yang ketiga kelak. Kekal bersama dengan kami di Sibu FM.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Sigur FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sigur FM, segalanya untuk anda. Ahad 5 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah. Kami nak kongsikan info solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.15 minit pagi, waktu zuhur 12.39 minit tengah hari, asar 4.05 minit petang, waktu maghrib 6.47 minit petang dan isyak 8.02 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu solat subuh pada keesokannya adalah 5.18 minit pagi, waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, waktu asar 4.06 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.03 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusak, Saratok, Ruban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.19 minit pagi, waktu zuhur 12.42 minit tengah hari, asar 4.07 minit petang, maghrib 6.47 minit petang dan isyak 8.02 minit malam.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Kembali menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Dan biasalah suasana hujung minggu tu nak, ada yang sedang berehat di rumah, ada yang luangkan masa bersama dengan keluarga, dan tak kurang juga ada yang memikirkan apa sebenarnya menu istimewa nak dimasak tengah hari tu. Ada yang mengancang nak menyediakan bahan-bahan untuk memasak tengah hari tu, ada yang tengah mengisar rempah di dapur sambil-sambil dengar CBFM, dan ada yang membakar ikan, nunuk ikan kata orang nak, menyediakan sayur-sayuran segar, dan merancang untuk hidangan kegemaran keluarga kita orang. Mun malas nak masak di rumah, ada yang ngembak keluarga untuk makan di luar. Walau apapun, kepada yang tengah memasak ya, apa juga menu pilihan untuk hari tu, semoga segala urusan dipermudahkan dan hidangan yang disediakan boleh dinikmati bersama dengan insan tersayang dalam suasana yang penuh ceria dan juga harmoni. Hujung minggu tu bukan ajak waktu untuk kita berehat, tapi juga peluang untuk kita mengeratkan hubungan bersama dengan keluarga. Kadang-kadang itulah saat paling bermakna. Sibuhlah tempat yang mewah kata orang, tapi saat yang paling bermakna ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga di meja makan untuk kita menikmati masakan yang disediakan oleh orang yang tersayang. Kepada yang sedang memasak, jangan lupa utamakan keselamatan juga di dapur ya. Pastikan pengambilan makanan yang seimbang untuk dimasak kepada keluarga. Semoga apa kata orang tak, aroma masakan yang sedang dimasak ya memenuhi ruang rumah kita orang dan menambahkan lagi keceriaan untuk hujung minggu tu. Okey, kami nak kongsikan sedikit info kepada pendengar setia Sibu FM untuk hari tu, di mana perahu petani ditemui hanyut di Sungai Bangkit. Polis lancar OPSAR. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan bagi mengesan seorang petani yang dilaporkan hilang selepas perahu panjang dipercayai miliknya ditemui hanyut tanpa penumpang di Sungai Bangkit, Katiba Song. Ketua Polis Daerah Song, DSP Benedict Faris Jimoy berkata, mangsa dikenali sebagai Sumo Anak Jugah, 56 tahun dari rumah Lasin Nangan Ansang, Sungai Bangkit, di mana siasatan awal mendapati mangsa kali terakhir dilihat kira-kira jam 3 petang semalam ketika keluar ke sebuah kedai runcit di Nangan Bangkit untuk membeli gas, dan kira-kira sejam kemudian penduduk tempatan yang melalui Sungai Bangkit menemui sebuah perahu panjang yang dipercayai milik mangsa dalam keadaan hanyut tanpa penumpang sebelum memaklumkan penemuan itu kepada ahli keluarga. Dan usaha pencarian awal telah dijalankan oleh penduduk kampung sebelum satu laporan polis dibuat kira-kira jam 9.30 pagi semalam. Dan susulan itu, polis daerah Song mengaktifkan operasi pencarian dengan pos kawalan tempat kejadian dibuka di Robert Nanga Banjur, Katibas, bagi menyelaras operasi. Dan operasi melibatkan 7 anggota polis diraja Malaysia bersama 7 anggota daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan lokasi kejadian hanya boleh diakses menggunakan perahu melalui Sungai Katibas sebelum memasuki Sungai Bangkit dengan anggaran perjalanan kira-kira 3 jam dari Pekan Song, bergantung kepada keadaan arus sungai. Keadaan cuaca semasa operasi adalah baik dan cerah, namun arus sungai didapati deras serta dalam. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi untuk menyebarkan maklumat yang tidak sahih sehingga boleh mengganggu operasi mencari dan menyelamat serta siasatan yang sedang dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan dengan kejadian diminta menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Zakaria Boyan di talian 013-568-6557 atau tampil ke mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Dah pun 11.26 minit pagi pada ketika tu, dan pastikan kita orang terus setia dengarkan Sibat FM untuk Ekspresi 912.

Ku dah pun 11:52 minit pagi pada ketika itu. Alhamdulillah, tanpa kita sedar, hampir sampai ke penghujung siaran kita untuk hujung minggu tu. Dan terima kasih yang sit terhingga. Kami ucapkan kepada semua pendengar setia Sibar FM menerusi ekspresi 9.12, sama ada yang dengar di rumah, di pejabat, di tempat kerja, maupun yang sedang dalam perjalanan. Setinggi-tinggi terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan kerja di belakang tabir kita yang bertungkus lumus memastikan kelancaran siaran kita sepanjang hari, setiap hari. Ha, terima kasih buat rakan di unit MCR Encik Siau atas komitmen dan kerjasama yang diberikan sepanjang siaran berlangsung. Mun Sekda sidaknya di belakang tabir, si dapatlah siaran untuk berjalan dengan lancar dan seperti yang direalisasikan. Kepada semua pendengar, terima kasih kerana terus memilih Sibar FM sebagai teman setia anda untuk mendapatkan hiburan, informasi dan juga pelbagai pengisian yang menarik untuk setiap hari. Jangan lupa untuk ikuti portal rasmi Radio RTM di radio.rtm.gov.my yang memaparkan jumlah pendengar secara masa nyata serta pelbagai saluran Radio RTM pilihan anda. Jangan lupa, okay, untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk nikmati rancangan radio dan televisyen RTM di mana jua kita orang berada. Selainnya, jangan lupa untuk ikuti perkembangan terkini aktiviti menarik kami menerusi page CBFM. Follow, okay, untuk page CBFM dan juga di TikTok. Boleh follow sokongan kita orang. Amat bermakna buat kami orang, okay. Dan kami DJ Sazia Jia ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan yang bersama dengan kami dari jam pertama sampailah ke satu. Jaga diri, jaga kesihatan. Semoga terus ceria bersama dengan insan yang tersayang. Dan selepas tu jangan lupa untuk ikuti berita YFM untuk 12:30 hari dan seterusnya bersama dengan DJ-DJ yang bertugas untuk rancangan Iban. Terus kekal bersama dengan kami di CBFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua kena. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun jua. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan jua selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat.
1: Liza Rayon bak berita tengah hari sore itu 15/7/2026. Pengawak ti masa perkara budaya ngomain asal tiap bengkah Raban Bansa jadi pelasar ke berguna amat dikena ngenegap ke penyerakup antara peranak Sarawak tiduan mayuh pupu Raban Bansa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang

kato oleh mai komuniti hidup begulai ngau likun, nerenak ke pemerhati-hati ngau pangan diri serta bela berkunci ke buah pemansang. Koya Sarawak udah mujur mandang ke penegap penyerakup di ngujung ke tiap komuniti sama ngemeran ke budaya ngau pengarap sidampu tindak ngerugak pemayak lalu arinya nyadi pogok tegap dalam ngerembai ke pemansang negeri. Yang maksud ke Jakut tu lebih berjadi ke Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0 di Miri. Dato' Patinggi Abang Johari Mega merik puji ngagai raban komiti pengatur laban udah mujo ngerembai ke karnivalnya ari seminak pengerami komuniti Miri ngagai pengerami tinya rangkum raban ari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China. Inisiatif tu udah numbuh ke TOBC yang dipelasar ngerapit ke kawa budaya ngau kawa antara bangsa. Perintah Besai udah merik jamin semua projek nagang ampuh bah ari baruah upis Menteri Menteri Transformation Energy ngau ubah AI Petra dekat dipejalai ke ngau jampat dikena ngurang ke risiko ampuh bah serta nentu ke penglikun mensia mayuah. Sapit Menteri Besai ke Megak Menteri Petra Dato' Amar Fadila Yusof Madah, tiap projek benung dikemata ngau siliak dikena nentu ke pengawak berjalai kenya netia ketimpuah keudah ditetapka. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita pengudah ngabas palan projek penegap genturong nebiang sungai di Pendam Cina Pujut Tujuh di Miri. Projeknya bungkus lebih 134,000 ari baru inisiatif Cakna Madani. Ianya projek skala mid sudah ditentu berpelasar ke peminta lengkas ba lapangan. Projek tu disadang tembok gagak bulan 11 tu. Ba penemuai ti samanya yang megak bisik ngabas projek mitigasi ampuh bah Sungai Miri di lembangan Sungai Miri, Lutong, kalai projeknya mungkur ungkus penyampau 31 juta lalu megak di perambu tembok gagak bulan 11 tu. Upis Menteri Pemansang Orindo Ruang Bilik Ngau Komuniti terus ngenegap ke sukung ngagai komuniti autism dengan mayu macam inisiatif ari baru upis pengintu pengelantang pendiau. Menteria Datuk Seri Nancy Shukri madah pengawak tu yang kaum ngerembai kepalan servis autism PPA ngagai Sabah, Sarawak, ngau Labuan berserimbai ngau pengawak berjalai ke subsidi bayar belajar autism SYPA. Bajet 2026 ngungkup ke 12 juta ungkup pengawak ngerembai ke projek pemungkal PPA yang kau 4 juta ringgit ungkup Sarawak. Palan PPA tu dekat beroperasi di Kuching, Sibu, Ngau Miri. Palan one stopnya bisik nyedia ke servis diagnosis, terapi, latih, advocation ngau sukung ruang bilik. Perintah Mega udah ngungkup ke 15 juta ringgit ungkup SYPA timrik penguntung agai semak 30,000 ekonomi autism di serata menua. Yang natai ke Jakut tu lebih berjadi ke program advocation ngintu orang timpang pendiau autism Renggat Sarawak 2026 di Kuching. Tiga ikut lelaki berbadi nyawa lalu siko agi bakal mimit bak penusa berbadi ti mungko dua buah entukar bansau four-wheel drive bak jalai piten jalai besai pan Borneo Serikai Sibu demalam. Nitiah ke penerang ari upis bomba ngau penyah penusa Malaysia JBPM Sarawak sidak nerima kangau ngenyit urung pukul 8.31 minit malam ke alai seraban pemesai ari upis bomba ngau penyah penusah Serikai berumban ngesah ngagai palan penusahnya. Penusahnya nuntung sebuah kereta pickup dua kabin ngau sebuah kereta pickup city kabin. Tiga ikut mangsa ke depan kereta pickup tu kabinnya yang kaum pickup dua kabinnya yang kaum sikuk ke terpelantiang. Pansut ari kereta tu ditetap ke babadi nyawa bapalan penusah tu kenyadi. Mansa dikelala ngau nama

Vincent Ngan Tula, 33, Stevenson Sigau Ujang Satin, 20 tahun, Ngau Siko Pranak Menua Indonesia, Muhammad Sarozi, 41 tahun. Berbangunnya, driver kereta pickup Siti Kabin, Resti Nyoyu, 40 tahun, Seminak Bakal, Mimin Ajak. Kebuah penusahnya nyadi diatu benuang di pansiap polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi. Lalu disalin Matthew Abu, Aribilak Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke Temuai Datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala Temuai hari menua bukai ketika mendak jelu tibangat disnakut kurang tibisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang tinumbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen tu udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta megak ngagak pemun bayar besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi bayar tu bisi sebuah zumit tinggunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu lah dekat uli mansut ke 800 siku anak bayar ti uli dijual ngagi tikas antara bangsa.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: meninjau Sarawak untuk ke Sarito 5 bulan 7 2026. Bertemu baru kita bergulai baru meninjau Sarawak untuk ke Sarito. Kalau kita bergulai ngaku Amin hari Kuching Bega ada kap gulai ngau 5 iku agi pengeluar program Ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Ya, jadi ba ninjau Sarawak kita ke Sarito baka selama mega ne jam ke terubah to lagi pudah ku ngau ke sida sebuat ta kebala kaban Ari Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Kita sama deka ninga ke berita tau ke program ke bisik diatur di 6 peliliah menua kita di Kuching Limbang Seriaman Sibu Bintulu ngau Amiri. Jadi jam kedua kira ke jam nyentuh ke jam ke penudi kami bala pengua program dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen kita uliah berkongsi tau ke ngatai ke pesan kita bawa Facebook tau ke ngangau ke konti. Okey, kita ya terus ngangau ke pengua program kami hari Seriaman dulu ne. Hello Seriaman.
1: Hello orang Kuching, selamat
0: Hello.
1: Tengah hari.
0: Selamat tengah hari, Insin. Nama berita.
1: Oh, berita tu mana tu Min? Berita rempu tu mana gerai? Berita hari kami bahasa mantepan mana? Gasari tu Min? Apa nas kami di tu?
0: Kira kenyang.
1: Ada mana nama berita?
0: Berita rempu mana mega insin gerai bakal selama.
1: Laban ninga nyawa tak ada ergas main Min. Iya. Nanya ni nargas gak? Kau dah Min?
0: Iya. Udah pengawak kita gak ada insin. Okeynya insin di Seriaman kita ke Sibu. Hello orang Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana, nama berita Nana.
2: Ya mana berita? Gaya hari panas kami di Sibu.
0: Nah kira ke Seriaman ngau Sibu panas neh Sarito neh. Okey, hanya berita hari Nana di Sibu. Hari Sibu kita ke Bintulu. Hello orang Tulu.
3: Ya, hello orang Kuching.
0: Orang darah kita di Bintulu ne. Nama berita flo.
3: Berita tu mana Min? Hari kami pun mana tengah hari tu panas.
0: Panas. Oh. Nyawa pun nak berubah ne, maka nyawa nembiak miat lama ne. Okay, nyawa Flora ne di Bintulu kita ke Miri. Hai orang Miri.
4: Ya, hello Min. Brenda di Miri tu.
0: Ya, Brenda di Miri ne kira ke di Miri pelabak ku mana ne gaya hari?
4: Iya, mana hari kami di Miri tu Min. Rencang ya, Sarito.
0: Rencang ne, hari pagi nyentuh ke tengah hari tu ne.
4: Iya, okay namanya melaban semua darah Sarito.
0: Amat, aruh ya ne. Kira keempat bungai ngerembai.
4: Iya, betul.
0: Pelabak aku berlimbang tu, bungai me. Kita ke Limbang ne, hai orang Limbang.
5: Hai, kato di Cihana di tau. Kau memang tak sedara badas, sedara bagas. Bukalan kita semua ada sari tu.
0: Okey, aku memang kita buat Limbang ne. Nama berita kita di Limbang dia?
5: Mana berita kami di Limbang itu? Kelebih lagi ke dirimpu pemanah berita. Ngomongga gayari kita di Limbang sari tu. Cukup mana mangga di tau. Umumnya kita ya... Untung sida ke pagi tu ngatu ngau program ke diatur Minister of Transportation tadi. De bobarias tadi ngumpul nama tu ngambil tak ke nuka topi keleda tak ke helmet sida tu tadi.
0: Pelabak aku nya uli ada kunci ke lagi ne.
5: Iya, mina nak mayuh meta di kunci ke lagi. Ya.
0: Ngarap ke mayuh me.
5: Ngarap pas saja me lagi.
0: Okey, kira ku dah serap me kita itu ne Limbang, Hena, Seriaman, Insin, Bu Nana Bintulu Flo Brenda di Miri kira ke 6 bungai ngerembai ke tengah hari itu dipancar kagi ngau mata panas ke perenciang ne.
4: Iya.
0: Okey, nama berita kita sebuat udah makai.
5: minta tolong nyari kita Cina tare nyomai tare
6: maka tengah hari tau tak ngopi pagi
5: teh iya ngopi ngiro pagi tare na flo
3: dia nyebutnya saya kekal makai gitu. Tengai ke jadi.
6: Enggak apa aku. Enggak saya ke padam kerja.
3: Saya kata saya ke pulai.
6: Orang akak sponsor kita ini pula. Mangka orang bisa kan nyangkuan kita tengah di tanah nana.
3: Iya.
6: Anda men
3: bisa. Iya. Bisa nyebut
5: dia nama orang. Iya, orang ke bedah sare tahu tadi dah engkau kan sponsor kita kini.
4: Sampai
5: sih lalu lalu tahu
6: kan juga kami ni. Mau sih lalu kamu ni mau open table malam tu lagi. Ni nama orang kan ngangau na.
5: 24/7 ya.
3: Dan tu leh belanja kita enam tu.
6: Romantis.
3: Romantis.
4: Gak gampang. Susah tahu kita ruak orang.
3: Aduh. Dah ngawak flow. Masuk 35 agak. Nanya QR.
6: Lo nganuannya nak mengata ngajar ya madah ke Jako analah pelanya lo ajar-ajar dulu lah. Iya. Mereka ungkus kebesai bab karap makai na Brenda.
5: Kali bam ya mana ke? Itu bam. Maya
3: wali tangga. Sikoni ya.
6: Sikoni patut. Ya ke sponsor nuan kuare deh. Nana nana.
3: Mai apa? Tanya sikoni.
5: Mama mayuannya.
3: Mama mayuannya koleksi.
5: Kenapa kita flow? Makanya nyamai ke diri. Tentu saya hamai orang nyamai ke diri. Pihak kita
3: aku mah nyamai mulia ke sini ya.
5: Starin tuh.
3: Umahnya nyampe flow nih
6: kayak ngajak ke ya katanya kemarin deh flow ya ke tersakiti kemarin ini nganwan kena sponsor Sarito baru ya nemu pemayu-mayuna temu nih bagi ya ke sponsor kita semua ya flow
3: bukan bakal sinap bayar kemarinnya.
6: Lama-lama ni, lama sudah ada ini mal kita.
3: Aku dengar aja, sudah eh kemarin awalnya cerita
4: ya. Pulai kai kini sini sudah bayar deh. Mari di darat sudah.
6: Sudah tersakiti penyakit ini. Benang retai rempu sudah apa flow, apa tanya ada flow, apa waterfront dia besar isiko, mana balas sudah ya.
3: Bayar tu makan
4: retai bayar retai ceritonya.
5: Bayar retai.
4: Pangap sudah.
3: Ya, jaga kita flow dah bayar koleksinya.
6: Ujim ketop lama na hari enam mulai ngos sudah bayar kita ya tu. Ya hari minggu ketop kita aja.
3: Kau kebayar na. Nunda sudah akan membalasnya nih.
6: Nggak nggak ketok.
3: Nih, namun dah sedap ya, okey. Jadi, kira aku dah serap magam kita ini. Ngarap ke utai kita sampai-sampai berflow. Jadi, mana nak sponsor berflow?
5: Amin.
6: Padahal lah, flow kan sponsor aja aku. Siti dewan aku serah ke kita.
3: Ya.
6: Okey, flow.
3: Ada tutorial ke sana juga, flow.
5: Ya, bisa tutorial macam pingai. Juang main ada.
6: Aku ngai nuci pingai
4: sudah lima.
6: Aku ngai nuci pingai aku na. Aku kan juga ya teplo. Teplo kau ya.
5: Tidak nuci orang nuci pingai itu mana tu Zen. Orang nuci pingai itu mana lebanas. Berapa orang ketukan saduan semampai sih no ngai orang nuci pingai.
3: Kau mana semua Zen nuci pingai. Kau bisa orang sponsor nuci pingai.
6: Ya. Jangan dia tahu lah. Ini belum tujuh pingat. Jangan dia tahu ini belum tujuh pingat. Pakai buah mangga.
3: Angga-angga, nana kurang. Dia kaya nyoba
5: mangga. Jangan pergi dulu. Aman. Buang aku nyoba flow.
3: Ya, mirah mau flow dia.
4: Kaya tenang, peluah tu. Aku majak dia.
3: Sabar flow, sabar ne. Okay, jadi kita kira ke terus mehau, terus ke ngau Ninja Sarawak kita, kita ke Miri dulu, boleh?
0: Ini ke atas dulu, ketai.
4: Okay. Oh, terima kasih Min. Okay. Si bakal kita buat tu betundai kemaya hari Minggu tu ni kelebih agi balasi dayu tu peluang kami dok cari tu jaga kita.
0: Aku nyari referee ja.
4: Kita itu muniko kami noin sin Brazil masuk jaga.
5: France masuk.
6: Kau bawa mah, dia buatnya kasih saya jangan Jerman. Dia cuma ikan tu bahaya punya.
4: France nya, nyawa nyawa ikan.
5: Pada yang lebah Maroko pada deh yang gerinti penalti lah.
6: Penalti atang lidah sana penalti atang lidah lidah sebagai ataupun atau ke nak masuk tiang gol
5: tepat kaki sekarang pada tamat lagi dia makan lagi
4: nak bunyi gaya sudah.
0: Okay, okay, Brenda, jadi, teruskan.
4: Okay, jadi kita berpindah dulu lagu dari Masterpiece di menyanyi.

0: Ya, Siti lagu hari Masterpiece diberi nama Menyantik. Lebih lagi lagu tu dituju ngagai bala peninggal kita ngato dekat menit selamat ujung minggu. Lebih lagi ngagai bala peninggal tiulah milia radio station RTM YFM YFM Sarito Pemega tuju ngagai Min di Kuching, Insin di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngau Hana di Limbang. Jadi rimiri dekat kongsi ke berita ti dekatnya di ungkup minggu tu. Jadi berita ke cubah tu inya program kem resa pengerai pening hidung ngau rekung tu tuju kita sebuat anti bisi masalah pening tu tadi tahu ke ngelawak kami kemiri kita ne. Oh, jadi jabatan otorinolaringoli sikit pening kan nyebut tu. Oh, ianya hari Hospital Miri ngau kerjasama Hospital Besar Sarawak dekat ngatur kem resa pengerai pening hidung ngau rekung 2026 berklinik pengerai Bario. Jadi program tu dekat diatur ianya kena 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu ialah bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi mensia mayu kelibagi peranak Bario ngau kandang menua ngelinggitnya ditesau sampah datai ngulih ke persa pengerai pening idu ngau rekong laban program tu balap ringa yang nak berbayar. Jadi mensia mayu dipilih menuanya diperansang datai kena ngemujur ke programnya. Jadinya berita ke cubah inya program tau ke kem resa pengerai pending idu ngau rekong 2026 diatur 29 hari bulan 8 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Bario. Jadi tu berita kedua inya program Rioh Oha 2026. Jadi pengerami kreatif pemenuh besar di menua tu dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu di koridor musical Eastwood Valley Golf Ngau Country Club Miri. Jadi pengerami tu dipelabak dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai hari serta Malaysia Ngau Brunei Darussalam. Jadi tu tadi balap ringan mayuh macam aktiviti ti ngerinduk ke hati nganti bala temuai nyengkau lebih 20 pengawak pemerinang berpangau pemegak bisik 60 ikut vendor menuanya pemegak bisik 20 bengkel kreatif pemegak bisik pemandang seni penelebak kulinari ngau konsert artis menua ngau semenanjung Malaysia. Jadi kelimpah hari ngangkat ke bakat ngau industri kreatif program Rio Ohato dekat megak digarap ke ulih nyuka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua kita kelebagi di Miri. Jadi nyak lain anang muai peluang program Rio Oha ianya kena 24 ngagai 26 hari bulan 7 lalu ngau buku lain ngau kami di Miri program ngintu program Rio Oha 2026 di Miri. Jadinya program kedua. Jadi ketiga tu sebenarnya kita dekat ninga ke promo Bintang Baram Regatta 2026 ke dekat diatur di Maruri dekat madah ke program Baram Regatta 2026 datai baru ni kena 23 ngagai 26 hari bulan 7 ramai kerja kok Peace Unity ngau progress. Jadi sekedar lomba ngau pengerami ting rinduk ke hati tidakka diatur perahu kayuh ngau powerboat. Jadi pemegang bisi pekit perahu berias ngau konsert perpaduan ngau pemegang bisi program malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026 pemegang balap ringa program tu megak bisi berjalai berbala mayuh tau ke perakan kebudayaan. Jadi pemegang anang ingat bisi pekit Bintang Baram Regatta 2026 dataran Marudi tidak kang ricah ke agi pengeraminya. Jadi Pempekit lomba perahu kayu hengau pobot tau diambil di pejabat daerah Marudi. Jadi kita ke bisi hati dekat ngau masuk pekitnya, kita tau register dia tau sebedau 17 hari bulan 7 2026. Jadi malam ini sama-sama kita menyang ke promo tau ini promo barang regata 2000 bintang barang regata 2006 dekat diatur di Marudi.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki belagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggris, Stock Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ilang.
0: Ya, nyat siti program ke dekat diatur kami di RTM Mirito inya bintang barang regata 2026 tangan sebedau kita pulai baru ngagi kucing ngagi kita ke dekat register diatur kami udah bisi e-poster rasmi bintang barang regata. Jadi kita boleh terus ngelawak Facebook rasmi kami inya Facebook Mir FM. Kita tahu giga form kena register bintang barang regata tu laban kami udah engkah nama tu Google form kena kita ngeregister ke diri secara online tu tadi ya. Okey, aminnya sekedar berita dikunci kami di Miri. Jadi pulai baru ngagen wan di Kuching.
2: Okey, kira aku dah dia habis ke sekali entah dek nak berenda.
0: Iya, betul.
2: Okey, terima kasih. Yang mai kudah ne. Terima kasih ne berenda di Miri. Okey, hari Miri kita nurun ke Bintulu.
3: Oh iya, Bintulu. Okey.
2: Nama anak nyawat ne.
3: Okay, saya kuda tekan mikrofonnya tadi.
0: Oh, kan namanya. Pelapak aku bisa orang yang sponsor. Anjur tes sponsor pelapak aku.
2: Salah ada tekan ini. Kan tekan WhatsApp tadi. Menung voice
0: kita. Nanya ke lokasi.
3: Menung video call. Awal lagi. Oh, mau mas kita mas.
2: Ya. Invite kami ke video call.
3: Ngai-ngai kami tahu dengar lagu kita. Okay. Sudah aku berkongsi ke berita.

0: Ya, terus ke berita kami. Hari YFM Bintulu bawa Ninja Sarawak kita sehari itu 5 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Tentunya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke sekedar program ya, ke bisik dekat diatur ke sekali itu mic kita ngagai pilih menua di sebawah ya. Laban di sebawah jam ke diatur atau ke berlabuh hari 3 hari bulan 7 atau tadi sudah berlabuh pesta Sebawah 2026 ya. Jadi pesta Sebawah 2026 berlaku diatur menyukaku 3 hari bulan 7 nyentuk 12 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya diatur ba pasar Sebawah ya, yang ba parking lot BDA di Sebawah. Dalam pengelama pesta Sebawah tok ke diatur nyentuk 12 hari bulan tentu ya memang macam program ya ke bisik diatur atau peningat bakal kemarin ya bisik diatur pekit Ratu Ibu Kebaya lalu pengawak berjadi ke pesta Sebawah 2026 dekat diatur kena 6 hari bulan 7 2026 atau ilak ya atau ke diatur pergilah bak parking lot BDA Sebawah ya pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum yang Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Sarawak ya atau ke dekat diatur pergilah pengawak berjadi ke pesta Sebawah udahnya kena 10 hari bulan 7 bisik megak senam aerobik atau ke senam aerobik ya kedekat diatur bak pasar Sebawah megak pukul 7 pagi kelimpah adanya bisik megak pengawak bukai bakal Sebawah Bike Show ya ke dekat diatur megak serta mayu lagi pengawal bukai atau peningat bakal Battle of the Band ya ke dekat diatur 11 hari bulan 7 tik dekat datai tu ilak ya. Jadi hari ke penudi kita ke dekat ngau bak Battle of the Band tu ianya kena 10 hari bulan 7 ya atau hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Dennis ya bak lumur 011-2996-9055 okay, yang berkawal dengan Battle of the Band kelimparannya bisa megak dekat diatur ya pekit bot laju Sebawah 2026 ataupun dekat diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tik dekat data itu lah ya berserimai ngau pesta Sebawah 2026 kelimparannya megak kami megak Bintul FM bisa ngolok program tu megak inya bisa muka tau ke DJ Corner Bintul FM ya ke dekat diatur 11 ngau 12 hari bulan 7 jadi ngagai orang di Sebawah atau datai mayanya ilak ni mau ngigak sponsor ke bak Sebawah tu ni sin udah ngigak sponsor kemarin tu ke Sebawah ke kami tu ilak kena 11 ngau 12 hari bulan 7 di dekat datai pihak megak pentas rakyat pun bisik diatur berserimbai ngau pesta Sebawah 2026 sepemanjai pesta Sebawah tu jadi sehari tok ya 5 hari bulan 6 dekat berperindang ngau Melissa Francis ya nyak berkawal ngau pentas rakyat nyak berkawal ngau pesta Sebawah jadi anang lepas ke peluang anang mulai peluang tau datai ngagai program tau kira kerami di Sebawah berlabuh hari minggu tau nyentuk ngagai ujung minggu tik dekat datai tau ilak ya 12 hari bulan 7 lagi megak tau nyebut berkawal ngau pengawak ya kebisik dekat diatur di Sebawah tau ianya Sebawah Agrofest 2026 bisik megak dekat diatur berlabuh 10 nyentuk 12 hari bulan 7 2026 ya bak lot parking kereta BDA bak pasar Sebawah tentu yang memang macam program bisik diatur berserimai dengan Sebawah Agrofest 2026 ianya bisik pameran ngau mega berjuang ke produk agro ngau mayu hagi pengawak bukai ke bisik diatur berserimai ngau sebawah agro fest 2026 ya kedeka belabuh diatur 10 ngagai 12 hari bulan 7 tideka datai atau ila kenya berita ya kedua lalu sitik dagi berita kedeka dikunci kaku tu peninga atau berkawa ngau hari kanival Tivet College Vocational Bintulu ya kedeka diatur 8 yang tuk 11 hari bulan 7 2026 ya tentu yang memang macam program bisik dekat diatur berserimai ngau hari kanival Tivet College Vocational Bintulu tu bakal pameran pendidikan dan kerjaya bisik mega Tivet Run ngau mayu hagi pengawak bukai ya kena uliah di sebut tau ke dirintai kaku di tu magang ya jadi penerang kesiliak kita tau mega medak ba Facebook rasmi College Vocational Bintulu. Okey. Min hanya berita kami hari Bintulu tengah hari itu Ninjau Sarawak. Okey, okay. Pulang baru.
1: Ya, terima kasih ya Flo di Bintulu ngau berita aku dah dikongsi ke ba Ninjau Sarawak ni. Okey, hari Bintulu kita ke Sibu ngagai Nana.
2: Okey, terima kasih Min. Jadi sedang nak tak berita hari Sibu dulu kita berpindang ne. Setelah lagu hari Dayana sini siang aku ngenang.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari Dayana sini ya siangku ngenang ya dekena angepun ke.
1: Lama lenya.
2: Umai ku kini. Aku mai kok bisi ending ya tadi.
0: Aku ya kata pinya ning tekan ku tadi.
2: Ya. Gitu mau kono no.
0: Oke, ya berita keterubah hari ya sibu perintah Sarawak merambu dekan umbuh serta ngemeran kaki lima inisiatif baru ya dikena nambah ke penyertaan biak bak bidang sains teknologi, engineering, matematik atau ke STEM berengkah hari renggak sekolah primary berdua hari penyertaan miak kaki kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh hab jaku bapnami nangguh ke program misi A plus SCJ pelajaran Malaysia 2026 api lama tu tadi dia sapir Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penau Datuk Dr. Anwar PI madah ke perambunya tadi udah dibantai ngagi menteri ya serta ngambil ke di perundiang perintah Sarawaknya dikatu dikena ngedegap kaki pemansang penau STEM. Antara inisiatif tidak diperambu pengawatnya dia ke buap digital interaktif berpasar ke animasi atau gamifikasi berjalan ke modul intensif untuk nemiak perminam kelimpah hari benung manah kaget cara pengajar ngajar jaku English dan matematik ngena jaku English nyari siti hari inisiatif ke pemadu manah yang agak buap digital ke nyelai hari ke bisik dia tu laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaget pengawak belajar. Jadi yang enam perkaranya baru yang madah ke intervensi hatumu berguna amat laban penyertaan yang biak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di menua tu jadi pengurang perengkap pengguna STEM bak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tinggeruga ya pengerinduk nembiak dalam bidangnya. Ya Dr. Anwar madah ke pemutus persapi lama ke udah mengandang ke pembujur jaku English majak nambah tanpa pemutus matematik dengan sains ya agi bedau ngemuas ke hati nyalai ku ya. Kita patut campur tangan ngau nakak pengelengkas lalu yang harap ke ngena lima inisiatif tu ulih medak pemanah dalam timpuh ke semak jadi yang megak ngansek nanti ya, udah habis pelajar batikas SPM patut ngambil peluang pelajar nak berbayar ke bisik di sedia perintah Sarawak yang kau bantuan sara hidup sepenyampau 1,500 sebulan lalu program misi A plus sejak pelajaran Malaysia 2026 udah di guluk ya 155 calon SPM ada 3 buah sekolah yang kaum sekolah menengah kebangsaan sedaya SMK Kenawit ngau SMK Nangadap. Okeynya tadi berita keterubah lalu berita kita kedua perintah besar diansak ngambil ke perintah besar diansak ngambil outsourcing atau kengena resource luar servis nyaga pengerai kritikal bakal kardiologi ngagai hospital private nyemak perintah besar nak ulih tak kebedau sedia nyedia ke perengkah gunanya untuk rakyat di negeri itu. Lebuh kebijakan bak pengerami berjadi ke makmal katiterasi atau ke cath lab ngau perkhidmatan kardiologi pusat perubatan Rajang api lama tu tadi dia sapit Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penau inya Datuk Anwar PI madah ke kerjasama perintah ngau private ke bakanya dekat nentu ke servis nyaga pengerai ti lebih sama rata ungkup rakyat Sarawak kena ulih git terus nganti ungkup hari belanja hari perintah besar. Jadi bab penerang yang madah ke cara ngena resource luar UKS mina ulih ngurang kelias nganti pesakit dan lebih efisien lalu tu megak ke pemayak ngau pengelantar rakyat jadi ngena infrastruktur private kena udah bisik ko ya dia perintah besar nak ibu hirau lagi pasal ungkus ngintu atau ketika pemindah atau keberganti lutur ke tinggi lalu lutur bab perintah bas pita perintah suah ngelengkak ke pangkup ngawak mindah lalu mindah ngagain dur kebukai.

0: gunang agar rakyat ngelingi kanang menua tu. Ambil ke contoh ke ya, bakal pesakit hari kapit ke kurang lebih 2 jam penyawah dia tu boleh nerima intervention ngenyit dalam tempoh tik kritikal 6 jam lalu perengkah gunanya megak dekat merik pemangik ngak pengelantang agar pesakit hari hospital Serikai hospital Mukah ngak hospital Kenawin. Okey, berita kita ke Bukai. Ianya pengawal kebisi nyadi kemarin. Ianya pengawal berjadi ke atau ke soft launching. One Stop Center Bukai 5 Nature Reserve Sibu. Nyadi pengawal tutup kemarin sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Dr. Anwar RPE. Bak Bukit 5 Nature Reserve Sibu. Lalu antara pengawal kebisi diatur kemarin. Ianya rombak soft launching, soft opening tu tadi. Ianya sila tadi bisik bridge walk ya. Ngagai One Stop Center. Lalu pihak ngagai bisik simbolik. Nanam pun kayu. Ianya rombak soft opening. One Stop Center Bukit Lima nya tadi. Lalu pengawal kebisi diatur pagi itu ianya sidang media penyelarasan konvensyen PBB Zon Sibu mereka sudah diatur atau kebenar diatur jam ke dia tu bak Indo Sibu lalu temui kebebasan kebisi datangnya ia Muhammad Dato' Sri Alexander Nantalingi ianya Menteri Kerja Raya Malaysia kemega Sekretari Agong Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Okey, berita kemudian dari Sibu ianya bekal ngajualan Rahmah Madani ke berengkah Dato' kemari 4 ngagai 5 hari bulan 7 ianya untuk sari itu Badur Rimat Sibu Jalai Pedada jadi pengawal jualan Rahmah Madani itu berengkah diatur pukul 9 pagi untuk kaya pukul 3 lemah itu lagi ianya berhari kepenudi ianya 5 hari bulan 7 sari itu hari Minggu lalu bak CCL Permai Sibu juga diatur jualan Rahmah Madani berengkah hari kemari 4 hari bulan untuk ngagai 7 hari bulan 7 tahun 2026 jadi agak kita ke bersemak Bandur Kerisubul Ketarik ada salah kita datai menyekurang berbelanja bak endur daripada aku ya bekal ngau jualan Rahmah Madani. Okey nya tadi antara berita ke dikunci ku ngebalap dengan kita ke sekali tu men boleh baru kenuan.
1: Okey, terima kasih ya Nana di Sibu kepada berkongsi ke berita kelebih lagi di pilihan menua ke di pegai Sibu ne. Hari Sibu kita ke Seriaman.
2: Okey, awak. Kau lumayan.
1: Okey,
2: awak. Okey, jadi terima kasih Amin. Awalnya dia sebedau berkongsi ke berita kelebih lagi utaiknya di Seriaman piam gadi bertuang tu Amin. Sebedau muka aku tu nebah lagu ne. Kita mendiang ke iklan tu dulu lah. Kita ambil masa sejam beberapa second tu ne. Ngai kena ditebah lagi. Tusah kita sebuah tu nyebu bubul ke duit berbayar ne. Okey.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Ya, jadi yang aku Siti lagu Ria Chan, lagu Keran Kanuan, Siti lagu ke dikena menggal Ninja Sarawak kita ke Sarito Nemin. Awalnya di meriah samat ngali hari ngagaya semua pendengar ke benum dia ke kita sebuat lebih lagi ba program atau ke bani aba awak Ninja Sarawak kita ke sekali tu ne. Okey, jadi nanti mayu berita ke dekat di bayi aku lebih lagi bahawa Ninyau Sarawak kita ke tengah hari itu peningat. Jadi kecoba tu sebenarnya aku ngelansa berita ya ke dekat atau ke aktiviti ke dekat diatur di Sri Aman. Aku mai kita berarti ke sekedar ya utai ke udahnya di lebih lagi dalam minggu tu. Ne? Jadi kecoba ya tu ngedang berkawal ngau taman perindustrian Sri Aman. Jadi ke sebengkah gig pun pemansangnya kuliah ngermai ke perkara ekonomi di bagi menua Sri Aman pengudah empat bengkah company udah nerima surat ya surat pemendar ngagak lot industri ba palan ke dikumai taman perindustrian di Sri Aman itu ya jadi apa lama tu tadi nanti kita ingat ke sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan bisa nemuai ke Sri Aman gitu lalu ngemata ke pengawak nyuak ke surat pemenar lot industri itu bak bilik mesyuarat UPS resident bagi menua Sri Aman. Jadi projek ngaga taman perindustrian tu peninga dikarap kuliah ngermai kage ekonomi orang kenguan bagi menua Sri Aman tu labang projek tu boleh nyedia ke pengawak puang ya ke baru lalu piam kuliah narit company ke besar-besar meranak ke pukul di Sri Aman itu ya. Lalu piam kan nanti kita ingat ke megah dalam tahun 2018 Nyen Suba ya. Perintah Menua Sarawak sudah menarikkan 32.7 juta ringgit kenang mansang ke Taman Perindustrian Sri Aman. Lalu rengat ke Cerubah ianya ngemansang ke projek bakan nandur ya ke boleh 5.5 juta hektar ungkus ya ianya 5.5 juta lalu waktu sudah di sudah tembok 25 hari bulan 3 2026 tu kemari ya jadi fasa kedua ngena belanja 8.64 juta ringgit tu yang kaum projek ke ngaga 21 bengkah lot dagang bak palan perindustrian Sri Aman tu ya jadinya ko berita di Ketrobas dari berita ke Cukup Yamana sudah nyadi megak dalam minggu tu tadi ya. Lalu tu Siti mega berita lebih lagi berkawan dengan lomba ya ke udah mega mujur dia tu di Sri Aman itu kalau ya kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali di ke 60 tahun 2026 udah mujur diatur ba kompleks sukan di Sri Aman itu berengkah hari 29 hari bulan 7 nyentuh angka ya 3 hari bulan 7 2026 tu kemari lalu ba lomba tu dia SMK Semanggang udah dipadu ke nyadi tuai rumah ya. Jadi pengawal nangguh ke lomba tu kemari udah megak diatur 3 hari bulan 7 2026 lalu pengawal tu udah megak dipenyadi ke yang berhormat Datuk Francis Hardin Hollis ya. Jadi lebih kejadi ke pengawal tu kemari dia yang berhormat Datuk ngarap ke lomba ke bakat tu ku ya. Ukai semina uliah memansut ke atlet ya kuliah mai menua tu pegari ba mata dunia ku ya. Tang yang megak uliah nampak nembiak kengemuan kualiti bak gaya hidup ngau disiplin ke tinggi ya kuliah megak dikarap ke kitai megai menua Sarawak Jemahila jadi nak peluang tu megak aku dekat berkongsi ke siapa nak orang ke tau ke sekolah ni ke masuk abak lomba tu jadi lomba tu bak kategori sekolah menengah dipasuk sidari SMK yang kelili piam ke SMK Lubaan tu SMK Sri Aman SMK St. Luke Sri Aman, SMK Semanggang, SMK Melugu, ngau SMK Lingga. Lalu bak kategori zone sekolah rendah, ya ke ngau masuk abak pekik tu kemari, ianya zone Lubaan tu, zone Lingga, SJKC Chung Hua Semanggang, zone Ngkelili, zone Panto, zone Sri Aman, zone Undup, yang mega SK Abang Aing Sri Aman. Lalu bak pemutus kategori sekolah mendengar, ya kenyadi champion bak kejohanan olahraga MSS MSS bahagian Sri Aman tu ianya bak kategori sekolah menengah SMK yang kelili sidak tu boleh 34 itik emas, 34 perak ngau 27 itik engkerajo. Lalu nomor 2 nya SMK Luban tu SMK Luban tu boleh 29 itik emas, 32 itik perak ngau 24 itik engkerajo. Lalu nomor 3 nya SMK Sri Aman sidak tu boleh 16 itik emas, 20 itik perak ngau 24 itik engkerajo. Lalu bak pemutus kategori sekolah rendah champion tak nomor 1 ianya zon Luban tu, yang di zon Luban tu boleh 22 itik emas, 17 itik perak ngau 7 itik engkerajo. Lalu nomor 2 nya zon Lingga sidak tu boleh 6 itik emas, 4 itik perak ngau 6 itik engkerajo. Lalu nomor 3 nya SJK Chunghua Semanggang sekolah tu boleh 6 emas, 2 perak ngau 6 engkerajo. Ya, jadi nyak ko ngenang orang lansak berkawal ngau kejohanan olahraga MSS bahagian Sri Aman kali ti ke 60 tahun 2026 ya ko udah mujur diatur berengkah di 29 hari bulan 6 tetadi untuk angkai 3 hari bulan 7 2026. Jadi berita ke penudi di bayi aku bahawa awak ninyo Sarawak kita ke sekali itu tajapan pengurami itu kira diatur dalam bulan 8 2026 tang mana aku berkongsi ke berita itu dulu lah awak ke kitanya sama bestia lalu piam ke sama oleh datai ngerami lagi pengurami itu ya. Jadi itu ngenang berkawal dengan pesta pantau untuk ke pengurami pantau 2026 edisi ke 17 itu dekat diatur berengkah di 28 yang tuang ke 30 hari bulan 8 2026. Jadi alain luar ngatur pengurami pantau 2026 tu inya badataran pantau lalu pihak mega pengurami tu nyedia ke 14 titik bangsa pekit atau ke aktiviti ya. Jadi kecubahannya pekit sepak takraw, pihak mega bisa street soccer, fun walk, pekit genap empat, ratu etnik, pantau junior Idol, Ratu Kebaya Otai, nama nak teku kumai orang Ratu Kebaya Otai tu. Jangan aku tua masuk apa kita kri tau Chris. Saya tak peluangkan nak ni. Ay. Okay. Ya ke lapan ni nyak pengamak berjual, udah nyak pakai ngelukis ngau nyura. Sukan rakyat pun bisa kadiatu lebih maya tu ilah pengamak mandang ke barang ngau tahu ke dikumai kitanya pameran agensi. Bisa muka jualan komuniti dan sejati madani pekit berlagu pantau idol. Piam ke pekit berlagu kilauan emas. Nyadinya ke 14 siti bangsa aktiviti dekat diatur berserimai dengan pengurami pantau 2026 edisi ke 17. Ya. Jadi nanti nanti bisa peluang nangkan ke toilet kita dekat ngau nak kuliah meh mai sidak kenyadi komiti besar pengatur pengurami pantau tu awak ke kitanya sama nemu ngau nenak agi nama tu tadi bekawal ngau pengurami tu ngau aktiviti-aktiviti ke distia ke berserimai ngau pengurami pantau 2026 ya. Jadi pelaba aku minnya utai ke dipkongsi ke aku kelebih agi bawah ninyo Sarawak kita ke sekali tu jadi pulai baru ngakain wanti kucing.
1: Mm-hmm. Okay, terima kasih Insin di Sriaman sudah berkongsi ke berita banding jauh Sarawak kita hengkup ke Sarito ne. Okay, hari Insin kita ke Limbang ni orang Limbang tadi ne.
2: Okay, terima kasih Min. Jadi sebentar aku berkongsi ke berita kita dari Limbang, kemudian kita tinggal kasih cerita lagu terlebih.

0: nyatere lagu are jenis sana jenis jenis aman nuan bisi intan di kembuan kena merindang kita ungkup kita bawa ngelihari itu dah nah. Jadi belum peningkat semua kerbaik terima kasih yang pelan program kita ya di Kuching, Mian di Kuching, Insian di Sriaman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngobi, Teka Brenda di Miri. Nak tinggal megang yang belum peningkat kita ke Pesik Ningal, kita bawa Ninja Sarawak. Saya tahu 5/7 tahun 2006, ngajak kita gerai megang. Jadi itu aku dekat mic kita serta belum peningkat, ningal ke, teka berkongsi ke berita, serta sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak, buat frekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi kita terbaik aku rekan ngepun kengau berita kita ianya di Limbang. Ianya bekal pasport biru datai kandang 2 minggu. Jadi bekal pasport corak biru di Sarawak kelebih lagi di Limbang di pelabak dekat Pulau Baru dalam tempoh 2 minggu terdekat datai. Jadi Sapit Menteri Perengkal Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah sepenyampau 1,000 iti buat pasport di baik UPS Immigration dekat di Sadung ngagai UPS di Limbang lawas Miri Enggau Kuching seraya ngantik bekal barunya dekat di Celak. Jadi penangguh suntuk bekalnya nyadi ke Tegal kapasiti nyalak mega benuang dikena ngasil ke pasport merah baru enggau cara penglikun apa madu baru. Jadi isu tu meri empas besar ngagai peranak Limbang ngelawas ti berguna ke pasport ti tau dipadah nintiang hari mansa menua Brunei ke Tegal bisi pengawak luar ari Limbang. Jadi kebenar, bisik sekedar udah minta pasport merah keberga RM200, lawan udah habis pasport biru keberga RM50. Jadi berapa banyak ada Toh Hasbi yang ngarap ke pengawal ngagak projek berguna kunan baru. Berapa banyak ada Toh Hasbi ngarap ke pengawal ngagak projek bergunaan baru JPJ Limbang oleh di Kelengkas pengudah 3 proses tindak nak mujur. Jadi kuya palan projeknya udah disedia ke lalu Dato' Seminak Nganti di perjalai ke ajar. Jadi ini Dato' Hasbi kita berjakul Bumaya Pengerami Jom Gagar Limbang 2026 ati berpelasar ke atau ke daripada UPS Menteri Perengkap Angkut Malaysia Jom Gagar Limbang 2026 ianya program komuniti ti ngemporuk ke mayu bengkah hari UPS Menteri UPS Perintah Kebukai agensi ngau kapas strategik ati kena ngelawak rakyat dengan pengawak merik servis pengawak pemandang peluang kerja ruang belia. Jadi nah, jadi pengawak tertarik tekan program tertarik ti diatur 2 hari berenggu hanya 4 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 ti Datuk Bat Tebiang Air Limbang. Hanya hari kena hari 6 hari Minggu. Ini program tu tadi dekat aku berkongsi ke Mimiat tentang program tu antara isi program tu tadi isinya dia kami macam aktiviti baka exhibition teka pemandang hari UPS perintah kau pihak megah bisi counter service perintah untuk pengawal ramah ke nivel MOT tip meet hari kerjaya dengan peluang kerja hari mayuh macam pengaji atau hari mayuh macam UPS swasta megah bisi ngau lalu pihak megah diterus ngau pengawal berjual ngau pengawal kemandang orang dagang menu atau hanya produk lokal ngau produk luar megah bisi nah. Jadi pihak megah aktiviti bisi diatur ngau untuk diris bilik ngau pemerintah buat panggau tadi ke malam tadi habis artis kita Iban habis sama bela pemerintah kita malam tadi ianya Depa Masterpiece malam tadi leh. Jadi situ hari pengawal ke diperhati ianya ke dikerindu kita di Limbang itu kelebih lagi ianya Pekit Limbang Idol 2006 hati dia tu bersama dengan Jum Gagal Limbang 2006 kena mantai ke penau belagu komuniti komuniti itu leh. Jadi antara batang tujuh pengawal tak ketujuh program tu tadi diatur tadi hanya Jom Gagar Limbang tu tadi hanya mic service perintah semua agi ngau community apa yang megak nyedia ke akses ngagai peluang kerja dengan hari kerjaya apa yang megak merikuasa ngagai orang dagang menua tu lalu apa yang megak negap ke kawal antara agensi perintah ngau community menyikut tadi ngau apa yang ngangkat kelebih lagi ngangkat ke ekonomi tak nyungkak ke ekonomi kita di Limbang itu ngau aktiviti dagang temuai di Limbang itu ya siti hari penerangan tadi mayu lagi macam pengawal ti diatur baka tadi bisi mega diatur ke jualan ramah bisi diatur mega ngau pia pia mega bisi diatur mega berbaris menukar helmet kita nukar helmet helmet kelama tadi nak ulir kena kira tadi nada yang balik pengelikun berpalak kita tadi jadi tahu ditukar tadi. Jadi tadi lawan tanya bisi ditatek atau ke bisi limit ya. Nak ngai aku bukan sih kira berapa itu limit tadi. Lawan ke nak tu nemu ikak bersentai yang tadi deh. Siapa dulu datai first come first serve kena menye tadi deh. Jadi pihak mega berita kebukai tidak ada kunci aku di limbang itu. Hanya berita tadi kedua hanya berkawal ngau kajian Petros pengharap baru industri minyak ngau gas Sarawak. Ini Petroleum Sarawak Berhad Petros di pelabuhan dekat Nembu ke Pansiak ngiga minyak ngau gas di libang ngelawas ujung tahun tu. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan mada Pansiaknya ngembuan tuju dekat ngelala rizab minyak ngau gas ke bisik potensial ke udah nyungkat pemansang industri ngada ke mayu lagi peluang kerja serta nyukung pemansang pelajar bersitanya. Jadi yang mega madah ke pansi hari agi benuang di pejalai berkawal dengan penemu gas metanol api lama ke udah di Kuala Lawas. Tang nerang ke penemunya menjadi ke tanda positif potensial pengeraja asal hidrokarbon bak kandang menua tu tadi. Jadinya dua itik bengkah berita kita yang kau berita di Limbang. Jadi di itu aku juga berkongsi ke berita kita yang kau di Lawas. Ingat ke Terbaya di Lawas. Pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 negap kerjasama antara sempadan. Jadi pelian kandang menua Limbang Lawas 2035 dekat ngemerat ke pengawak ngenegap ke kerjasama antara garis antara menua ngau negeri serta menua kebersemak dikena nyungkak pemansang ekonomi serta ngerembai ke peluang dagang di utara Sarawak. Di sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan Madah kerjasama strategiknya dikarap ulih muka mayu hagi peluang beranak ke pokok ngemansang ke hub logistik serta ngenegap ke penduduk Limbang enggak lawasnya di pintu penama ekonomi ari siti perilih menua ngagai perilih menua kebukai. Jadi yang megak madah kedua kandang menua tu ngembuan potensial kebesai dalam sektor dagang temuai seraya pengerami irau eco lun bawang terusnya di pelasar dikenak ngelaku ke pesaka asal komuniti lun bawang serta mata penatai temuai. Yang tadi berita terubah kita di Lawas, yang ini itu berita kedua kita di Lawas, benda aku nombok ke berita tadi. Nah. Jadi projek empas tinggi merangsang transformation Lawas. Jadi beberapa projek pemansang strategik ke Dato' Benuang serta dekat di pejalai ke di Lawas dikarap ulih jadi penyungkak ngagai transformation pelilih menua tau. Lalu ngaunya ulih negap ke ekonomi penyambung ngau pengelantang rakyat. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sum Agong Madah, antara projek besar ianya Jalai Besar Pantai Utara NCH, Jalai Penyambung Sabah Sarawak, Kuala Lumpur, Jalai Penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2, Apalan Penyangkai Kapal Tasik Dalam Pulau Sari, Padang Bilun Baru Lawas, dengan College Sains Rendah Mara MRSM Lawas. Jadi ni teko ya projek-projeknya dekat nambah ke penyambung nyungkak dagang enggau beranak ke pokok ngurang ke ungkus logistik ngenegap ke sektor dagang temuai serta muka mayuh agi peluang pelajar ngagai nembiak menua tu. Ya mendah mendinya lebuh menjadi ke pengrami Ira Oco Lun Bawang ke 39 di Lawas. Jadi nya tadi empat itu berita dikongsi ke kita dua hari Limbang dua hari Lawas tadi. Jadi bisik berita kebuka lagi nanti bisik awak kita berkongsi ke baru. Jadi pelan baru ngan one man di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang. Aku dah berkongsi ke berita bakal ke tengah hari itu ne. Jadi kira ke aku meh ke penudi berkongsi ke berita hari Kuching. Sebelum kita berkongsi ke berita ba Ninja Sarawak merindang kita ke sekali tu ngal lagu ku dah dipilih Ita Medin kena merindang kita Nuan di Mata Nuan di Apa.

0: Nya tadi lagu kena kita berperindang ke sekali tu ni. Jadi aku dekat berkongsi ke berita baiknya program ke bisik diatur ngau program ke dekat diatur ngau udah diatur ke di pelilih menua dia kuciang ne. Jadi tu program ke dekat diatur dalam minggu baru ne. Ianya kempen meri vaksin anti rabies kedekat diatur Balai Mensia Mayu Majlis Bandaraya Kuching Selatan atau ke disebut kitai Bajako Panda MBKS. Jadi program anti rabies tu dekat diatur kena 11 hari bulan 7. Jadi 7 program tu dikena ngenegap ke agi pengawal nagang pengelakai rabies dalam kandang genturong pendiau. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng madah ke kempen tu dekat diatur berengkai hari pukul 8.30 pagi nyentuk ke ngagai pukul 4.30 lemai. Jadi lebih maya kempen merik vaksin anti rabies tu ilah. Jadi pengawak tu lalu disengkawam ke ngau merik servis, merik lesen ukui, merik microchip, ngau steril ne. Jadi Datuk Bandar MBKS, nya Datuk Wee Hong Seng megak, madah ke kempen tu endak berbayar laban endang yang ngembuan tuju dekat nagang serta nagang agi igip penyakit rabies tu seraya andra nak kebudaya ngempu ukui ngau bertanggungjawab ko kita ini tau ke ngambil kita itu meruan ngembuan pemerhati-hati lebih maya kita ke nupi ukui ini. Jadi nya sekedar kempen ke bisi dekat diatur ba minggu baru nya 11 bulan 7 nya kempen merik vaksin ngagai ukui tau ke uduk ne. Jadi sekedar program ke bukai ke bisik di pratik aku ianya kira 2000 ke orang di Sadang adeka ngau masuk pelanda rimbun antara bangsa sematan 2026. Tika diatur buat tebiang tasik sematan kena 6 hari bulan 9 tu ilah tajak tu agak jauh ne. Jadi kaban konsen negeri Sita Tanjung Datu Zizo Anwar Adnan madah ke pengerami besar tu di Sadang oleh muka peluang penatai pemisik korang tediau buat kandang menuanya. Jadi bejako leboya ke bejako bawa ma pengarang berita di Kuching yang mega madah ke pengerami tu ukai semutik nyadi ke program pelandak pi ajak tang sama dekat My Element tanggung pengawak sosial korporat ke CSR ti dekat nguntung ke Mensia Mayuh ba kandang menuanya. Jadi atuk yang kaum sukuang ke uliah diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation. Kelebih lagi bapak pengawal mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Jadi peningah pelandak tu ialah dekat dibagi ngagai 3 kategori ianya pelandak 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi peminta ngau masuk pelandak tu ialah dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 hanya sekedar program kedekat diatur tungak ke tebiang tasik sematan di Lundo ne kita kedekat ngau ngulu pelanda tu ne. Jadi berita ke bukai ke bisik di peda aku megak. Jadi tu bekawa ngau pekit main bol kaban konsen negeri adun tebeduk mantai ke penglandia ngau negap ke kawa Raban Anemia. Jadi itu di Serian ne. Jadi pengawal ngatur pekit main bol mangku adun na N21 tebedu ukai seminak jadi ke pelasar dikena ngigak penau Anemia dan megak ngerapit ke kawa komuniti dengan semangat lomba ngau main. Jadi Chairman Pengatur Danny Clapton madah ke Pekito Mujur ngempuruk ke Raban Nembia Ari Serata Sita N21 Tebedu. Lalu harinya merangsang Raban Nembia Cakah ngambil bagi dalam Pekit Lomba Ngau Main atau aktiviti Lomba Ngau Main. Jadi ia mega ngarap ke Pekit Main Bol Piala Adun N21 Tebedu boleh diteruskan jadi pengawak nintiang tahun. Merik mayu hagi peluang ngagai Raban Nembiak Menua Tok ngambil ke regas dalam Lomba Ngau Main serta nerenak ke gaya penghidup ti berpengerai. Jadi bak Pekit tu tadi tim belia ta'i mansut ke diri nyadi champion. Kira kan jadi champion metu Pekit Main Bol Mangkuk Yang Berhormat Dr. Simon Sinang Anak Bada yang adun N21 Tebedu. Pengudah ngalah ke Ta'i Union 2-0 bak Pekit final. Jadi Pekit tu mega belia Ta'i mai pulai peraya semata duit lalu disempulang ke ngau trofi ngau mido lalu penuduk lomba 2 Ta'i Union nerima peraya semata duit. Jadi Pekit ke udah berengkah dia tu 3005 tu tadi ke orang kebisik ngau nguluk atau ke tim kebisik ngau yang kira ke 24 itik tim Ari Selampur Sita N21 Tebedu. Nyak berita hari kucing jadi tu ngenang ngelansak mimit aktiviti tau ke pengawak ke dekat diatur klub RTM di kucing ianya morning walk kak diatur 10 hari bulan 7 2026 ianya hari 5 tu ne hari 5 ke dekat datai jadi 18 bulan 7 2026 hari 6 bisi ngatur FIFA 26 kira ke orang ke rindu main bua meto Pekit main bua jadi pengawak tu dekat diatur ba auditorium kecil RTM Kuching neh kita nak mudi ni tu kat diatur kebenarnya tang begumpuro angka ba auditorium kecil RTM Kuching. Jadi dua gig bengkah program atau aktiviti club RTM di Kuching nya di Pramu ke bisik di langgur hanya jom kurus sihat hari ini kurus bersama okay. Ngau Siti Agi joh main bowling santai seronok rapat bersama nyak ramai jako ya neh okay, kira ke nyak meh sekedar program atau aktiviti ke keduli aku ungkup ke minggu tu kuliah dikunci bak ninjau Sarawak kita ni kita sebuat neh nama tadi terkenyit dengan lagu.
1: Aku hanya kesal tadi.
0: Aku hanya kesal.
2: Perumahan mana bel lagu
3: ini? Itu mana lah. Tadi program kita ni tadi jom kurus bersama aku ya.
2: Kelalu
0: kesal tinggal tanya. Ya jom kurus ku ya. Sihat hari ini kurus bersamanya.
3: Amat kenyat ku ningan. Ade.
2: Kau mangkak direk ku ningan. Ade.
3: Tadi ngantuk aku ninga jom kurus bersama.
0: Mencelak aku. Okay,
3: komen.
2: Anu sedar kok.
0: Ini mau ya. Lihat ini hari lalu tau nanya kini ke kucing
3: kita. Insaf le.
0: Mana mana ke benar program berkata Densin. Perancang pulai.
2: Kira nak jadi
1: insaf ya.
2: Pakai pulai tu lagi.
1: Insafnya ya. Nak datai sari itu nyebut insaf dari Densin. Ya, mau berapa jam mana? Nak
2: datai.
1: Kita
3: ingat
1: sejam deh.
3: Aku mana kita ingat atau lain nak. Julo abdi ka kuro asta pengrindo makai.
1: Makai.
0: Ya.
2: Ni. Pegar. Nah ngawak rindu ke makai sana rindu kurang buka.
3: Aduh. Kau sekarang ngetek ke diri malam ayam.
1: Kita siapa ngasuh hati ya. Siapa nge-no flow tau.
0: Abang bungai mati flow. Minggu-minggu tau.
1: Ana main ganti flow kita.
3: Sekarang ngetek ke diri malam ayam.
2: Insin tadi.
3: Flow-flow dengan ada flow. Betul kan hanya flow. Betul kan hanya tadi flow ne. Nama buah kita milih milih ke diri. Nanti kita uliah berdua nak.
2: Yeah. Yeah. Okay, girl. Yeah. Yeah. Yeah. Ngecak ke berdua pada Tok Ina.
1: Boleh, akhirnya dikaliah ke deh.
3: Berdua bersama. Oh, seiring dan sejalan ya, Flo.
2: Aku
1: masih ke selamanya. Namanya kediri ada di pedua kayaknya.
3: Anang selalu Anang selalu nakut ke dream pun no anto Anang deh Anang Anang kalau takut Anang kalau takut hidup berdua. Ya.
1: Anak nah, tengah senang hidup berdua.
0: Anak nguji,
1: anak takut. Amal flow. Nama nama penyamai aku flow.
2: Nama penguntung atau penyamai hidup berdua.
0: Siapa pun.
1: Tiga.
0: Tak nuan mereka.
1: Tiga lawan tiga.
3: Sepuluh
0: sebab ya.
3: Abu mau terus.
1: Tiga lawan tiga loh. Ya,
4: terus orang terlebak berdua. Nyamai me.
3: Pama apa yang mas sepuluh sebab. Mana ya Rao?
1: Terlebak kira-kira.
3: Kita ke pembisiknya tadi deh ane irau untuk semaklah pilihan kitanya tadi nak uliah di nak uliah dempo kita nak ya pertamanya nak semestinya mana untuk kita pilihan keduanya orang kuliah di baik kita tuti yang sampai ke surga deh.
1: Bunyinya
0: nyukuangku
3: dah insin, nyukuangku. Bedak tadi pun berdua. Min kita itu mesti merek ya sida ya nyatanya deh. Tiga ikut sida ya nyat.
4: Mesti pasti.
2: Maksudnya konti itu, lu berdua matul lagi.
1: Sakit awak. Dulu mah flow, dulu kita flow.
4: Karena dia yang berduanya.
3: Anak trauma, nuan flow. Anak trauma, nuan flow. Alaman nama tu tadi
1: jadi doktor psikologi tu jago.
3: Nah semua lelaki tu ya kada badunya tu tadi nah semua ya tadi jai. Bukannya kan kita kilo nah semua ya mana ya nak lo?
1: Ya.
3: Nak pandai milih ya.
1: Betul.
3: Betul.
2: Tu nak bakal
1: cikgu konseling tu.
3: Okey. Okey, cikgu konseling tu lain ya tu konseling. Okeylah. Okey okey ke mana rumah mong mong ba.
0: Amanya. Tanya itu Rudi dipilih kita nyangkan nyak kini ngau kita sampai mati.
3: Betul.
4: Ya deh.
2: Jago
4: siko ni hari insien cerita.
3: Anak trauma,
4: Kris.
2: Nya siko sifu kedua.
3: Jako nama tu tadi Jako nama tu biasalah orang rasa strong
1: ya. Orang kalau mayo macam lucu terus.
4: Iya.
2: Jako bubungan kurang asal nak jadi bayar ne.
3: Asal daru bayar.
4: Laban bayar tu manis belama Jako sudah ya deh.
3: Mangkak kediri sudah bayar ternyata.
4: Udu muji diri bayar tu lain na bayar sudah tu.
1: Bunyi ke
2: cik manis.
1: Maka ke Vero
4: tucum manggang bala bayar sarito.
1: Maka ke Vero media sosial yang namanya yang tarik ilai yang nanya tarik kena bunyi bayar sayang.
3: Kesal konten bayar amat bunyinya.
2: Ini mau biar kau bukannya cecapu kelari.
4: Kak Edmo dari Mansia ngai.
1: Sayang.
0: Ya baru sayang satu.
2: Berita disayang.
1: Ya baru sayang ditau benau sayang dia.
0: Ya
1: benau.
2: Nah, itu lebak nyebut Jakob sayangnya.
3: Ada deh. Ini
1: sayang.
3: Ini rekan jawab saya. Hani, darling, semua. Aku yakin pasti lo.
4: Ini kebrada menya.
3: Ayo.
0: Ayo mulai kita.
3: Bekeni bunyi bayang.
4: Hai sayang. Hai sayang. Nanti nanti iban po keninya Hana. Ti bayang.
1: Nah nama kene flo kala temu flo.
4: Hai selu. Cida cida selu ya. Cida yo nemu kene.
3: Cida bayang nemu.
1: Cida bayang nemu. Cida bayang
0: ngerada. Insi nemu mesti pengalaman.
3: Aku bulan kala ketemu ka bayang aku hidup ku.
1: Nah, no, sini tahu selama mana.
3: Kenapa itu tepuk bayang?
0: Sige klari ko ba yan? Dahil kita ay kamansiang aga bayan. Tiyak-tiyam eh.
1: Pag-uap bayan.
3: Okay. May ulang sila ito tengah rin.
4: Kala sa bayan na nga. Bunyi bayan
3: na ito lang. Bunyi bayan na ito
0: din na. Ari jom kuros tadi. Nyetrekah ke bayan.
4: Nyetrekah ke bayan.
3: Kata yung bunyi bayan.
1: Bayar nanti nemu tay.
0: Bayar kesana.
1: Kena tuduh.
3: Kasih atau bayar kena tuduh. Sayang gue. Oh dengarin sih.
1: Ini sayang.
0: Nama kau cuak mata saya.
1: Bangnya mau ada flow. Kau
4: bangnya flow. Nggak lah, langsung lalu buta sekali bayarnya.
0: Ngecak ya, nama saya sayang deh.
4: Udah buta baru sayang.
3: Aduh, Hana. Munyi bayak ya.
0: Mas sayang kok ya.
3: Okay, ya, terus kita itu
0: terus kini itu
3: terus aku minta
1: terus enggak bayar
4: lagu minta enggak bayar
0: terus pulai guai kedua nih
1: nah wah sih naik kebisa berdua berdua men.
0: Oh, kita itu lagi nama kediri,
1: kediri. Bayar, lu nggak bayar, nggak bisa kok bayar.
0: Aku nak berani.
3: Aku bayar aku lagi.
0: Ira, aku nak pulai ke rumah kanggo orang sayang sekali bayar.
1: Kita ke nganggau kawan kita, bini kita sayang dari tahu tukarnya. Karena nganggau sayang lagi. Aduh, sayang,
3: okay, sayang, sayang kok sudah apa ya sudah ya nama bayang.
0: Lagi nyata lagi insian. Kira tengah yang mengenai aku sayang itu kan.
3: Aku mau bayangkan. Sampai cantik.
0: Udah nama apa cantik tiba nyari bayang.
3: Amin ya. Amin dulu, jinnya dulu, min. Jika lo lagu
1: itu. Jika lagu bayar, min.
0: Saya ke tengkelan ya, tengkelan.
3: Tengkelan apa?
0: Tengkelan bayar.
1: Tengkelan. Tengkelan bayar, telah bayar.
0: Pasang lagu kita siapa kan lebih lagu amat tak lebih tulis.
1: Aku ke masang.
3: Masang kerja
1: apa? Ya, kau mutar. Okey, kita
0: kurang nilai susu. Lebih tulis. Kurang kalsium.
1: Okey, kita ninggalkan lagu hari Lela BJ Baya Pengerindu.
3: Ya.

0: Banyak pengrindu Allah lebih jaya tadi. Kena ngalagu, kena ngajar kita. Yeah. Kena kita berarti ngajar. Nyaga kita nyaga rimpu. Ambil kena empat bayar.
1: Ambil kita ngetuk ketawa lo.
2: Iya. Jaga jakuk bayar.
1: Ya, yeah, okey.
2: Mesti ke Prati, Jakub Bayang, dah tahu ni, Ana.
0: Lepas nanam tubuh, dia mulut dia, ngagak bakut dia, ya, tak ada nanti si mulut dia.
1: Okey, kita inyu datai berendur, kita ingin datai ke pesan bala peninggal kita, inyu pesan atau ke lagu peminta antara stesen. Jadi, aku kira ke mic bala kita sebuat tu sama sekutu meh. Kuih sekutu, main kutu.
0: Apa? Main kutu.
3: Pedih saya 8 tahun.
4: Semua jelur, magang.
0: Segil
2: kutu. Begitu ke kutu.
4: Kenapa
3: hingga kutu? Tengah raya atau
2: begitu? Boleh bayangkan nak mikau kita hingga ke kutu.
0: Duduk ujung tanya.
1: Ya, ni mulai ke pergi ingat sedap. Ya, berubahannya. Ya, pengawak je bingung.
0: Ya, pengawak ya.
1: Okay, jadi kita terus ngagai limbang dulu. Ingat tahu yang? Ingat tahu yang, ingat kapan?
2: Anak ingat bayar.
0: Nah, oleh ingat tahu yang dengan radio tu. Serta selampur menunggu ni. Ayo, bukulah ngau brand down lah kita. Norbi. Ngecat korang. Nunduk korang bersih telepon meh.
2: Tak ada masalah.
0: Sebut dulu nombor telepon Norbi.
2: Okay, jadi ngagai balap peninggal kita. Tinggal tak ke... Nyana nemu ye kena makan nyebut.
0: Kau berpesan be, kau berpesan.
3: Penangan sudah bayar.
2: Iya, menang kebayar dah lama.
4: Nah berapa bayar induk tu?
0: Susah bayar induk sayang tu. Malah sudah sayang.
3: Ya. Mbah.
4: Ya, anu nak nemu ge.
2: Okey. Oh, ditok kau. Batuk nak lama. Okey, jadi kita terus lagu peminta antara stesen. Jadi ngagai malam peninggal dekat ninggal ke pesan Rino Ati tau terus Aria Rus Tripun WiFi Miri berkusung 85-423-634. Okey, halo bisik tu nak tua nguji nyot kangau tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa baru telefon?
5: Charlie Ari Sibu.
2: Oh, Charlie Ari Sibu.
0: Bo market dia nan Charlie.
5: Nak, kau dah kuliah mai suara dia tindu buat, kau tindu buat.
0: Oh, dah tindu. Tindu sambil telefon tu tarena.
5: Kau jangan lagu minta. Hai, kau dah ni.
0: Oh, lagu apa? Ya, engkau kan nyari bayam tare.
5: Nah.
2: Kau mau lagu kak pinta nan Charlie?
5: Aku ngirung ke dia mari kudulo.

0: macam ni, ni lagi anak mari kuris menunjung lain lagi kita nak pintu ke beje. Kuliah ni main lagu-lagu ke beje.
1: Lagu nama?
0: Lagu Awili Mawi yang mana yang perasa.
2: Lagu tak perasa. Bapak aku di rumah dah selalu kerja lagu tak perasa. Mana ya?
0: Nyamai ya. Aku selalu memakai di atas lah. Dia mungkin itu dia.
2: Okay. Anak jadi bayar ya.
1: Aruh yang masalah lagu tak perasa. Nyamai. Okay. Charlie, terima kasih.
0: Okay, bye.
1: Okay, Charlie hari sibu. Lagi kira ke antara tuanya menebah lagu lagi nena.
2: Okay. Nah, ada problemnya.
1: Iya. Okay, tuan uji sort kangau kedua tu. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Peter tu, hari kucing.
1: Peter hari kucing.
3: Betul.
1: Nama berita orang kucing hari tu, bisik program kini.
3: Hari tak aku panas man. Nyong ngeri siang
1: mu.
2: Nyong sih nak ke mana?
1: Yuk usah.
3: Uli minta lagu.
1: Uli.
2: Kini kan juang lagi.
3: Hah?
2: Kini kan juang lagi.
3: Nuju lagi orang Indo kebaya betul.
1: Apa? Indo kebaya. Indo kebaya.
2: Indo kena baju kebaya ke? Indo bahaya. Indo bahaya.
3: Lagu hari apa namanya Fredrik biar aku pergi Fredrik apa namanya Nicholas Fredrik
2: Nicholas Fredrik
1: yakin ni kau pergi laban bukan namanya nah
4: ada mayo tetas
1: laban ya udah ketemu ke induk bayar pelaba kau
3: lama tu
2: induknya ke teka nuan po bayar kini akan
3: Allah aku kan bayar lah kau
1: lah kau macam
2: bayi kau macam macam bayi lah jadi salah eh jadi lah kau
1: kau
3: kau ke jakau pada pun pini sebab orang indah amat
1: pun kau ini
3: kata-kataan jakau 10,000 muni kau ya mata kata kita dengar kau tidak dijelaskan benar nang lapan
1: Teman kami kak ngelaban tidak bayar deh. Nggak tahu Allah kami ke bungai sari tau.
4: Mesti ke Pritis kami punya kak.
3: Sekarang ke Sira DJ Sira DJ punya telepon mana gaya ngalah tidak tahu.
1: Nanti Sira yang tutup. Tutup kami lagi.
4: Tutup.
1: Gerinti Allah Sira. Beluak kami dulu Sira yang semua.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Kira mana peningat kita itu Hana bisa ningar randau kita apa kau ngobaya ne okey kita nguji shot ketiga laku tidak cerita okey selamat tengari
5: selamat tengari
1: ya siapa baru sepun
2: laki ketiga
5: Julai hari mau dalat
2: Julai dan
1: Julai
2: dan itu tisi jalan Julai menon ribo no
5: nungak tapi yang lain
1: apa?
2: Ah,
1: bang, kira nungaknya.
2: Oh, tu lain tu. Jauh mimi ada tu biang airnya. Oh, jauh mimi ada semek.
1: Oh.
2: Tajak kita dah temu ngah sayang bayang ini.
5: Nah, dah juga bayang temu ya sayang.
1: Ya isek isek.
5: Ini tu DJ Ari Limbang. Bayang temu sayang ya.
1: Ya. Nya semina bayar di Limbang aja nya nemu nyebut sayang nya.
5: Ya.
1: Okay, terus ke pesanan.
5: Okay, pesanan di Darata, di Kuti yang sudah lihat, di Kuti yang juga, sudah semua, di Kuyau, Henry, Nobel Anak ya, sudah premium, sudah pilihan, dan sudah lepas, nah, dalam semua-semua. Lalu nak tinggal di Peringgi, di Kuti yang dia, agak Ali, semua saya suka bekerja dia meh kalau dah tinggalkan agak semua balaku di bawah urat bawah celum dengan bawah batang uyak gak anda boleh sebut nama kalau main kalau nak tinggal dengan pintu gak ngambil kesayang bayar
1: ya
2: akai terima kasih
5: boleh main ke lagu duruk pengerindu nanti ada duruk pengerindu lagi lagu ngeritiang
1: tujuh enggak guys siapa duduk pengerindunya
5: aku juga guys tidak enam pintunya ambil tidak
2: apu
1: ne
5: lagi ngeri siang tu
1: pu kalau lagunya ngeri siang siang tu
5: di nada lagu duduk pengerindu enggak au
1: au nanti bisa lagi kami dah nampak ya
5: okey
2: tebah semua betul lagi.
1: Oh, kira semua meh.
5: Kalau lagu dia. Dia agak tidak ke ladang dia.

0: tidak tidak jiksen mua tidak tu di selalu miat di tapang dia atas darau nanti minggu pasal tapang lah kita selalu mua tai durian tu di kami di tu nanti nemu tai au
1: okey. Terima kasih Julai.
2: Okey, Julai hari bintulu tadi. Ana.
1: Ingat. Ingat temu ko ya, duduk tepi sungai. Ya aja temu ko ingat teko.
2: Tu di situ Ana, terus tu jane.
1: Oh, sawat
2: ke sida itu ke tupik baya magang papa. Halo, selamat tengah hari.
0: Halo.
2: Iya.
0: DJ Penta ga?
2: Iya. Iya.
1: Siapa tu?
2: Siapa tu?
0: Thomas Tanjung atau Ari Kapit?
1: Thomas Tanjung?
2: Thomas Tanjung, Ari Kapit. Oh, nama berita orang Kapit.
0: Mana berita atau panas hari
2: ini? Oh, panas hari ini. Oh. Okey, terus ke pesan ujung minggu.
0: Okey, saya bisa kan tanya aku. Nama tu grup Biro Wanita atau kan?
2: Iya.
1: Iya, betul.
2: Mesti, kami ingat lah.
1: Ketua kami insin.
2: Ya.
0: Yeah. Oh,
1: oh, jadi, how setiap saha kami tadi nana.
2: Ya.
1: Tu ke wayang kami main.
0: Tapi ya ni, habis tu kalau mau mana tu mesti kerup biru.
2: Jadi, ya, kami tiga tu EJK.
1: Kami tiga EJK.
0: Betul lah jaga nama.
2: Iya.
0: Tak
2: kami tiga tu kan membanggakan mimir.
0: Dan siapa agak kita dengar aku, kita dengar dia nyata tidak tuan aku.
1: Terima kasih.
0: Ya, maka kita sebiro kita.
2: Nanti berkata lama hari minggu pun rancak sih dah.
1: Apa? Nak tidur kita?
2: Nak tidur.
0: Tu, apa? Nak tidur. Tu dah tidur. Kita dulu dah tinggal dia. Kita ni. Nampak kalau sebiro kita atau pak tu kan?
2: Nanti kami agak persatuan dulu.
1: Oh, tahu register lah.
2: Okay. Okay.
0: Stop. Stop. Kau pesan kau kalau sana buat aku lagu banyak banyak pantai lagi. Oh.
2: Nya,
1: ya.
0: Okay. Hari tengah.
2: Melissa.
0: Melissa Prajin. Okay. Apa tahu jam minggu tu? Nanti kalau aku pegang agak kita 6%. Oh. Nanti kalau aku pegang agak semua balas lalaku. Aku ya ke mulai tadi anak adikku dia nak tidak jaliyo, aku tidak ini ngaji kalau pengaji, aku Arab Jaya mujo bagai tempat ketujuh lah lepas tidak tu pelak miri tu ada kafe pelak miri, aku nanti kalau aku buka bagai semua balaku buka jawab tu sebenarnya akan tulis buat nama, aku Arab Jaya tapi nak buka kari tiga buka kari tau. Aw, oh, okay lah. Nanti kalau kebangan agak kita nampak sihat gak, harap kita rica gak ke sari tu lagi.
2: Iya,
0: terima kasih. Kumpulan ke kita sebira wanita. Ini sihat. Oi sihat.
1: Un sihat.
2: Oi, itu aku.
0: Ini kita sihat tau. Raya itu bajak. Ada cuma sekali itu bajak tau.
1: Iya. Ketua yang rempong.
3: Ninga kita beranau. Aku ninga kita beranau.
0: Ya, be. Ayah kita sihat. Dia sekti kumudaba FB deh. Aman nara apa buka ya toh? Apa dah kami insiam lama apa FB dia?
1: Okay, mata ke insiam lama tu lain tu. Nama tu, munyi nyawa bayar tu aku.
2: Nyawa. Tu minta lagu bayar pantai.
1: Terima kasih Thomas.
0: Nah, lepas kan aku selalu like insiam bawa senyanya ada apa FB dia. Ketika nyom kawan insiam lah nyarti dah.
2: Iya.
1: Kawan-kawan
0: memang
2: kira peminat.
0: Nenek
2: salah kita
0: yang
2: jadi peminat.
0: Betul. Aku
3: dah 2
0: ibu
3: sebab mesin. Katika?
0: Anak saya nama aku. Bukai aku jemput dengan ketua dia. Ibu jadi DJ sebab. Ya. Aku dah pergi ke aku. Maka pindah sebelah dua. Aku pula baju belah tiga. Ya, dulu deh. Sekarang saya aku gambar doa dia. Aku deh.
3: Oh, terima kasih. Ya.
0: Ya lah, tinggal kena agak bina dikasih kau dah.
2: Iya, betul. Nane salah, bisa
3: bina. Apa dia kita kangi ke orang orang nama tu tadi, kelimpah di kabar layan kita. Apa dia kita kangi ke orang kerindu ke kita, ini Thomas Tanjung.
0: Iya, iya.
3: Terima kasih,
0: Mayu. Betul, tiga mat punya kenalan ada. Ya, okey. Okey lah. Selamat hari minggu kepada kita semua.
2: Okey.
0: Pertanyaan aku lagu punya lagi. DJ Brenda.
2: Okey, boleh, boleh.
0: Okey. Selamat hari minggu.
1: Tuan mutar ke lagi, Brent.
2: Boleh, tak ada masalah. Okey, hanya bisi peminat Insin, Thomas, Ari. Ari ni, kapit. Oh, Ari kapit. Ya,
1: Ari kapit.
2: Iya, okey. Apa lagi bisi tu, Hana? Terus saja.
1: Ngelak kalau buka ke tu lagi mau bisa awal gitu baru kita lagi.
2: Iya betul ke penuh di meto ne. Oke, halo. Iya, selamat
1: putar ke lagu
4: benar. Selamat hari Didi kesayangan kami.
2: Iya, selamat hari.
1: Jessica.
2: Nih dah. Ya Jessica.
1: Nih nama yang lengau ne.
2: Oh, nama Rita Jessica.
4: Mana Rita? Happy ni kan kita udah kok dah.
2: Ya, kira kenungan bunga yang kecoba tu.
4: Ya, wanita tu. Kita yang kenapan.
1: Tu ahli-ahli ya tu.
2: Ya, Jessica sigi ahli kita nah.
4: Tumpu ngau, siapa kita dibayar.
2: Tumpu ni.
1: Keriang tu, tumpu orang tu.
4: Keriang, kita yang menyu-menyu ada, tapi kena keriang.
2: Ya, betul. Okey, awak Jessica terus ke pesanan okay. Hujung minggu.
4: Minta sebahasa lagu penawa penubat hati Ari Gunilang. Lagu untuk menuju semua kita yang terbenung melihat ke radio, bakal lihat tu, bak lampu menua, kelebih haji, peminat setia WSM. Lain lagu kita di kesanan. Aku, kami semua, bak radio dia ke awak? Mungkin baik sama hari minggu, minta Tuhan menutup.
2: Amin.
4: Ya, lagi
2: okay, Jessica, terima kasih. Nyak baru bira wanita. Lalu mereka berkat dengan kita sebuah acara itu. Okey, jadi kini tu Hana tua terus baca sudah pesan atau ke nebah ke lagu tu?
1: Nebah ke lagu
2: je. Nebah ke lagu. Iya, betul. Awak nanti bisi awak lagi-lagi kami dua. Hana baca sudah pesan lagi ni nah.
1: Iya, betul.
2: Iya. Okey, jadi kita terus perinasi lagu. Lagu minta Ari Thomas tu tadi yang tidak salah. Aku minta lagu Dur Pengrindu Ari Stella Philip.

0: lagu Stella Philip Duruk Pengrindu Ari Miringau Limbang. Bisi awak bukai lagi min kami doi Hana baca meh pesan lagi di Facebook lagi awak.
1: Okey, terima kasih ya Hana ngau Brenda hari Miri.
2: Sama-sama.
1: Okey, nyau dah ginti sedua ya ne. Kita
0: ya. Yo lima itik kangau ni nak.
1: Meri awak ngagai Sri Aman.
3: Awah, okay. Terima kasih Hamin. Untuk nuan ngasu aku di Sri Aman. Siapa kali yang kau nih?
1: Barang
3: jaga kau ke dia rene. Laban kau segi miliar berdua lah. Atu siapa dia nih? Yes, Hamin. Aisyah, ya. Ambil tolo, my blog kau. Cakap lo, tahu dia hayu sebab aku berdua deh.
2: Ya, me. Me kena rantai berdua me.
1: Pantun satu.
2: Aje aku pantau pan. Okay, aku dulu macam pesan tu. Ngarap aku bisa nyak melegi nih. Nyak nama tu nanti. Macam pesan.
1: Okay, tu hari.
2: Ah?
1: Abis itu orang berpesan lagi tu.
2: Nah, yo harap pesan tu kebenar ya. Nanti kita mendapat Facebook kita.
1: Tujuh ni dia aja tu. Anak salah baca. Lagi flow.
2: Bola tak lalu.
1: Ha? Minta lagu pengindo bojo cerita ke ya tujuh lagi DJ Floor nah
0: ketiga. Ya.
2: Okey, hau terima kasih. Macam pesan tu anak gue ngacau dulu tu anak insin lagi nya sifu ko nya ngai kaku nak berdua lagi.
1: Kita gerbong
0: ambil orang lagi.
2: Oh, ngai ke orang aku nyau lagi deh. Nyau. Atau Ari, Ali ga, Ari, Lemu, Randi.
1: Ali.
2: Ali pun lihat ya. Jadi dia minta lagu Meligai Pengrindok. Jadi by Igo Into ni, jadi kena yang berindang semua ya ke bisik buat TC Radio. Bakal ke ngali hari tau. Ya ke bukai tau. Ari Roslin, Ari Sung, kayaknya dia minta sebarang lagu kena berindang semua. Udahnya tu Ari Harun Hamzah, Ari Samalaju Bintulu, minta lagu ko ya. Dituju ke ngagai apa ya bak sebiu pia mega ngagai kabania di miri lalu minta lagu sanggup aku ari Gwen Kennedy ama minta lagu lama aku subak ke dituju ke ngagai cikgu Raymond merayang ke di long lama udanya no Diana ari Melaka jadi dia minta lagu sulu injau ari Stila pilih banyak me pesan ari bala pedinga kita itu insin ya ke dibaca aku kanuan bisik kangau dia.
3: Okay, terima kasih kanuan Flo. Ya madah kota sifu ya ne amat pamat. Okay, bisik lah ku tujuh kanuan ke Flo. Ica kanuan ya lah yu ku hidup berdua.
2: Tu sehat ya.
3: Okay. Apian bisik orang kangau tu Flo. Dan terjap ya. Kita ke bisik rekan natai ke Pesar Rinduati. Bawa awak lagu peminta antara stesen tengah itu tau telefon kami ba 083-3254-36 ya. Okay, sebenarnya dibuka ngai kita ke dia di Sri Aman di Betuang Jatang. Kita ke dia di Strata Menua Sarawak tu ke bisik mendiang ke kami semua ne. Jadi sementara kita ke nganti balap tinggal kita nya tadi telefon ke konti YFM Sri Aman aku macam sekedar pesan rindu hati ke bisa diterima kami ba YFM Sri Aman yali hari tu rawi yang ngejuan mayuah bala kami tu alani ni ke buah dabai DJ ku ya bisa ngiga bala kita DJ ko apa beda bias buah dabai tu tadi cerita kemarin tu ne. Hanya dia terima kasih kepada tuan tu rawi yang juan Alpiam Gas Western Roy Ari Taman Tungku Miri salam sayau salam lelengau ngagai buah hatiku ku ya ya ke dikrindo ya ke dikesayau harap ke anda manca mancal salam sayau mega ngagai kabablayan harap ke sidaya gerai selalu lalu minta tebah ke lagu kawal antara tua Siti Lagori Florence Hai kena merindang semua peningau wifi baik akannya ya ke baru tau ke ya ke lama harap ke terperindang ku ya. Okey kita terus ngagai telefon ngali hari tu siapa nak kini peninga kita tu ne. Halo selamat ngali hari. Halo. Halo. Oh ni tu ne. Halo. Ya. nama kebuah ne flo takut kini baik tu berdua bertiga.
2: Ayah kau orangnya single bakah aku.
3: Takut ne flo yes amen. Okay 0833254336 harapkan ada penanggul baru telefon kita yang ngali hari tu ne. Apa yang bisa kita tadi okay nguji baru boleh ngap dengar tu. Halo samali hari.
4: Halo.
3: Halo siapa tu?
4: Rehendra.
3: Rahim, awak nak berita nak Rahim?
4: Mana?
3: Mana? Jangan ketawa.
1: Nama
2: Rahim.
3: Hari ini lawan tu Rahim, hari Setiaman ke hari ini?
4: Hari
3: Chris.
2: Tiba.
3: Okey Rahim, hari ini lawan tu hari Setiaman.
4: Aw.
3: Okay, terus ke pesan, Wan.
4: Lagu lama aku nak pesan setahun dah.
3: Biar?
1: Setahun nak pesan.
3: Okay.
4: Lagu tu, tujuh-tujuh dari kabar-kabar lama lah. Apakah Thompson, Naomi, Nando, Bang, Tobo Niuli, ngau kabar aku di Riraun ya. Turba Beranda.
3: Okay.
4: Kau kabar aku di Miri ya, Milin William, Mister Sedoyal Roti Batua,
3: okay,
4: Veteran Sedado, pihak jagai peminat Jerman,
3: okay,
4: peminat Jerman,
1: udah bye Jerman,
4: anang kalau suhati,
3: okay.
4: Jangan lupa untuk bahagia.
3: Ya, okey.
4: Jadi kan.
3: Ah?
4: Dia seduai gigi Nana betul-betul kak kau ratu cantik wayo tai. Ataupun berakit tak kapiat. Madah aja. Lagi ku sponsor.
2: Apa yo?
3: Hebat main.
4: Sponsor 5,000 nya.
3: Okey.
2: Okey.
3: Rahim.
4: Iki.
3: Oh, nama siapa?
4: Minta lagu ko.
3: Oh, lagu nama.
4: Isi lagu dipasang oleh Gigi Gebir ya.
3: Memang okay. Gebir ya, ada ingat ke nama Rahim?
4: Lagu ya. Bini mangga.
3: Tua
4: seksi.
3: Okey ga. Okey.
4: Gebi bisa pasang.
3: Gebi bisa pasang.
0: Lagu Marilynnya pelamak ko.
3: Hebat mai. Okey. Okey, terima kasih Rahim. Ya, sikup dengar ke peningat ya ke di Sriaman itu lah peminat setia sikup antara kami lima itu. Halo, selamat hari. Halo.
1: Krik naik
3: aku ke agi sikot dah tau flow out. Halo semali hari.
5: Semali hari
3: ini. Halo siapa tu?
5: Tu Temenggung nyandang.
3: Temenggung nak nyandang.
5: Nah.
3: Ah hari ni tu Temenggung. Nama nuan Temenggung tau ke nuan tu Temenggung.
5: Kau sikit nama. Nama aku Nan Yang Dang.
3: Oh, pia.
5: Duit tu dah kau lama baku tu. Tu kau duit siapa orang tu. Tu duit kalian tu sih. Jebri ngagai Flora anak Liban.
3: Apa ya?
5: Penyanyi tu hal sih dah belagu sumpah tu.
3: Kepanya? Jadi
5: aku pun nak menemu tu ngai bola tu lama duit tu dah baku tu. Mengikutai tu disimpan ngai nyadi ke di taruh tu. Nak boleh.
3: Okay.
5: jadi aku tu no Flora, maaf. Tau kari 4 atau tau kari 3 tu aku ke Bintulu ah. Ngiga nuan ba RTM Bintulu dian. Nganjung duit nuan coba ke RM100 ya ke nuan belagu.
1: Oh,
5: di kaki rantai tali pengerindu mai lagu Linda.
1: Betul.
5: Sikit aja
1: ya.
5: Nuan lagi ingat ke lagu nuan nyak coba?
2: Ingat.
4: Ingat. Ingat. Kesi dia. Nak kena nak kliang tafiat tu ya nak boleh bertemu ngode tu. Minta ampun lagi nualan tu ya nak boleh bertemu ngode.
2: Au nang au.
4: Tau ka arahan bini ya kini tau ke ngai bertemu ngode ka apa ka tak ke gua nemu nya.
3: Tak ketemu ngom kau kini ne kliang tafiat.
1: Jadi bahaya itu.
4: Kau kau.
3: Au okey lah. Okey. Ya nak bertemu ngom Flora.
4: Ya. Hari 4 tu aku tidak kaya lah.
3: Ya Flora aja. Ya, jadi hanya ke sekedar peringat kita ke bisa berlipon yang kita bawa FM Astri Aman. Pak Baku, kita nampak lagu untuk flow ni.
2: Boleh ya, betul.
3: Boleh Chris, Min. Boleh, lama kita nak nampak lagu ni. Okey, to
2: lagu hari siang lepas sifu. Internet. Meligai pengerindu.
3: Meligai pengerindu. Tak lagu tujuh aku angkai semua peningat. Kelebih lagi angkai orang ke betul bisa tahu. Yang kau boleh hayu lagu tu dalam tahun tu. Nek Chris.
1: Nenek bermain. Nenek bermain.

0: Kay ne lagu igu entene yang mali kay peng ring do ne mana mali lirik cukup mana na okay kay tentang tua kumang ko ya dekan iri ke mali kay ibun peng ring do tua bakan ibu support di dada ibun kayo tua nang asop nyo tu ya bakan kay percak ke
1: pa data dia apa nama orang
0: ne lo mai nyamai kak berjuang untuk hidup berdua
1: nyo baru kenyetat ya flow.
0: Dia belum mana flow. Okay, lagu tuanya kira lagu dipunsi ketua kali hari itu. Jadi kiranya mah kami dua ya Tomin.
2: Kami bisa tema lagu kami sehari itu.
0: Asal jatuh, asal kalau labu aja jantung. Kos kedak deh, kos kedak tinggal lagu. Aku nyu terbaik, kau terbaik terbaik ba. Tanya ni ada. Aka ingat ngai kan nyadi.
1: Dapat suruh kunti terbaik.
0: Okay, Min.
1: Terima kasih insian ngau Flo. Jadi dia tu gintir kami dua nana meh. Reka ang natai ke lagu peminta antara station. Jadi dia dulu nah.
2: Okay, jadi yang datang ke pesan dengan Facebook. Jadi agak kita akan ke telefon dari Konti 084-353-224. Okay, pesan ke terubah hari Facebook Ari Kelvin, selamat malam DJ. Minta tebah ke lagu Kau Lantara Tua Ari Florence Hai. Dikenam rinang ini tua ya. Sida inai ngapak ya. Mada ya di suai, balam jadi ya di bintulu ngau di miri. Lalu ngagai kapan belayan di sebarandu di, sida ediau ku ya. Lalu ngagai kapan balakapan FB. Salam lengah reya. Terima kasih DJ Kelina Bugia, selamat pagi DJ Chris. Oh pagi tadi itu deh. Selamat jalan ke pengawal Ari Johor, minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai. Udah lawan tua bertemu kena yang merindang saat rumah di Nangang Ulian Sungai Puai Kenawin, Panggang Unggang Wilintan Imai, Bulan Pegari, James Anya Unduk Kenawin, Mary Wembatin Sindun Edi Hanggau Serak Sebilik di Johor gak, kuya lalu luju semua orang kenalai ya. Pihak makan itu juga Nuan DJ kuya nyajak, terima kasih. Okay, Gary Grace Kelly, selamat hari Minggu DJ, selamat selamat hari Minggu DJ serta mujur dalam semua pengawal hari Sabah ku ya, minta tebah ke lagu hari Florence High Kau Antara Tua. Kena berina dirimpu ngau bala peninggal ke sini ngau WFM ban ke lemai tok ku ya, nuju DJ Megat rindu nak rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau ku ya. Waseh tau tu naknya rindu nak mudah lejuk saya nak mudah lenyau ku ya. Okay, hari ini kena wet udah tadi naik
1: bedau.
2: Okay, hari ini kenal ya sama tengah hari DJ ku ya. Gaya hari kami di tok mamam jam ke dia tu bawa lagu bintang transstation tu. Oh Emilia se mari kenal ya. Dan minta tebah ke lagu untung amai hari penyanyi Sheila J dikenal merindang sidak Mary Ubud Mati Lina Bugis Emilia Amy Richard Serina Sendajenang Syasha Amandang semua ke ngelala meh mayuh tu dirintai kenal sebut kita magan tu ke panjang habis jam kita lagi. Biar megang tujuh ngagai kita enam pintu gak DJ serta semua pembina YFM Iban gak semua bala peninggal YFM. Harap harap ke semua terperinang serta selamat belak bau jam minggu. Terima kasih DJ ko ya. Okay, nyajamin nah, pesan dari nengah Facebook tu. Alun pai kelihat telefon kami itu.
1: Okay, okay nah, nyajak neh. Jadi aku muka harus telefon ngagai peninggal kita 082-258-634 ngau setiap lagi 633 jadi berdepannya sama nombor neh 082-258-633 082-258-634 untuk kita ngatai ke pesan ujung minggu kita berawak ke sekali tu neh. Jadi bisi kangau wari peninggal kita yang uji nyawa dulu. Hello. Hello. Nama tu ada bunyi ni. Hello.
2: Salah ya.
1: Nih tukang lagi line bukai kan ni. Okay. Nanti peninggal kita daya baru. Kita yang uji nyawa dulu. Oh, tak bisik baru. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Siapa baru telefon tu?
3: Jospin tu hari Seremban Negeri Sembilan.
1: Jospin.
3: Melaya tu meng.
1: Hari Melaya ne. Nama berita kita dia.
3: maneh ari nak gantu panas nak gantu hujan dia tu bisa panas bisa hujan kami di to musim durian mai wah durian durian ke mahal-mahalnya nah durian ke berga baka musangki yang nama kositeknya black tone IOI mai wah macam durian puah makai durian di to mang
1: ini yang ningonya kita.
3: Au ka berpesan tu mang lama na dai berpesan.
1: Au terus ke.
3: Au. Aku mulai selamat ngali hari ngagai semua kita DJ berapa pintu dia. Au aku tu berpesan rindu hati mai au jo minggu tu. Pesan tu mega dituju ke aku ngagai balaisan. Ketrubah tu ngagai isan aku duka amit di tungkah ngau ini atun di kampung lumut benung dia seruai lalu ngagai bala aku di kucing bala anak menyadik aku bala anak tunggal maka meriah minda indai tumas di ni lain wan dia tu meng ngagai sida jaya ngagai sida ke dia udah kucing dia baka-baka kelebih lagi lagu tu mega nak ditinggal kaku dihuju kaku ngagai malah sida ipal aku depak basing kelili dak luis dak cuat sida indai mega lalu sida lagi mega dituju kaku ngagai malah aku disibu sida kenal aku kelebih lagi malah sida ada makit selalu sida ya Nang uju kami ko di ninya leh tuju kawan-kawan ngagai sida indai mun ngagai sida aya sima jarau de kumuyang lalu mega santo dituju kaku ngagai sida Julia Adam lalu sida Piwa Sungcat Adam ngagai Nuan Meri Jalo tau kaini arah. Terima kasih ya Wai Mary selalu nuju kaku lagu. Terima kasih ya Mamayo hati atau aku malas. Harap kau bisa ningal. Lalu pihak mega ngakai orang ke ngelalaku. Desuang desibu. Deh menua Melaya di to mega. Pesan selamat hari minggu. Lalu selamat gerai nyamai tujuh minggu. Oh nanti tinggal kaku ngakai isan aku. Sida tuai rumah lats wili ya deh. Sri Kai, Serungai Gogo. Au pesan, terima kasih. Sejak kita nak bertemu Maya Gawai. Ngarap ketahuan Dudi, uliah bergulai sejalai kita lah. Ngagai semua kengelala, terima kasih. Nyaja, au, terima kasih sama Mayu.
1: Au, sama-sama. Okay, bye-bye.
3: Bye.
1: Okey nya peningah kita ke serato ne hanana ge nyawa lagi siti lagi kangau hari peningah kita ke sekali tu. Hello. Yo terputus ne. Ngarap ke nguji baru meh daya ngagai 082-258-634 ngau 082-258-633 ne. Jadi lagi bisik ngode dia na pesan.
2: Okey, bisa to. Ari Clarence Medan ari pakai minta tepah ke lagu ari Gwen sanggup. Kena emri nanti direk bala kru sidak ke berjalan ke KL ke kapan FB bakal Sasha Amanda di Sibu ngodiannya ari di Limbang. Lalu nuju kita enam pintu pesan harap keterima terperindah. Terima kasih DJ koyak. Okey. Okeynya aja tadi ya pesan ari Sibu Mina.
1: Okey.
2: Apa Jessica Itan tadi ya deh telepon.
1: Au ya ne. Okey kita berperindang dulu Nana, merindang peninggal kita ngau siti lagu ke bagi sida ke bisi minta lagu ba pesan kita ke sekali tu ne. Tebah ketua lagu dia Nana.
2: Okey. Tuan dah. Ngesal kata.
4: Okey lagu kata ke... ya
2: nama tadi. Ya apa kau dah ada tanya kau dah ke madam ku tadi tu.
1: Mau
2: jumpa dong, okay, kita berindang lagu Gwen meh sanggup aku.

0: Ya, nyanyi lagu Arina Nana tadi.
1: Oh, sanggup aku buku.
2: Oh, ada lagu Nana.
1: Mesti lagu Nana. Ya, kamu. Padahal enggak sok pun lagu. Bagus mai.
0: Okay, terima kasih Nana. Jadi 8 jam kita tinggal 10 minit kira ke uliah gak ngerampas duitik pesan dan ya lu kira ke merik jangkau
2: ngerampas
0: ngerampas meh ngerampas jam kita
2: ngerampas jam tau
1: asana ngerampas pengerindu
2: kunia seru ya
0: orang dara sikit kenyak ala kunia orang dara
2: laju.
0: Okay, dan jangan lu kira ke merik jaku ke penudi. Nak ke penudi mas.
1: Kesah ni mana?
2: Kesah tinggal.
0: Jaku ke penudi kita emang bawa ninja Sarawak. Pilau tu baru, lusa tu baru.
1: Baca aku ada pesan berarti penudi.
2: Jadi mereka pingrindo aja tadi.
1: Nyalu pesan berarti.
2: Lemau macam
1: mentas lagu kita suat sarita mentas lagu kita enak nu kage bulan pengunjung ya sanggup kita nyelam
2: rasa ke bagian
1: kate iya jako ya jako kasar tapi hati ya lemik kan
3: jako jaso nyelam nyelam berapi ka aku
2: ni buat, aku kupai sepuang.
3: Ya, aku tu minta aku teh oswam kau lepas nanti rokutan.
2: Aku celap kau.
0: Merayas nengke merayas kau.
3: Apa kau
1: masih ayas kau?
3: Angat atau kasuam tu merayas mimit kau.
2: Ya kau sih kau. Nih kita dah kembali baru api tadi.
3: Kan enggak, kan punya
1: pengerindu. Lain
3: bisa
1: lah sedap madah ke sanggup nama tu tadi nyemerai atas siaknya tadi tujuah nama tu tadi sekali aswa tujuah kai baka batu
2: ni sekedar masuk neraka
1: masuk ke yu
2: kira kan ibu sebut bayar terintik bayar dalam sungai tadi nak ikat nyelamnya kira lari nyari bayar.
3: Oh, sanggup nyerah ke sepuat kok. Kenau.
2: Kenau. Udah nama yang
3: sayang. Udah nama yang sayang.
2: Udah nama yang sayang. Nanti rimpuk ke spita pengunjung lagi.
3: Nyelam dah lama.
2: Sama ke spita. Nanti pengunjung pengerindu tikanya.
3: Oh, nyelam dah lama.
2: Kerindu lagi.
3: Kayak baru kira sepuat.
1: Terima kasih Min ngakinuan kudah ngeluan kita sebuat ni benar kita sebuat sarita. Terima kasih kepada peninga kita udah boleh kita sebuat minta ampun ni laban ujung minggu berketau tadi karilis tension lah kami sebuat tu tadi yang lain
2: karilis tension dah berdua lu ke tension
1: alu flas kalama. Ok minta ampun ngakin balai you kita nak tanjuk kita itu minta-minta ya sedak ya
2: sarito. Kepal minta ampun ke sida. Kepal. Cerak ke sekali. Kena flow.
3: Dia pun minta ampun ke. Tarik paru. Tidak
1: enak. Makan lah.
3: Tarik paru.
1: Okey. Terima kasih. Sama hujung minggu. Ngage kita Alima. Minta ampun ke flow. Kita ke Apin berduanya tadi. Akan boleh kita.
2: Nyame.
1: Boleh hayu.
2: Sino Grace. Engkau terbunuh diri.
1: Ngajaklah hari aku.
0: Ya, hari insian ni. Nana?
3: Okay, sama jam minggu guys, semua para pendengar kita nyadar harap kita udah terpinang mangga lagu-lagu putar kami. Jadi tidak semua lagu kita tadi uliah diputar, ngarap ke sabar me abis saya mayawak pengarik kami kebuka mutar lagu ke dekrindo kita. Pia mega minta ampun teh semaka gay kami sebuat bisa terlebih hanya semina kena kita gay pojo minggu ni alah kita stres lama ni alah kita serius lama sekali sekala kasih ke kami me untuk bertemu bercurah ribu atau bukan gay kami
0: sebuat hidup kami itu penuh stres.
3: Ah, resato kare lima. Kami semua tuh serius nih jawab kamu.
0: Ada balan tuh sih dia.
2: Ada sebana pengunjung itu.
3: Ada ujung minggu tuh apa kena kami semua ngelantai yang kate. Ngupat hati kami ketelah me.
2: Oleh selama
0: baru rangkai
2: mengelantai. Kalau selantai apa itu lagi.
3: Oke nyajar aku. Harus ibu.
0: Ibu gak ngehifu kita itu. Tegang memuat tak say.
2: Nggak tahu. Mana yang botox tuh?
0: Ada mana yang botox hari itu?
3: Enggak ya.
0: Grade E.
3: Ya. Ya. Bebel, jadi kalian mau lihat gini ya. Jadi
1: gue bayar tadi nah.
2: Sayang. Sayang.
0: Gue ya. Emang ketumpu sayang.
2: Acuk lah kok matau.
0: Mangnya apa flow? Ada sibu. Ada gak flow? Ada memangnya flow?
2: Oh iya. Nak mangnya ya, saya dah sayangnya udah bola, udah ketumpuk.
3: Aku nemu nama kebahayaan umpul apa ya membayangkan sayangnya orangnya, ya ke nyari bayarnya, malah saya iu ke kemarin ya deh.
2: Mata
3: numpuk, tapi ente ya ke sama bapak ya. Ya ke sponsor ya ku ya kemarinnya.
2: Nggak ada di nyokai ke tegeri bayarnya ya kebayarnya bana ngau ME kau terang ku nyebut kalau seru enak ngau kita deh
0: Rau,
2: okay, sampai dah kita ini.
0: Nyajak
2: selama ujung minggu,
0: bisa gak? Oh,
2: nyajak sama ujung minggu, nadai, nyajak. Takut gua dah nyebutnya tadi. Okay, dah punya.
0: Ana takut flo, dah lama bati em. Okay. Ke Miri Brenda. Dia nak nyebut Brenda.
2: Dia semak dia nak nyebut.
3: Aku sudah me kita itu deh.
2: Okey, terima kasih malam ninga kita lebana bugulai ngau kami. Bungai cerita kami sebuat asing bakah kita itu ujung minggu tu betundik begagai. Tin ni mak nak nyamai di dinga tadi kira ke minta maaf meh. Minta ampun ala bancara kami. Senteng ni
0: nak nyamai di dinga
2: ni. Iya, ni nemu aku bayar tadi ni nak nyamai di dinga sida ya. Ni nak nak ketemu sida bayar telepon tadi. Oh, jadi selamat ujung minggu. Jadi ngarap ke bayar dah tu berjimat ni.
0: Okay, terima kasih Brenda, Dimiri, Hena.
2: Okay, terima kasih. Hanya memang ke Brenda, memang ke bala kita sebuat tadi minta ampun hari ujung kaki sampai ujung pelak untuk tadi. Hanya mak kita tertarik nyo, nak boleh tinduk ketegak kami itu tadi nyo ngerangkai ke ngelik kita tadi. Sama-sama kita ngerangkai ke ngelik. Nariat kuyuk kita yang ambil ke nama tu kita yang ambil ke lelepo, okay? Mak kuyuk kita yang kepau tadi deh. Jadi ngarap ke kita kerja pengok ujung minggu tu ngau badas, ngau maneh mak tadi. Yang kalau berumban iga kerja pengawak tadi berjimat bus berdini dini dua rejak kita berjimat berpengawak dini dini dua kelebih lagi berjimat berpengawak pengerindu tu tadi nah au ngerti terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke dirimpu pian maka terus ngeroh ke diri dalam tiap perkara serta ngejas pengawak engkau pengelurus hati jadi ngajak hariku kuma mentas darah pada saudara bagas darah bajia imun likun pendia tucum nyingkum sampai di galau jadi ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita bayar merampau lelah ngajak hariku
3: bayar
2: Joko ini bayar terus saya ini orang bayar
3: bayar betina terus saya
0: Okay. Terima kasih. Terima kasih ya kita semua.
2: Bye. Bye.
3: Bye.
0: Terima kasih Ana. Kakak kita sebuat sama ngaku merau bakal ke tengah hari itu.
1: Bye sayang.
2: Bye sayang.
3: Bye sayang.
0: Datang lagi kita dekat mulai buat 34 hari kucing. Minta ampun megak ngakai bala peninggal kita menyiko sida lima tadi engkau bisik lekat jaku kena nyamai dia dinga. Minta ampun mamat neh. Anda ringat ngau gagai kami sikit bakaya neh. Okey, mumpuk dulu kami sebuat bertemu baru kita ba awak ke bukai. Bye bye.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Ianya program 34 Serah Nyawa Nemban Ba Adat. Setiap program akan diungkap ke nintiang hari 6 hari Minggu dalam pengelamat sejam hari pukul 3 ngelih hari hingga pukul 4 lemai. Setiap program tindang dikena kita berandau berkawal engau industri kreatif. Kelebih lagi industri kreatif di Sarawak. Jadi yang lemak tu kami ngerandau bala ke anda ngecakah ba industri kreatif nak ngeran tadi ba seni pemerindang ba multimedia engau craft ke bukai tangah ke sarito cukup betua hamat kita labana orang ia ke dibaik ke konti ngagai RTM YFM Iban ba program 34 Serah Nyawa siko tokoh tau ke pemimpin kita ia ke nang bisi naman tahu disebut kita orang penting meh ba industri kreatif kita di Sarawak itu. Lalu ke penatai yang berhormat Datuk Senodan Lawan Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak. Selamat datang Datuk.
2: Okey, terima kasih Nuan Manika. Nama berita Nuan.
1: Berita mana? Lalu terima kasih laban Nuan boleh ngelimpang kawan. Nemu sigi benung jam ke Datuk sigi kiro amat. Kini yeah. Tok ngerja pengawak udah ba namanya bisi dah jadi menteri Tok sigi kiro. Tahu boleh limpang ngagai studio kami ke sari Tok?
2: Boleh ya. Terima kasih ngamri awak peluang aku ngau Tok apa yang mengatakan ngamri ngucap selamat gawai ngagai bala kita. Yeah. Semua RTM lebih lagi dengan bala peningah kita lah semua serantau Sarawak ke Malaysia tau ya.
1: Yeah, amat. Lalu Datuk ngambil ke yang rumah Datuk nemu program kita ke sarito ba program 34 Serah Nyawa. Okey semenda boleh dipendiang ke buat radio YFM Iban tang bagat live ba Facebook YFM Iban bala ke di luar boleh bedak tua sarito live. Lebih lagi kawal ngau siti utak ke pemadu ya mesti ditemu kita lebih lagi ramban kita Dayak kita Iban. Kena pegawai Nuan Datuk. Okey, okay. Nyau tak dekat di Randau Kemudai Kesarito ia berkawal ngau dana mudah cara. Mayu peranan nemu Datuk. Jadi ya Datuk, mayu bala di luar ke agi nak nemu bisik sitik bantu perintah Sarawak. Jadi meri terima kasih laban perintah Sarawak. Ia ke udah meri sitik bantu tau kumpai kita bantu duit tu tadi ne. Ke di kumpai dana mudah cara. Uleh yang berumat Datuk madah ke tahun ni dana mudah cara tu disedia ke perintah Sarawak. Lalu tuju ia ditumbuh ke perintah Sarawak.
2: Okey, terima kasih Angin Nuan Menikah laban meri peluang ya aku tu tadi kena nerang tentang dana mudah cara atau dah kumpai dana mudah cara atau jadi ada mudah cara tu mula-mula ke di diatur kami tu tahun 2022 melalui kementerian kami okay. Kementerian Pelancongan Kreatif Industri Ngau Seni Persembahan Sarawak. Jadi dana tu tadi inisiatif kerajaan kita Sarawak kena mantuk kita memulih sektor warisan seni ngau serta ngau industri kreatif lah. Laban akibat kata dek mainnya kena kita kena penyusah COVID 19 mainnya lah. Jadi matlamat utama dana tu tadi kena nyukung oleh kita menyalaikan program-program atau aktiviti kena kita memelihara kena kurang terus mempromosi ngau terus mengangkat kewarisan kesenian ngau industri kita kita bahasa Sarawak. Jadi hari dana modal cara tu tadi oleh kita meri tumpuan kita

0: sebagai kita tanya pemenggunaan bakat. Ngau peningkatan capacity building ataupun talent development lah.
1: Pengelandian tadi ya.
0: Pengelandian jari. Jadi bakat lah tadi ya. Serta hasil-hasil kaya kreatif serta ngasuh ngansak ke bala kita peserta-peserta lah kalau tidak terlibat dalam bidang warisan untuk seni serta kreatif industri kita bawa seluruh Sarawak tu tadi. Kenyamanan tadi Monica
1: ya. Nak ngira bangsa nama di Sarawak. Nak
0: ngira bangsa
1: asal kreatif
0: satu non orang tu Sarawak tahu minta makanan ngira sama nuan tu Iban ke Bedayo, orang Ulu ke Melayu, Melanau, Cina, tahu enggak makan minta peruntukan tu.
1: Jadinya bangsa semua di namanya tadi di perancang minta magang tang siapa tidak ke boleh minta duit bantu atau kedua dana mudah cara tu tadi.
0: Jadi kementerian kita nyedia peruntukan untuk tahunan setiap tahun. Jadi kita biasanya nyedia lebih kurang 10 juta setahun. Jadi tidak ke tahu minta peruntukan untuk melalui NGO. Ya kenyata tadi NGO sidak contoh sidak persatuan, sidak kelab atau sidak pertubuhan atau
1: gerempuang
0: ataupun persendirian pun tahu kan nak
1: salah asal bisik pengelandian
0: atas nama Yampu pun tahu
1: pun boleh minta
0: ya tahu
1: company nak boleh
0: syarikat nak boleh jadi itu NGO ataupun sidak ya persendirian kediri tadi atas nama sidak Yampu
1: tak mesti bisik namanya pun lebak bak utai kedekat digagak nya tadi
0: ya tentu jadi contoh ialah nanti semua jako kita ke belajar ngaga burik contoh jadi ambillah contoh persatuan untuk kelab tu kelab tu tadi sidak ya kang ngajar orang ngaga burik contoh sidak jadi untuk 30 orang ke untuk 50 orang jadi sidak ya ngiga orang ke pandeng ngajar ngagak burik ya tadi.
1: Okey.
0: Ngagak cikgu lah. Kurang-kurang ngagak cikgu. Jadi udahnya sidak melalui persatuan sidak ya. Sidak atau memohon sidak ngagak kertas kerja dulu. Kertas kerja berapa kos diperlu sidak ya. Maya cikgunya kelas berapa siko-siko bisik-bisik mungkin termasuk utai pakai, utai dirup, segala macam. Nama utai perengkah diguna. Dalam kerjanya tidak ia berguna. Jadi tidak dengan tadi, utainya tidak perlu ngisi borang di kementerian kami. Bisi borang sediakan khas. Tidak tahu di-download, tidak lah. Di muat turun korang di website kami. Jadi tidak ngisinya. Lalu nama utai dipinta kaminya mesti lengkap enggak lah. Nak tinggal lah. Jadi, tapi yang paling penting, anang kurang daripada 3 bulan. Ataupun 90 hari. Berarti tadi semua jakob nuan kangga event bulan contoh ya programnya bulan kelas BK kelasnya bulan 9 contohnya lah bulan 9. Jadi diskon kurangnya di mesti kamari dalam bulan bulan 5.
1: Bulan 5.
0: Sono bisik bulan 6, bulan 7, bulan 8. 3 bulan kena bala komiti teknikal kena kurang kementerian kami sidak ya medak semua
1: peminta
0: semua. Laban mayuh orang minta.
1: Mayuh
0: orang minta jadi sidak ya akan dipanggil lah. Nanti nanti peminta yang nak besar mungkinnya direct forward nanti nyemain nada itu masalah lah. Nanti kadang-kadang sidak minta utai kelebih 100,000 ke atas contoh. Jadi mungkin sidak akan dipanggil untuk memberi penerangan penjelasan ngau lebih silik lagi pasal program kato sidak ya. Laban kadang-kadang sidak kemenda komiti nama utai kato sidak ya lah. Pastikan perbelanjaannya betul dikena dengan mana hati tadi ya.
1: Kita takut keduitnya kebukai tadi Okey, jadi ya tadi bisik Datuk Wisi nyebut berkawal ngau penyampau ke penyampau ni ke dipanggil atau ke dikangau ke berkawal ngau pemintaan tadi ya kena. Jadi boleh madah ke berapa penyampau bantu boleh dipinta sidak ya bisik namanya maksimum ya bisik siling kurang.
0: Ya nanti bisik maksimum nanti bisik minimum namanya tergantung ngau penemuan tu kertas kerja sidak kos kata-kata. Contoh ya bisi sidak kan ngajar bertabuh, ngajar ngagak suku tinggi, ngagak burik, ngagak baju maria hujan, ngagak tenun, ngagak keringkam, ngagak songket. macam-macam yang terdik lah. Agak kraft tangan. Ataupun tahu. Kena dah sidak. Sidak mana. Berapa ikut student pelajar kan. Bisi 30. Okey, bapa belanja contoh dah. Untuk angkat 30 orang tu. Bapa kos ngaji cikgu tu semua segala macam. Dan yang terperengkar, terguna. Mesti sekedar nanti dah 50 student, 50 pelajarnya. Mayogi ke apa budget ya. Dan yang tempoh berapa hari? Sehari, dua hari, tiga hari. Nanti ya sehari je. Nggak agak besar belanja ya. Nanti ya tiga hari. Besar gig ke apa ya. Nanti ternyata dengan jajanya. Nanti bisa maksimum, nanti minimum. Jadi, komiti teknikal tu tidak akan mendak tanya. Tapi biasanya tidak ya, tidak akan beri 100% ke pihak. Jadi tidak akan mendak perbelanjaan yang tadi. Berapa kos yang diguna. Jadi tidak akan menawarkan. Lepas itu kembali kita, aku kak nerang lagi. Bila kita yang mayu. Untuk dikembali kita itu grant sokongan. Untuk nyukung programnya. Ia tidak semestinya 100%. Lepas kerajaan kita nanti yang kena jakut tajaan. Sponsor oleh. Sponsor ataupun ditajak oleh perintah anda. Kita yang mengenal kajak sokongan, disukung grant, grant sokongan. Jadi kena kita ngepon ke mereka, kita kena kita ngepon ke pengawal kita. Arti tadi ya, bisi belanja kena kita ngepon sokongannya ke mah dikumpai kita grant sokongan tadi. Jadi nyaknya punya kita nyebut ya nada ke bisi maksimum, nada ke bisi minimum ya tergantung ngau kos kertas kerja kali gagak sidaknya tadi ya.
1: Oh, semina ndak semua kosnya dibantu anda baru ada nak mudah cara nah ya semina nyukung aja sekedar hari ungkos ke dikena ngatur programnya tadi.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi tadi Datuk Madah yang ke disebutnya lebih ngagai pengelandik jari bakal ngagak buri mari nama tadi baju hujan contoh jadi bisik namanya pengawal bukai ke boleh diatur ke minta nguji dekat minta bantu dana mudah cara kelimpah hari pengelandik jari
0: boleh ya punya kenyebut tidak teka belajar vokal vokal seni
1: belagu
0: vokal seni boleh kita bisi meri budget tu dana tu ngagai sidak tengaja vokal nya boleh bisi jadi selama seni itu macam-macam lah.
1: Ya, Mat.
0: Contoh sih dah dengan gak kraft tangan pun seni. Belajar ngagak kaligrafi apa tanya seni.
1: Okey.
0: Nah, dah ngagak contoh ngagak tatu.
1: Oh, ngagak pantang ni
0: apa pantang? Ya, pun seni, art pun seni macam-macam. Jadi bisi, ya macam-macam. Saya melibatkan seni, art, culture, budaya tadi. Boleh magang. Boleh saya bertambah munyi kak belajar dengan belajar tidak dengan apa nama tu
1: genap empat
0: macam-macamnya semua boleh megang asal bisa menyentuh warisan budaya kita bahasa Sarawak tu Nangira Iban budaya orang Ulu Melayu Melanau Cina kan ayah bisa megang boleh dikena
1: ketika bakal laban detok kita nyo bisa komputer gurang kena AI sekali ke belajar bekeni cara kena AI jom boleh masuk dalam minta ada baru dana mudah cara tu apa kena
0: nanti kita mendak nak dana mudah cara tu ya bisa maya kategori contoh sidak anggap mereka fashion baju.
1: Okey.
0: Okey, jadi mereka fashion tu sidak ya pengelandik jari sidak ya mereka fashion baju. Ngena motif pok kumbu contoh. Hanya tahu sidak yang ngajar sidak yang ngagaknya di fashion designer. Kuliah. Jadi pengelandik sidak contemporary ataupun kreatif, fashion kreatif. Kuliah minta bajet tu. Kena sidak ngajar tu. Jadi untuk sidak animasi contoh ya, ngagak ngagak filem dokumentari filem pendek contoh ya berbentuk folklore ataupun cerita-cerita lama
1: lah. Cerita-cerita bakal lama rentap contoh
0: ya bakal rentap animasi tadi tahu lah kumang keliang macam bedayuh atau bisik culture dampu tak melanau bercerita si dampu cerita-cerita tuai dah kenal. Jadi tanya digagak menjadi satu filem animasi. Animasi sama ada dalam cerita kubah kartun kan nama ditayang biasa di kita mendak ditayang kubah TBS di semendaknya. Semua pertukannya kengagaknya dipinta si dari dana mudah cara tu tadi mah. Sidak ngagak ya tadi.
1: Besai kerembai namanya tai ke ulih minta antre nah. Ukai semina bengelandik jari aja tadi. Nya tahu di kumbai boleh jari menya ngagak katuan antre nah.
0: Okey.
1: Jadi warau ke bala di luar ulih berarti ke perkara tu mayuh utai ke ulih dipinta babaruah dana mudah cara tu tadi. Lalu engka bisi anuan yang rumah datuk figa.
0: Okey nya aja aku nak dari segi makanan pun ulih sidak minta. Contoh ya sidak
1: nyumai.
0: Nyumai ya. ambil ke contoh sidak Persatuan Melanau, sidak okay. bisa minta dan nama dan cara tu kena ngajar sidak orang Kebiak. Apa nama tu?
1: Agak
0: linu, agak masakan tradisional.
1: Tradisional.
0: Oh. Awak kan masakan tu nak pupus ah.
1: Oh.
0: Jadi sidak Bedayuh kan agak masakan tradisional sidak ya, sidak orang Ulu agak masak. Jadi kita bisa baca tu. Sidak ngigaklah orang tukang pasaknya, orang kapandai yang landik ngajar ngagak terpakai tu.
1: Oh.
0: Awak kata alto dia ngajar ngagak sidak orang ke Rebak Kebiak lagi. Ah, kata itu nak dia pupus lah. Dia telan zaman kena kurang. Pun boleh minta.
1: Boleh
0: di bawah. Di bawah kategori gastronomi. Culinary ya.
1: Okay.
0: Boleh dikena.
1: Atau yang mesti ngajar berkawal dengan pemakai asal kita.
0: Asal, lah, yes.
1: Ya ke berkawal tentu nak boleh yes, masuk lah.
0: main asal, adat asal. Masakan asal kita. Adat-adat. Jadi itu memang memegang. Lepas kita mesti kefaham. Kita itu menyukurnya nyebut. Kita itu terkenal ngau adat kita, mayo adat mayo kita itu kaya ngau budaya, kaya ngau adat kita di Sarawak tu. Kita tu very unique. Kita bisi 34 suku kaum. 34 suku kaum. Jadi mayo antara kita tidak ke biak-biak tu tadi nak nade kalak ninga. Nade kalak ninga. Nama-nama ke ketua mana tu adik, nama-nama sidak ke orang-orang ketinya tu adik, suku kaum kabisik bermenua kita itu. Jadi aku ke dia tu akan nyebut kita laban suku kaum tu kita bisik 34 ya kudah diwartakan
1: puku raban bangsa
0: puku raban udah digeser
1: Dayak lah Dayak
0: nak sebenarnya Dayak je aku nerang kita. Jadi 34 suku kaum tu ya kesah masuk ke tadi ya. Sudah digazet, sudah diwarta kita ya, bak Sarawak Ordinan. Okay, jadi contohnya lah suku kaum Bakatan. Okay, Bakatan, Bakong. Bakatan tu nak mayuah. Aku dah ngusung Bakatan tu bak menua sidak area Belaga
1: dan ni. Kapiat bisi.
0: Kapiat nak mayuah sidak tu bisi mungkin 4-5 ribu orang belah sidak ataupun 6 ribu nak mayuah. Suku kaum Bakong, suku kaum Bemali. Bemali. Bemali.
1: Ya baru dengar aku.
0: Bemali ya. suku kaum Berawan.
1: Berawan.
0: Okay, dengar kita bisi suku kaum Bidayuh tu Bidayuh dibagi baru ngan sub etnik sidak ianya Selakau, Rara, Jagui, Singai, Biatah dan Bukar Sadong. Di sub kategori sidak sub etnik. Dengar kita bisi Bisaya. Kita bisi suku kaum Ukit ataupun Bukit. Dengar kita bisi suku kaum Dali, D-A-L-I. Dengar lah, ini kan namanya jalan. Okay. Dengar kita bisi Dusun. Adanya Iban biasalah kita tu bisi Iban
1: Kuratun,
0: Iban Bermun, Iban Bermun, Iban Serian, Iban Seribas, Iban Kapit,
1: Iban Balau,
0: Iban Balau, banyak dah. Jadi kita bisi Jati Miria, Jati Miria itu suku kaum yang Puah nanda nasi mangga buka Jati Miria. Okay, dengar kita bisi Kajang, Kajang tu dalam Kajang tu bisi jago suku etnik yang baru, sub etnik yang Sekapan, Kejaman, Lahanan, Punan, Tanjung, ngau Kenawit. Kenawitnya sama spelling yang ngau Kenawit.
1: Ngau Kenawit ya.
0: Suku kaum Kenawit.
1: Kasal lah sikiri menuanya begini deh.
0: Kagak kali kan. Dengar kita bisi Kayan, kita bisi Kedayan, kita bisi Kelabit. Yang kita bisi Kenyah. Kenyah tu terbagi ngagi tiga baru. Badeng, Sebob, ngau Seping. Okey, sub etnik ya. Okey. Yang kita bisi Lakiput ataupun Kiput dah singkatannya. Dengar kita bisi suku kaum Lisum, L-I-S-U-M. Kejaran dengar kita kita bisi sukom logat L-O-G-A logat tanya kita bisi Lumbawang, kita bisi Melanau, Narom N-A-R-O-M Narom, Penan, Saaban, Sihan, Tabun, Tagal, Tatau, Tring, Ngawai. Wai itu mayu sidak Bak Bintulu.
1: Bintulu.
0: Tu 34 sukom tu kebisik kita Bak Sarawak tu ia kesah. Jadi diwartakan dalam Sarawak Ordinan kita. Jadi mayu apabila tu disebut ke kuang orang-orang kebiak rebak-biak nak kalah tak ingat nama suku tu. Reti tadi kita bisi 34 sukaum, 34 jenis baju adat tradisional,
1: adat ya
0: 34 jenis adat istiadat. Ada 34 makanan terpakai tradisional.
1: Jakuk lagi.
0: Jakuk semua tu. Jadi kita itu semua itu tu kat diangkat kita menggang. Lama kita mendak biasa yang kita mendak program-program kebesaran nak. Ambil ke contoh program dia tu Sarawak ku sayang.
1: Ya, mat,
0: jadi laban majlis di Sarawak tu di bawah di pegawai kementerian kami.
1: Okay.
0: Jadi aku memastikan ngagai sidak pengarah majlis ni tadi. Nanti uliah siap-siap untuk tadi kita mesti kemandang ke main asal atau tarian asal kita. Ya. Dari suku-suku tu tadi. Sukam sidak.
1: Kejaran di dinga lebih agak.
0: Kejaran dinga. Jadi awak korang lala untuk tarian sidak. Sidak suku kaum tu untuk baju tradisional sidak suku kaum tu. Kenya arti tadi lah korang benda. Jadi lah korang jadi orang Mumbai tu biasa ya ditemu orang of course lah kita iban. Bidayo tu bidayo tu bisik kan. Hari bau, hari serian. Di Padawan lah. Jadi tang ia bisi mayuh gerinya. Lebih-lebih lagi sida orang Hulu tu mayuh ya sub etnik ya. Kejaran dinga kita ya. Hanya kebuah tadi. Penting kita ngena peruntukan tu ataupun dana tu boleh ngangkat ke semua main asal, ke adat asal, tarian asal ke tetuk tadi melalui dana tu tadi ya.
1: Okey. Ya cukup mana namanya 7 perintah Sarawak numbuh ke dana muda cara tu tadi. Jadi nakak ke Datuk, dalam tahun tu berapa kebenarnya penyampau bantu dana muda cara ke udah diberi ngagai raban seni kreatif lalu ni pemayuh raban tau ke siku-siku orang ke udah boleh bantu tu kan wan bisik penyampau ya bak muanan dia.
0: Asai ku nakak dia tu aku merdek secara tanya aja lah rata lebih kurang pelabak aku antara 3 juta ke 4 juta. Aku dah ada agi mayuah.
1: Agi mayuah.
0: Munya aku nyambut tadi setahun 10 juta. Jadi dia tu dah bulan jom bulan 6 tu juga masuk bulan 7. Agi bisik lagi jadi kita ngon nak ulih lah.
1: Ngabis kan
0: kan? Ngabis awak ke semua orang mau bisi peruntukan ke boleh dikenak mereka kan. Tapi pastikan tidak mampu NGO tu tadi persatuan kelab apa tu bantu di daftar ngau sah ngau ROS. Yang penting. Satu, ORS. Kedua, ya dah lebih setahun ke pihak. Anak kata baru daftar sebulan dua kadang-kadang.
1: Syarat ya, syarat
0: ya lah.
1: Okey.
0: Ya mesti lebih dari setahun. Ya mesti ROS, tanya mesti account buat bank. Account kesah.
1: Okey,
0: account kesah buat bank. Hanya penting. Tanya nanti sidak ya apply, peruntukan tu, ngisi borangnya, anak kurang daripada 3 bulan. Labanya mesti kat tapis semuanya mesti kat komiti teknikal. Tidak, ya. Hanya kebuat tadi. Hanya kebuat tadi. Laban penting kita angkat semua itu. Laban kita nak angkat dia tu nak nanti menerus ke warisi tu. Nanti bukan kita siapa lagi. Nanti bukan dia tu main lagi kena kurang. That is very important. Penting buat aku lah.
1: Betul. Okay, jadi ya... utai tu munyi kepada nuan tadi Datuk 34 namanya tadi suku kaum tau ke pupu reban bangsa tadi sekedar ya aku pun baru ninga lalu sekedar yang tadi nak nemu dini menua bangsa tu dulu sungai ka di pasar tu ka di beram dien ka jadi ya engkau mayuh bala di luar ya kagi nak nemu kami berjalan pun kadang-kadang baka kami tu tadi bisik nemuai ke langkang ulu aku medak bala sidak dien semua biru wanita sidak ya ngena kuas hai kuas tu tunggak nua kita kian tunggak ke banti kian kena balau kati ku sedak tu uliah berkena ke kuas maka tanya aku sedak madah gagak ke mimpu ku sedak ya semua raban Indo kati ku tak tahu uliah ngagak tu ngena tu sedak ya madah sedak bisik khusus ngagak kus udah tu sedak ke ngagak maria aku sedak ya jadi ya sedak minta bak YB kawasan tanya aku sedak nama kita nak nguji minta bak dana mudah cara aku nak mau tanya aku sedak ya tanya lah yang ke uliah YB Datuk madah ke sekali tu bahkan ni cara kita nguji ngerembai ke berita berkawal ngau dana mudah cara tu ngambil ke sidak ke di hulu sungai malah kita di rumah panjai ngau etnik pupu rabah bangsa ke disebut ke jauhnya tadi uliah nerima bantu uliah minta peminta ke baruah kementerian Datuk
0: nak mudah gak cara kita kat ngerembai kat ngasuh bala nemu bisi dana tu dah leban dana tu ke baru tapi nyat nandai kena kurang tu nandai nandai ngasuh kita nandai nerus ke kena mesti ke tadi tu sampai bau lulu kurang dah pasal dana tu tadi leban ambil ke contoh aku kalak ngagai menua kapit ngagai menua Subak lah. Okay, lubu hantu, lulu dia nanya. Sidak ke landiak jari tadi ya. Ataupun landiak main asal, sidak ya bisik persatuan. Jadi aku nanya sidak ya, pasal pertukan tu sidak nak sikit nak kelaninga. Nya kebuah tadi harinya. Jadi kita Subak baru hampir lama tu kita bisik ngatur dialog. Dialog town hall session kemak kita yang turun padang. Kementerian kami, tim kami, ngobala pegawai-pegawai kami turun ngagai ngagai Semerahan, ngagai Bintulu, ngagai Suryaman, ngagai Kapit, ngagai Miri, ngagai apa nama tu Limbang dah. Kita lalu ngangau semua pengiat seni itu tadi lah. Tidak ke pengiat seni itu nangira sama nuan ngagai kraft tangan. Sama nong agak ngajar vokal belagu, ngagak tenunan, ngagak pok kumbuk segala macam. Saya seni aja, seni arts ya, budaya. Di kangam magang-magang, contoh kami agak miri kangam magang satu persatuan-persatuan ataupun kelab datai. Jadi kami harus nerang tidak pasal dana tu tadi, kengali datu. Lalu bisi sesi soalan soal menjawab lah, sidak ya, bisi nerang sidak ya. Adanya tadi kita madang sidak gak ngarap ke sidak lu madah gi orang ke bau lulu tapi ya ndak kita ulehnya sampai ke Sarawak tu amat cukup besar akhirnya ngau jadi sidak mayo gak menah gak sambutan sidak ya nanya mayo bisi soal tanya sidak ya soal jawab sidak ya. Adanya tadi kita minta bisi gak minta tolong dari pejabat residen pejabat daerah agensi-agensi kebukai lah tapi mereka kementerian-kementerian kebukai yang bisa sangkut paut mereka betul nak macam mana mendarati sudah kita bisa dana tu boleh dikena boleh dipinta sida ya awak kenyang macam empat lagi arti tadi dah ambil ke contoh bakal kemarin pagi tadi sekarang atau nanti kena silap pagi tadi jadi bisa apa nama tu aku menda iklannya ke pihak di bah Facebook lah.
1: Facebook.
0: Jadi induk tu kaya mempromosikan ngegak bengkel baju jan lah, baju Maria lah.
1: Baju Maria.
0: Jadi bisi nombor teleponnya dia yang agak tu bah Suryaman contoh Suryaman bah Dewan Suara sekian jam bisi berapa yang po untuk register lah orang ke register untuk bersidak pesertanya pelajar-pelajar harus mesti beri sijil jadi untuk ngajar orang agak baju hujan tu lah baju Maria tu lah. Jadi habis nombor teleponnya jadi aku ngasuh pegawai aku telepon ngagai ya ngagindo ni tu itu nanya ya no bisi minta pertukan kenang adu tu ada yang mana nadi nemu nadi nadi kalah ningah jadi ketuk tadi asal bisi ketuk aku kan Mari terus ngagai pegawai kami asal dah telefon ngagai ini tuai tu. Madah rating ya. Madah ngaya suh ya apply ataupun mohon. Mungkin tu nak sempat lah laban dah lama lagi kadiatur ya. Mungkin untuk masa depan ke aku gak. Labannya ya sepanjang tahun lah. Jadi untuk nak ngatur baru untuk bulan-bulan depan ke aku gak. Tak semestinya Bahasa Riaman notu ngadu gak. Sebelah ba Sibu, Miri, lah. Bintulu ataupun ba Limbang aku gak kenyak nama dah ya. Jadi tiap kenyak ni nak uleh kita ngerembai ke pasal dana tu tadi ya.
1: Berarti tadi baka nuan pun bisa namanya tangguh pengawak nanti meda utai ba Facebook tu ya uleh ngena tu. Nak salah. Ari ya, ari sidak ke dekat ngau namanya tadi belajar ngagak baju hujannya nyo berbayar berapa ratus tadi neh.
0: Yeah.
1: Perintah Sarawak bisik mantuk sekedar ari namanya ari sidak ke berbayar 300. Yeah, enya pemanah perintah kita Sarawak ngagai bala rakyat kita di Sarawak itu lah.
0: Yeah.
1: Dikena gerembai ke utai ke dekat di belajar pelantik jari tadi.
0: Bisik ke contoh baru-baru tu kena silap ku tahun tu tadi lah. Contoh kita bisik ngagak agak suku tinggi bengkel agak suku tinggi bisi 50 ekor bala induk kan agak bengkelnya mana benar sambutan 50 lagi kami minta ada lebih harinya tapi orang tukang ajar
1: nak
0: boleh
1: kelumayuah
0: cikgu jangan dia bantu oleh 4 ekor ya 5 ekor jalan jadi laban cikgu pemantuknya oleh mengatur berapa ekor orang nanti dah 50 jadi Ya pun ada nanti ngagak suku tinggi tu yang bisi kena perengkalat yang pun segala macamnya. Jadi untuk khusus untuk dua hari kena deh. Cida ke pandai ngagaknya, ngagak suku tingginya. Lalu dia cida lalu ngagaknya di dagang temuai cida ya, yang di bisnes cida deh. Ya, jadi supply ngagai siapa-siapa dah. Jadinya memberi mengangkat ke dagang pertemuan kita yang pula mengangkat ke ekonomi kita sidaknya hari ini tadi.
1: Ya, kemudian nanti pemisik lebih lagi sidak ke nyadi suri rumah atau ke nadai kerja. Okey, jadi hanya tujuh sekedar hari dana mudah cara. Sebenarnya tua berandau berkawal ngau Siti Arikus ia ke bisik dah di tak lupa dilulus ke dana mudah cara ke bisik berkawal kebenar yang ngau RTM. Ya, kita dengar ke tu dulu berkawal ngau 34 Seranyawa.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nid yang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Ya, 34 Seranyawa. Terima kasih leban kita agi bergulai dengan kami dua yang berumat datuk ke sekali tu lemai tu kelebih lagi agi pala kita kenang cakah bak meledak jari seni nak kari belagu semua kita kerindu belagu leban dia tu rindu mar orang jadi penanyi nak datuk.
0: Oh, okay lagi. Seolah jadi penyanyi macam-macam lepas kita di top bisi maya penyanyi benua angkat kena orang bakal sida mawat, sida ramles, sida kebuka lagi mayu lagi jadi nyaman lah yang angkat ke lagu-lagu kita banyak lagu kita dayak.
1: Betul. Yeah. Jadi ya tu berkawal ngau kurs vokal tau ke sadar nyawa belajar vokal sebutan ngau lirik lagu tau ke lekal lagu Iban ke ngangkat ke Indo kelebih lagi sitik program ya ke pelabak aku keterubah ya diatur jadi tu udah mujur dipinta Serakup Indo Dayak Sarawak SIDS Pampang Selangau lalu ku sadar nyawa belagu sebutan kebetulan ngau ngarang lekal lagu ti boleh ngangkat ke orang Indo. Kau dah di lulus ke kementerian kita lalu randau tua dulu ngenang pasal kuas nyada ke lagu nyada ke lagu ngau cara nyebut leka lagu ke betul. Nama pemanah kuas tu penemuan yang berhormat Datuk keraban artis kita Iban kelebih lagi ia kedekat ngau pekit lagu anugerah catat sepa juara tu ila
0: ya apa nama tu pemanah yang tadi ngangkat lagu kita Iban yang di ya kita itu mayuh mai bangsa ke mai suku kaum dah. Jadi aku mendak lagu kita bantunya mai di nyamai di kelalau orang nyamai di nyamai di lagu kurang lah nyamai disebut.
1: Nyamai disebut. Nyamai di pelajar aja
0: kuiban. Nyamai di pelajar kurang ke pihak. Lagu budaya bisik ke pihak tang mungkin dialek yang mungkin nak mudah bagi kita ke ke jako dah. Susah dipaham kita. Jadi bantu nyamai ke aku mendak. Jadi tang pasti ke tadi lagunya betul ke pihak lah. Lekal lagunya betul. Yang kebawa kita yang bisik dengan bengkel. Bengkel kena ngajar orang ngajar lekal lagu. Lagu kita bantu lirik yang mungkin betul. Arrangement yang mesti ke betul. Tabuah ya betul. Rentak yang mesti ke betul. Contohnya yang penting lah. Baku lah tadi. Ya.
1: Okey. Lalu dia tu nanti dalam berarti ke yang Promak Datuk. Teknologi kita itu majak makin hari makin gerembai. Udah bisi AI, nak nemu belagu pun nanti tepuk dalam komputer. Mana mangga sadar nyawanya tadi. Jadi bisi utai kedai kumbayar auto tune kedai kena ngagak nyawa tu mana hagi. Tangah nama kebuah kurs belajar vokal ngau sebut tu kebetul agi perlu bak sida penanyi tajak pun udah bisi auto tune dikena ngemanah ke nyawa sida ya.
0: Jadi kita kena nak cara mudahnya. Masa ada AI-nya kira tak shortcut ke jalan pandak. Jadi tang kita nak caranya arti tadi nanti bisik ke keaslian kita lagi nanti bisik ke originality orang mana lagi kita belajar the basic dulu you know to AI to is kena kurang tu kena mantu enhancement kena kurang kena
1: mengingat
0: dia jadi jadi baku lah ya, kita itu mesti kan nemu maka kita kalau kita itu kita mandok tai lah resepinya rempah mesti ketemu kita tu nak tadi ke cara mudah
1: dia beli pasar
0: beli pasar rempah ya lepas semuanya dah bisik rempah ya, betul nak dengan kiro lagi tadi go to the basic di kamando tanya contoh di kamando contoh mi nasi goreng contoh dia mesti kena nama resepi kena nasi goreng ni mesti dia nanti orang kemalas entah dia beli aja package-nya ya ada nasi tu buah semua serbuk dia semua ada kenyang ya so it's like that jadi bagi aku tadi kita mesti kena nemu the basic kena cara kita berlagu control voice kita control vokal kita dari segi kena kurang kita pernafasan kita kena kenalan jadi sebutannya tadi teknik ya pitching vokal tempo semua tenyaklah yang mesti ketemu basicnya dengan jadi kita everything semuanya serah kita dengan AI dengan teknologi semuanya teknologi itu kena mantuk kita enggak utinya menajak nanti kita nak nemu basic susah kan amunya aku nyebut tadi kita nem sebagai tukang masak dia mesti kena nemu basic tinggi mesti kena nemu rempah ya kena nyampu tanya. Nak betul dia jadi tukang masak. Chef contoh dia dia beli tai semuanya dah ready make magang-magang. Pasar bos pemarket kan jadi kena. Ya bagi aku ya is very important ya penting
1: ya. Okey kira kerja jaku silop ya
0: tadi. Jaku silop.
1: Okey. Jadi yang lepas ke sekali tu nah ya Mama Dato kurs ke sekali tu diatur untuk Raban Artis ke dekat Ngau semi final anugerah carta siapa juara SSJ di Selangau ke dekat Datai lalu patut megak kemenaria kurs tu diberi ngagai penyanyi bukai kena Ngau anugerah lagu. Engkau ya Mama Dato biri bisik jaku perangsang ngagai gerempung industri muzik di Sarawak ngambil kesidak ngambil peluang minta dana mudah cara tu sekali
0: maksud so, tadi merik tu ngagai
1: kau kai ngau anugerah cata lah ke urang bukai ke engkau baru kak belajar vokal leban gerempung industri muzik kita di Sarawak tu mayu engkau bisik merik perangsang ngagai kesidak yang ngambil ke uliah minta dana mudah cara tu ngagai penani baru kah
0: ya tahu tak ada salah leban punya kenyambut tadi leban tu seni seni leban seni persembahan kalau kita ni siti daripada portfolio aku daripada aku lepas daripada industri kreatif yang tadi dia sedap ke bisik barunya nanti salah sedap tak minta kena ngangkat ke sedap yang pu jadi hari ni sedap boleh belajar tapi sidak pandai dudi hari lah. Sidak pun boleh ngajar orang ke
1: dudi
0: hari lah. Jadi utinya diterus kita. Legasinya diterus, warisannya diterus kita. Ya, ya nanti berhenti dia aja. Continuity. Nya ke bawah tadi. Mereka contoh. Bakal orang sidak ngagak betul bercakap tentang baju kuas. Baju kuas tu dari segi baju kita balau. Jadi orang ke angkat baju kuas tu Puan Julia James salah aku dah. Jadi aku kalau nyebut ngai ya. Nuan tu kira orang ke orang ke kita nyebut ni pengelandak jari nuan tu tidak diturun nuan ngagai balana nuan. Saya wah lalu terus kenyaja meh mati telan sama nyau kenyaja aku gak. Jadi nyak kia ya bisi anak induk megang. Aku ngalah sidak semua tu. Kaya orang bukai dah. Sidak Sandra, sidak Priscilla. So aku nyebab kan sidak. Kita mesti kat belajar tu hari indai. Hari indai kita mampu. Nah nanti ini ada dia hari lah. Siapa kak mewarisi pengelandai jari ya kak aku kak. Saya dah umur yang nak belajar tu. Berapa kali aku nyebut. Jadi sidak ya perundian kak. Jadi kita boleh minta peruntukan dari kami. kami boleh nyedia pertukan dari dari kementerian kami kena. Jadi satu cabaran untuk SIDA ya. Jadi SIDA ya pun ngambil cabarannya dari aku kira ngambil cabarannya tujuh. Jadi SIDA ya belajar. Belajar sampai dah nemu nyarinya tadi SIDA ya lu minta pertukan lalu ngajar orang bukai kan. Ngajar bukai bing agak kelas agak agak kuasa tadi. Jadi SIDA ya mah berterima kasih dengan aku. Kepada aku ngansak ke SIDA ya. Aku menang. Nanti aku nak ngansak lagi nak nyadi tanya. Jadi terima kasih apa kali ya. Jadi makasih ya. Bandung ngansak kami jadi detok kami faham. Kami faham. Jadi lah ke detok. Nak pupus ke janjak. Nak ya lenyau ke janjak ke aku. Tapi megak. Orang-orang bukai lah. Sama ada nama ten pengelandiak berjari, pengelandiak penemu non, nama jadi bakat non. Itu diturun kena dengan anak non. Ucuk non kah ataupun orang kelebih biak gitu. Hanya ke bawah selalu kita selalu ngajar-ngajar orang kelas ngajat, tarian, tabu-tabuah. Dia tu orang belajar main sape. Kebisi dia tu belikan kena kurang. Belikan tu lebih tiba lebih awal lagi daripada sape tu mama ya. Belikan apa masih tanya kamu orang surai ke? Kelurai kata.
1: Kelurai.
0: Kelurai nak. Kelurai. Kelurai. Tiap kenyanya. Nya alat tradisional asal lama kan banyak. Jadi nak mudah lah kau belajar tang. Mesti kau belajar. Jadi tanya lah kau tanya nak nak lenyau kenyajaan kita ya mana? Nya ada titik kita. Ada titik kita, bahan ada titik kita. Daya kita berserawak. Terlalu banyak menyebut kita itu unik. Kita itu unik. Nanti kita nanti nanti kita nak nyukong kita yang puasa pagi nyukong kita. Tuh nak. Nanti kita nanti ngintu kita yang puasa pagi kan nyaga kita dah. Tu aja mau pemisi kita badunya tu. Kita iban badunya tu berserawak tu. Populasi kita. Tak gitu mayu agak pia mungkin paling mayu 3 juta 3 juta mayu lagi orang Semenanjung dan sida Melayu sida Cina sida bela sida India
1: India
0: mayu lagi sida ya tu aja apa pemisi kita jadi dalam cerita 3 juta tu nak semua agak iban bedayu orang ulu dia nak si
1: Melanau
0: Melanau si Cina
1: ya nak
0: nyati tadi ya jadi aku harap kita faham lah bentuk penting tu identiti kita. Aku selalu pesan lagi bala mayu nanti si semua aja kunci anak kita habis si belajar ba luar negara contoh ataupun luar negeri lah mengagi Semenanjung ke belajar ba universiti di Dian agi Sabah ke ataupun ngagai luar negara lah sama ngagai UK ke ngagai US ke di Nindo agi Australia ke pasti ke tadi tu lihat anak non dibekal ke nuan kau adat ataupun engkau identiti nanti sebanyak kuana iban baiklah baju burung enggak biasa titik sekurangnya nanti indo di mai tanya apa nama tu tadi selampai kemari empang kena ataupun sugu tinggi mimin kena laban kena mati bedayuh bisi gak baju dan pojo tadi saya bedayuh orang ulu bisi gak si dampu baju tradisional si dampu laban ti biasa ya ba universiti tu si daya bisi majlis makan malam contoh majlis bisi program lah adik adik ngayan ke
1: identiti
0: kita ya lah identiti nuan tino iban nang nak baju buruang orang putih rindu benda tetok sidak kan nanya hari ni kita tu hari menua ni tu kami tu bangsa kami tu iban hari Sarawak hari Borneo dari Malaysia. Kan ada tadi deh. Ya kita mesti bangga mesti kat gagah ngau identiti kita. Dia bangsa tu aku tu bangsa Bidayuh. Tu terkena aku tu bangsa orang Ulu. Bangsa Melanau kena jadi tu ke tempo identiti kita. You must be proud kan orang mesti mesti gagah ngau bangga ngau ngau bangsa identiti kita tempo. Ya penting mana kan.
1: Okey. Nang amatnya Dato. Okey jadi tu boleh baru ngagai kuas tadi Dato. Jadi tadi berkawal ngau lagu. Tu ke sekali tu leka lagu. Okey okay, jadi ya kuas ke diatur Serakut Ibnu Dayak Sarawak Pampang Selangau tu ke ngau dana kita dana mudah cara bisik megam merangsang penengkebang lagu iban ngambil ke ngarang leka lagu tik tau ngangkat ke orang Indo. Lalu buat penemu Datuk Uliah kendak sitik-sitik lagu mengangkat ke pemanah, pemaji, tangguh pengawak ke di pegawai orang Indo. Lebih lagi lajaku iban ke dalam ya tadi kena bukan sebenarnya mengangkat ke orang Indo tak mengangkat ke leka lagu asal iban tu tadi.
0: Uliah nak ada salah. Lebihnya leka lagu tu ya macam-macam. Ya kan angkat sida bala sida Indo, angkat bala sida laki, angkat bala sida Nembia, tahu magang-magangnya. Jadi labannya ni tiak ke nama tujuh sida angkat lagunya. Nama tak ada angkat sida. Yang mesti bisi leka ya atau bisi tujuh deh. Kadang angkat ke main asal contoh, angkat ke budaya, angkat ke tempatnya, angkat identiti itu, identitinya. Jadi nada salah, tapi pasti intinya betul lah, betul jatuh ke mana-mana. Awak kelekanya tadi bermakna waktu itu, ya ngaji bala kita semua ngekanya di kita ngadu tanya ngos kapak sengapak ya. Yang penting penting bagi kita semua.
1: Lalu bab nemu yang bapak datuk, uliah ndak jaku iban kita itu dikerembai ke ngenak lagu.
0: Uliah. Ya. Dikerembai ngenak lagu memang uliah.
1: Jampat ge orang belajar jaku iban dari lagu nah.
0: Jampat dari laban nanti tiunnya mana? Orang ingat ke tiun tiunnya mana? Serta ngeleka jakunya mah. Diingat ke orang kepada kita. Laban biasa ya rebak baru atau laban nembiat atau laban sidak ya minat ke tiunnya. Memang memang yang kau ngeleka jaku lah. Tapi kita mesti ke laban kita lagu tu. Ya mayo sama dia contemporary, kreatif atau lagu asal. Jadi kenal ke betul kenal leka-leka asal kita iban. Ya ya pertama tu naula di dalam kategori kreatif atau contemporary ya. Nanti kita ngagaknya kreatif ataupun contemporary. Ada ke salah ke pi alaban lagunya di banyak orang minat dengan lagu ya, dah. Ni minat lagu. Jadinya kepada bukan lagu mawat Dayang Bintang.
1: Daya Bintang.
0: Dayang tu mesti kita keluarga kita iban.
1: Bisa. Nama orang lama kelia bisa.
0: Nanti bisa okey.
1: Tunggak kita kena yang namanya.
0: Nanti ada dengar masalah kan? Dayang Bintang.
1: Bintang.
0: Laban Dayang tu biasa ya.
1: Bisa kena nama Melayu.
0: Bisa kena nama Melayu. Tapi Dayang sidak Dayang bela.
1: Dayang Istana.
0: Kenyata jadi kita mesti kemedak deh. Nada salah mana lagunya. Lama yang kita minat lagunya. Jadi dan leka jako yang tuan dia mendak dekat sesuai bekam pelbagai aku maksual nemu lah ya lekanya tu mana-mana. Jadi kita mesti kepaham ke lah. Lepas lainnya sebagai sekadar sekarang sebagai satu hiburan. Nanti kita kat mendak dengannya betul-betul gila. Nak ke uliah?
1: Tak uliah ya, Mat.
0: Nak uliah.
1: Lebihnya ukai main asal kan?
0: Mesti
1: dicampur-campur
0: kan? Nanti di Bajawang ataupun mesti agaknya lain yang mesti kena leka jako yang betul. Nah, leka jako asal. Nanti itu deh.
1: Awak, Mat.
0: Ya?
1: Okey. Jadi, bisa gadi dengar tu, Datuk. Mayu penengkebang lagu ngau penanyi kita di Sarawak tu ngarap ke bisi bantu perintah bantu ungkos production bayar belagu ngau ngelaku ke lagu sida luar rimnua kita itu kelebihi luar Malaysia bisi kena upis menteri yang berumat datuk merambu mantu artis kita Sarawak itu lalu ngidar ngemesai kagi pengawak ngangkat ke pengelandik belagu di Sarawak itu
0: batu ya nak ukai di baru dibegai kami
1: okay.
0: Laban nitiakat dana modal cara tu kena ngangkat ke bakat kita.
1: Bakat
0: banking punya penyebutlah bengkel kelas khusus tu tadi. Tahu kena bak ngena nengah dana tu tadi ya. Siti dagi dana ya komen kita dana acara event grant kena.
1: Dana program.
0: Dana programnya besar lagi tapi nya untuk tanya aja ngangkat program ke besar. Acara-acara kebesai.
1: Pesta
0: benar, kan? Pesta benar. Sarawak, Sarawak Jakarta. Jadi untuk festival, pesta-pesta besar lah. Cuma dana modal acara tu tadi dituju khas untuk bakat. Bakat talent development kena kurang. Jadi nya mungkin sebutan yang mungkin di kementerian yang lain lah pelbagai lah.
1: Kebukai lah.
0: Ya.
1: Okey, jadi ya sebenarnya tuan terus ke randau berkawal ngau lebih lagi perambu kedudi lah baru kementerian yang berhormat Datuk. Kita muda mereka tu dulu lalu ninga ke siti lagu tu lagu tadi pinta Datuk tu. Lebih lagi lagu tu benar terbilang dia tu nuju bala kita ke nang bisik kaban hidup mati sama ana Datuk. Jarang bisik berketuk. Terus nak nemu sebenar lagu wajak tau ke mamai bisik bab ngidup siku-siku kita mesia. Kita dengar dulu mereka tu sebenar kita mendiang ke lagu kaban kedi baik wat rock.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba adat.

0: Ya, terima kasih Haka Wak Rock sudah merindang bala kita. Terima kasih mega laban kita agi begulai sejalan engkau Haka Midua yang berumat Datuk buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan sepenglama ke sejam lebih asar itu au. Ana ngawak kita ngambil penemu mayuh utai kudah diuliah kita kelebih agi engkau mayuh bala kita nak nemu utai ke dikumbai uradana mudah cara. Dikena mantuk kita antade ngerembai terus namanya ngetan ke adat asal apa lendek jari ni Datuk. Ngarap ke mayuh penemu udah ditemu kita hari pun randau kami dua tadi. Lalu ba ujung randau tertentu ya kita berkawal ngau music laban Datuk tu muka siku orang ti. Bukan semina bisi pengerinduk tang baga bisi pengelandia ba music. Okey. Yeah. Jadi ya yang menurut Datuk uliah kendak asainuan music kita ibantu dikerinduk ke bangsa bukai luar menua Malaysia. Nama utai ke patut digagak entik kita kak julu ati kita yang dinyata ngambil kurang menua luar rindu ke lagu kita iban baka kita rindu ke K-pop bukan nama jakut Korea
1: ya, ya. Betul lah bang. Datuk pada ada lagu berkikir sebelum betis okay, minat kita iban yang rindu dengan lagu Datuk tu dah nyubaka nyudah bakal lagu national,
0: national
1: song jadi tabah kurang buat menua bukai selalu ditebah kurang tu tadi dah dia main orang jadi okay, mina bahasa Sarawak bahasa Sabah bisik bahasa Johor bisik bahasa Kuala Lumpur bisik bahasa sebelah Indonesia nya bisik aku semua dah Facebook baru tadi bahasa China dia bisik
0: apa
1: bahasa China dia romain lagu tu bahasa pocok sedap ya bahasa jadi ya aku pun tak boleh tahan lah mungkin rentak ya rentak ya memukau kurang-kurang tu rentak ya tadi mana jadi kurang-kurang nyumbai tu bakal lagu rakyat lagu rakyat arimit arimit sampai orang ketua rindu ke lagu tu jadi tahu lagu tu tahu popular bak negara-negara lain bukan kita ya kan rindu dengan lagu sidak Hindustan lagu Hindustan
0: bukan kita nemu reti ya
1: mana dia nemu reti lagu lagu sida Shah Rukh Khan lagu Hindustan tadi nemu tentang di rindu retak ya bergelek-gelek kena kurang
0: tiun yang mana
1: tiun yang mana bakal lagu dangdut Indonesia ya tiun yang mana retak yang mana leka pun boleh tahan juga adanya lagu sida K-pop lagu Korea kena tadi ya kita nak faham Jakob Korea tak kita rindu dengan lagu sedap ya. Ya masuk ke tadi. Jadi mungkin orang putih nadai faham Jakob Iban tak sedap ya rindu dengan rentak lagunya lagu kita Ibannya kenyak arti tadi ya. Nadai salah dia tahu tahu popular tak ngembai ba negara bukai
0: tadi. Luar ni. Okey, nyemak jemah hilak bakal kena sebut kita ya ulih ngerembai ulih jauh ke luar menua Malaysia nama pengarap ya perumpat Datuk ngambil ke lagu tu kai ya seminat lagu aja didinga orang luar tang lagu tu ulih mai adat ulih mai jakuk ulih mai peniau penghidup kita iban serta ngelaku ke menua Sarawak tu ngagai menua luar
1: ya tentulah laban di contoh ya kementerian kami nak contoh kementerian pelancongan kadang-kadang kita bisi program luar negara ambil ke contoh ya kita

0: kita mampu budaya kita ikin, mengeksport budaya kita, lalu kita mandang ke budaya kita dengan ke orang luar, ke negara-negara lain. Lepas dalam ekspornya menyuh negara ke engkau, negara Korea, bisi Jepun, bisi Thailand, bisi Indonesia, bisi Vietnam, bisi engkau tidak kebukai lah. Jadi kita ngayan enggak kita dari Sarawak.
1: Sidak ngayan ke sidak?
0: Sidak ngayan sidak.
1: Kita ngayan ke kita.
0: Kita baik kepada penari kita, penari kita dengan
1: maju
0: tradisional kita, kemudian dari baik kita kian sidak penari kita itu. Baik ke bisik baik ketua dia baik kian sedak ya rice wine kedok kita rindu orang putih yang ngira rice wine tu habis betul di rup sedak ya. Kita baik ke laksa kian baik agak laksa laku bisik kali kami cuba ngagai ngagai ni ngagai jemeni salah ke bisik expo di dian papari pak di dian dalam 3 hari ya 2 hari 3 hari nyuk bapan calaku lebih 600 nyuka 1000 mangkok laksa habis tiga harinya orang putih kayak mau kami nyepi laksa aja laksa Sarawak
1: laksa Sarawak lah
0: rindu. Jadi kita mai bala tukang masak kita ke chef kita kin untuk mempromosikan Sarawak bukan minat kita mempromosikan tempat kita bukan minat laksa Sarawak kita budaya kita budaya kita Iban Bedayu tu orang ulu kenyak tadi dah tu Melanau kalau kita bising masuk sidai ya ngagak tarian tradisional kita lawan bising kita lalu ngena speaker ke pian ngena speaker main ke lagu kita tradisional dia kita ngayan ke tadi jadi pada masa sama nanti uliah nak lagu-lagu tadi mencerminkan budaya kita bising kita ngena slide bising lalu bising LED dah TV besar belakang kita lalu ngayan ke the beauty the wonder of Borneo kita bahasa Sarawak. Jadi gambar-gambar tadi jadi mungkin lagu leka lagunya mungkin lagunya backgroundnya ngau the beauty kecantikan kena kurang pemanah menua kita bahasa Sarawak nama TBC kita nature adventure apa kita bak menteri kita konsentrate ngau 5 itil ka yanya C A N F F ianya culture, adventure, nature, food and festival. C A N F F.
1: Boleh makan tadi pemakai boleh nak. Orang pak menua ke mana? Kira tadi video klip tau ke dalam video klip lagunya ke bisik ngana ngepan namanya air terjun tau ke wong siti hari kategorinya
0: mentari nah nya ke bawah tadi nanti kumadah ngabala ke ngagak lagu lah ngagak lagu tu is one thing siti perkara ngagak lagu ngagak lirik siti perkara lirik tu dia mesti kat nama tekad dia tu sin wan apabila dia angkat lirik mesti situ nama tekad dia padah nama dia cerita nama contoh jadi dia angkat contoh cerita pasal pemanjat induk tu pemanah induk tu cerita-cerita ataupun dia pemanah tempat tu menua tu benua tu nama tu ceritanya okay. Kedua rentak lagunya genre muzik rentak lagunya mesti ke mana agak ya anang tak boring ke nah. Rentaknya kata okay. Ketiga adanya dia angkat yang pun video klip video klip tu mesti kak balance mesti kak simbang mesti kak nama tai di cerita no dalam leka lagu no lirik lagu tadi tin contoh no ngagak lagu untuk ngangkat ke Sarawak contoh sisi tempat pemandang ngangkat ke suku kaum no Iban budaya orang ulu atau ke rumah panjai no ana dengan ngangkat menua kita Sarawak tu nak jadi contoh you no ngangkat promote to oh, this is rainforest temanya tadi jadi nampu videonya yang pun videonya gambar-gambar videonya mesti ke mana tu dek akhirnya Siti daripada tu dek ngau tu dek kita boleh ngena video ngau muzik tu untuk angkat ke kita bahasa Sarawak tu sama dengan angkat ke suku kaum bangsa angkat ke adat kita angkat ke budaya kita atau angkat ke benua kita bahasa Sarawak tu tadi.
1: Ya? Contoh tadi bisik lagu Pesta Benak contoh. Lalu bisik benak atau ke pasang di tunggak kenua semanggang treba jampu video entar boleh ngelaku siti ada cara ngelaku kenyam tren
0: eh ya betul
1: okey jadi ya hanya penemu yang Bapak Datuk lalu nak ke Datuk

0: Populer baru ngagai muzik tu tadi, bak pedak yang berhormat Datuk. Bisik kendak penanyi, ngau lagu ibantik tau nyedi ke contoh nemiak rebak baru serta boleh ngangkat ke kelaik menua kita Sarawak tu.
1: Maksud nuan yang pun tanya, yang pun...
0: Penanyi lagu yang ke dipedak boleh ngangkat ke menua kita Sarawak.
1: Mayu actually, berapa berikut lah orang bakal contoh antara sidat mawat lah. Yang angkat ke adat kita pada aku lah. Angkat adat kita, budaya kita nyak mana pada aku. Okey. Dan nyak bisik ke lagu-lagu sudah angkat ke tempat rumah panjai kita. Adat rumah panjai kita bisik ke tadi. Nada salah. Mesti ke angkat pemajak kita induk, kita induk Iban, kita induk Iban Pedayu ke orang
0: Kumang Gawai tayo lagu
1: ya lagu ya nama lekal lagu Kumang
0: Kumang
1: kasih daram les kenyak dan ngangkat ke ceritanya bisi jadi mananya pada aku jadi aku harap tadi oteto bisi banyak pilihan pilihan oleh kena kita ini kenyebut nangira lah sama ada yang ngangkat ngangkat ke apa nama tu
0: baju ngepan rumah panjai
1: budaya kita ke siku-siku manusia yang tadi ya bisik mayo kategori deh jadi nya arinya tadi aku harap kata tadi si dato tu boleh dikenal kita deh boleh kenal kita secara keseluruhan lah ngangkat kita bahasa Sarawak tu tadi
0: ya. Okey, jadinya mayuh baga penanyi baru ke di pedak kita ke namanya bisik udah berengkah punya tadi di pedak kita nguji bakal sedak ramles tadi pun sama bakal lagu gawai ya bisik berkena ke bakal jadi kamit masape harinya orang ala sape contoh tadi neh. Okey, jadi bisik kena perambu dekat nambah kaki duit bantu ngena dana baru dana mudah cara tu yang mamak Datuk nemu tahun tu 10 ribu ne 10 juta tahun nyilan ni nemu 12 kali 14 kini
1: pakat tu ya gi 10 juta
0: setahun
1: setahun setahun hari tahun 22 tu tadi lah nya pun ndak mudah ke kita kak kak ngabis ya.
0: Okay.
1: Kita nya giga kurang giga kurang ke minta mau dekat kau saya kadang-kadang
0: saya udah kena ne
1: udah dikena habis
0: udah diungkup ke dia udah dikena kayak orang yang kena tamai orang nak nemu benar
1: ya jadi kedua nanti orangnya nemu kadang-kadang sudah ya ada yang menepati syarat syaratnya penting punya aku nyebut jadi punya aku nyebut tadi lah ya anak kurang daripada 3 bulan ya mesti bisi sah ngau register daftar ngau ROS
0: sijil baru register ROS
1: bisi account dunia anak kurang pada setahun udah ditubuhkan tapi kenyak lah jadi yang pun kertas kerjanya budgetnya kita yang ngau budgetnya berpatutan lah tadi anak kalau besar anak kalau tinggi jadi kadang-kadang kita yang mendapat budgetnya kita nyak kadang budget tu penting lah kertas orang dia orang mendak ni cara kita ngatur bajet. Nanti contoh nanti bajetnya yang memerlukan so contoh tu ajalah. Jadi contoh memerlukan 10,000 sama okay. Jaku lah 10,000. Tandinya mintanya sampai 100,000 nya. Kelalu jauh agak ya. Nanti ding mungkin tiding kah mungkin 15,000 nya lagi okey kan pihak lah. Contoh lah. Ha. Tandinya sudah 100,000 nya kelalu jauh. Jadi itu lo kena kita benda lain tu logik.
0: Dan
1: terlucik dah. Jadi laba bisi technical committee sudah itu tu dipandang. Laba dia dia sudah mandah contoh sudah selalu ngagak budget tu contoh untuk nyewa kemah. Nyewa kemah, nyewa sound system, nyewa nyewa bilik kena kena ngajar dewan, kena dah. Tetok jadi semua ditemu oleh tetok hari-hari di pedak komiti namun sudah nemu berapa tanya secara purata sudah nemu berapa sewaan tetok kena nemu sudah ya tetok dempak tetok pakai tetok dirok sudah nemu leh takkan contoh leh cikgu orang dia mendah tetok dempak ya kos ya contoh lah ambilkan kos ya tadi RM50 contoh ya untuk cikgu orang contoh lah
0: sekepala
1: tang di mendah nyungkanya sampai RM200-300 cikgu. Jadi nanti logik apa ya? Jadi dia teknikal komite itu nemu. Jadi nemu tanya tadi apa nama tu nadai berapa tu tanah kena kurang lah. Jadi aku harap macam tak. Jadi dia enggak budgetnya ada pedak lah.
0: Logik lah
1: ni tu katakan
0: patut
1: lah tadi. Jadi laku orang mendak je kita kerja kita je. Nanti lama tu kena mah. Lagi dia sosial tidak aduh baru. Macam dia mendak TikTok. Nak tu betul tu. Cuba dia ngadu baru tu. Jadinya apabila ngadu baru, ya masuk jam. Dia kan masuk jam baru. Dia kan ngantik kan baru. Tapi berkenyak lah. Jadi aku selalu mendang tidak ya bisik nitih ke nama teh patut lah dalam teh dipinta oleh kementerian. Tidak lengkap lah semua teh bukai.
0: Mesti bedak syaratnya tadi neh.
1: Ya, syaratnya penting.
0: Okay, jadi dikena ngujung kerandau tu atau datuk. Pesan datuk kagai gerempuang industri music ngau sidak ting meran ke pengawal adat asal pengelir jari itu tadi di Sarawak. Ngambil kena masa peluang ke disedia ke perintah Sarawak ngena dana mudah cara. Dini dor sida boleh akses tau ke medak. Dini syarat tu, dini formnya. Ustai ke patut ke boleh dipedak sida ya.
1: Borang tu ngasyarat ya semua. Tau di download kita itu kamu turun kena dari website kami lah MTCP www.mtcp.sarawak.gov.my. Okay, www.mtcp.sarawak.gov.my. Dia di download kita tak kamu turun kena dari website kami lah MTCP www.mtcp.sarawak.gov.my. Okay, www.mtcp.sarawak.gov.my. Dia kita lalu download tak kamu turun tanya semua syarat-syarat ya ngoborang kepatut diisi. Kita nitih ke semua syarat-syaratnya lah. Dan yang arudah dia ngisinya tahu dia anjung email, dia bisa email dia dah. Email ngagai kementerian kami. Tahu kan kita akan anjung secara peribadi tahu gak anjung ngagai ofis kami bak masja dia tingkat 16. Masja 2 ikan baru lah. Bisa duitik masja 1 dan masjid 2. Masjid 2 tu ikan baru ke belakangnya. Ikan besi 17 tingkatnya. Dia kami. Jadi kita ya, ngagai anjung ngagai tingkat 16 Kementerian Pelancongan Kreatif Industri dan Seni Persembahan. Ya, beri ke pegawai dia lalu minta cop sudah segala macamnya lah. Penerimaan menerimanya tadi. Ya, lah kasih dah memang proses lah. Tapi penting nombor telefon mesti kat tinggal lah. Kasih dah akan telefon ngau kita ngigak kita semua segala macamnya nyaman dia gigak tapi kadang-kadang manusia tu bisik kebalanya beri nombor telefon salah. Salah siti nombor jadi nak boleh gigak. Nak boleh gigak sidak tu ataupun sekedar sidak tu tadi luar bandar. Token bahawa panjang bahawa ulu nak boleh dikontak. Nak boleh dikontak si Datuk. Jadi bisiklah cuba kami bergigak ke si Datuk. Jadi boleh kontak. Jadi aku harap beri nombor mungkin 2 atau 3 nombor lah. Kenyamai boleh digigak. Anak beri cetit nombor saja. Jadi beri 2 atau 3 nombor lah kenyamai boleh digigak. Jadi nyaman tadi aku harap tadi dengan peluang tu tadi si Datuk ya boleh ngerembai ke apa nama untuk kita mempunyai asal adat asal kita warisan asal kita sama nangilah sama ada music nama seni tu ya music tu dalam seni kan
0: besar
1: skop ya okay ngaga bukan ngaga fashion baju mereka fashion yang tadi masakan tradisional tarian tradisional tidak ke ngagak apa nama tu ngagak kerap tangan tadi atau megang-megang saya tak ngagak ni animasi filem animasi filem pendek kena kurang yang membentuk
0: betabuah
1: tak megang-megang itu jadi tak minta jadi tak kunci lah maklumat tu ngagak bala-bala kebukai lah ya.
0: Kira-kira kakak bisa perkara bukai ke tak disebut aku Bak Randau tua tadi yang berumah datuk kau nuan bisa dekat jebut tau ke namanya tadi pesan ke bukai ngagai bala di luar dia ukai semina berkawal ngau dana mudah cara tentang ke bisik disedia ke UPS Menteri Nuan Pu kini ke bisik nak dipansak tua tak tambah dia
1: saya ko semua tadi dah bisik mengenai sebut tu. Dah panjangnya lebih sejam
0: pun aku. Lebih.
1: Cuma tadi aku kan nerang mendah kan ingat baru

0: dua jenis dana.
1: Oh, okay.
0: Cetik ke kita itu tadi kita nekan tentang dana modal cara.
1: Okay.
0: Dana modal cara tu tadi ya mesti peruntukan lebih kurang 10 juta lah di sebuah dekor tu tadi ditujukan khas untuk kita kena mengangkat ke bakat talent development kita ya bakat seni bakat tu tadi ya. Jadi dana sitik lagi kemudian kita dana acara dana ataupun event grand dana acara tu lebih besar lagi. Tu lebih kurang bisi lebih kurang nyuka 50 juta lah bisi setahun lah. Tapi dana tu untuk cara-cara besar aja. Maka
1: konsep
0: pesta pesta contoh pesta benak contoh Sarawak regatta pesta-pesta kebudayaan
1: bintang kecil
0: bintang kecil
1: bintang
0: piramli pesta berbulang tak kenyak lah itu tiap pesta lah festival pesta tu tadi kena acara ngena grant tu tadi ngena dana tu jadi pesta ni kenen babario ni kenen babario cida basrian bisi ke pesta sida empu ba tasik biru bisi ke pesta sida empu ba badde tu sinawan bisi ke pesta sida empu terkenyak jadi yang ngena grant acara tu tadi grant event grant. Jadi dana modal cara tu ataupun orang putihnya facilitation fund to facilitate untuk khas untuk mengangkat ke bakat bakat-bakat pengandat jari ke tabuh ke kerap tangan kerenyat lah ngagak bengkel kelas khusus untuk dana tu tadi 10 juta dikenal. Jadi awal kabarlah kita nemu beza antara duitik duitik dana tu tadi
1: Bakal sidak je KK rumah panjai biro wanita asal bisa akaun semua dah register uliah magang tu tadi nah
0: uliah magang abang NGO
1: ya
0: NGO jadi NGO tu sudah ya tahu apply memohon dana modal cara jadi untuk dana ke acara atau kebesar gitu bekas syarikat-syarikat yang tahu company-nya banyak kebesar gitu
1: event management
0: event management-nya syarikat
1: syarikat
0: beda
1: duit dana tadi nah
0: ya beda
1: Siti tu tak commit gitu Siti tu tak kebesar gitu ya commit gitu lebih ngagak ada asal main asal music kita pengelandia pengelandia jari semua nyak tadi beda ya ngambil kebala di luar dia sama udah terang meh nama bida duit itu bida dana duit ke diberi atau dibantu duit perintah baru opis menteri yang berhormat datuk tu tadi ngarap kepala udah terang bala ke di luar dia kena nemu tahu kak nguji minta nak salah medak website ke dah disebut yang berhormat datuk tadi nya sapit menteri dagang temua industri kreatif ngau seni pemerintahan kita Sarawak cukup terang lalu ngarap ke bisik maya dudi lah kita berandau baru yang berhormat datuk kelebih lagi perkara bukai kelimpah hari baru ke menteri lebar mayu ke menteri utai ke dekat disebut tangah ke sarito ya ungkup ya bekawal ngau dana mudah cara baru kementerian datuk. Okey jadi yang ngau tu terima kasih ngai bala kita ke bisik gulai ngau kami duai sejam lebih ya. Terima kasih ngai gaya Daniel Steven ke udah jadi switcher ngau mega sama bisik ba konti dito ianya pengelola UFM Iban Mr. Edmund Langi ban ke bisik sama ngibun dalam konti dito lebih beranda bekawal ngau mayuh utai ketau di kerembai ke kitai kelebih lagi kena dana mudah cara. Terima kasih yang kembali kita tim mendiang ke program 34 Seranyawa dalam kandang sejam lebih tu live bak Facebook UFM UFM Iban. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk.
0: Okey, terima kasih. Bye-bye.
1: Ya. Okay, pendengar okay. Kita. Bagi beranda berkawal engkau mayuh utai ketau di kerembai ke kitai kelebih lagi kena dana mudah cara. Terima kasih kepada kita tim mendiang ke program 34 Seranyawa dalam kandang sejam lebih tu live bak Facebook UFM UFM Iban. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk.
0: Okey, terima kasih.
1: Bye-bye. Okay, pendengar okay. Kita.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Nyarang tuup. Mukir. Fashion. Movie. Adat ga

Ibrahim Asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.

0: 26, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Basah terutup hujan pagi hari.

Ya, lagu Hari Aurora ke lemai tu peningan nak ngantik nuan. Lagu kena kumerindang ya, bala kita kaki terus sebulai ngau kami ba YFM ba rentak ngali hari kita sari tu ngali hari-hari minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026. Jadi ya, kita baru dah mendiang lalu medak megak program 34 Seranyawa Neban Badan Randau Cik Munika Midi ngau yang berhormat Datuk Seto dan Lawan. Jadi program 34 Seranyawa nya setiap program ke dikenak kami tadi nyukung industri kreatif ba menua kita di Sarawak ni tau ya. Nyalai ya, kita nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi pukul 5 tu lagi kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi mendiang ke program Galeri Y bergulai ngau Daniel Steven. Udah kita ningat ke berita pukul 5 lemai tu lagi ya. Jadi ke lemai tu untuk bala kita ke hanya ke benuang serumpuk ngirup kupi kini tau ke nama-nama nak pengawak ke benuang di kerja kita jam ke dia tu nak ngiranya tadi bergulai ngau Direk Sebili bergulai ngau bala baki ya kini seraya kita ke mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih laban seruran dan bergulai ngau kami 24 jam sari ya. Ya, lagu ke dipilih aku merindang kita baru tak ngali hari kita ke sekali itu setiap lagu ke dibaik tagu panggil ribuan engkau lagu jangan salah menilai merindang kita buat YFM.

0: Rentang ngali hari. Ngali hari.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: FM. Tu me 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Rentak ngalih hari YFM 101.3.

0: makin ismah yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
1: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Semenanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi, termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal Budi Diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Pendubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
2: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission. Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
1: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam berita itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang ampuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Lingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu hari YFM
6: Jerana Jerita Lama Sarawak
7: Saritu 5.7 dalam tahun 1993 Menteri Dagang Temuai ngau rampak menua Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinya kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerkeja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung Utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa 2 mesai ke kebun tila dekat boleh mansut ke 800 siku anak bayar ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus, Ngau Denny Ompiang. Tion Ngau Leka, lagu tu di tengah bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu, lagu tu berentak ranjak. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjerak, Tion Ngau Leka, di tengah bang penanyi Tompo. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan, Pak Dementasi Sematan, Pak Pantai Sematan. Lalu kita ke Suai Melantang Katinya, dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga dari sebegah band Ting Ngumai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Pak Kutu lagu, lagu ke terubah dari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkebang Tony True Force Rata Lekaya, di tengkebang Joseph Beranda. Maka kamu dah juga sedap ke ngangkat video klip tu sama Bas Matan yang sedap yang ngangkat video klip lagu tu. Okey, kita berperindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba Galeri Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Lengok kami bawa FM untuk my program Galeri Y ke ditabur ke Nintiang hari Minggu. Lepas berita pukul 5, lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali itu dua ikut penyanyi yang ke sudah lama bak dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu bak dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Bonfoller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan Leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pada kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diau Ketegang Wan Ari Sylvia Banyi. Lagu return ke band Lucy M sudah dikeluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kunganan. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu buat Galeri Y.

Galeri Wine kita ke Serikto Nyerat Tebak Rujung yang dikenal Rujung ke Galeri Wine lagu Ari Spista Kerajai Bak Dada Kerajai Semaya. Lalu kedua ke penundi ianya lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai. Okey, dekat 2 jam main Galeri Wine kita ke Minggu tu.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Fest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat di senakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti uli dijual ngagai tikas antara bangsa.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

dari Andrew Boni James Nuan ajak di hati aku mungka lawak sada lemai kita di YPM ke lemai tu lemai hari Minggu ya 5 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YPM. Nak ngira hari ini ke boleh mendiang ke YPM ke lemai tu. Kalai lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Nang bakal selama ngepun ke segmen sada lemai kita. Kalai pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Area Sumpit Jingan. Jadi sebentar kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup. Siti agak lagu kena merindang kita hari Linda bergulai baru.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai balau peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu ialah minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 ngau ayat 25 ngari ujung. Saint Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 lalu ayat 25 ngari ujung. Jadi tu tahun pedak kita bebup nyagok baru lamar 16 dan 17. Lamar 16 dan 17. Nyala dia tu ketika macau gentran angel tu. Ku Tuan Jesus, bakal ni ku aku tau mandiang orang kemayar itu. Sidak bakal nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku antu. Anak mensia datai, ia makai serta ngirup, tangku sedak, pedak ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedak pengumpul cukai, ngau rap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25. Lebuh mayanya, Jesus berjaku, apai, Tuhan tibampu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, leban Nuan dah ngayan, ku tatu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai ku ya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, ku tatu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak tidekak nur anak malang ke ya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemu utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karyaku. Laban aku nelap serta baru hati, lalu hati kita dekat boleh pengelantang. Tangkun terdekat diberi aku dengan kita mudah, lalu mak terdekat dia suruh aku baik kita lempuang. Tu Angel Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Terbah tu menjadi, aku mai kita berhati ke ayat 16, ke 19. Di tu kita mendak, Jesus mansut ke penusa hatia, ketegal hati mensia di selalu dekong reja utai tindak betul tak salah. Jesus di tu nyemok ke mensia ngari bala nemiak timit, di main bersulok buat tengah laman tumpuk peniau tak negeri maya nyap-nyap. Sekedak bala nemiak mai bala di bersulok ngosedak ngeluluk ke diri nikah. Tang bala sebengkah, madah ke diri nadai hati, dia baik ngeluluk ke diri rami nikah. Bala ti dulu lumai sedak ngeluluk ke nyengai orang ti mati. Laban sedak tinggai ngeluluk ke diri rami. Lalu disawut bala sebengkah tadi, sedak pan ngai megak ngeluluk ke diri ngintu orang ti mati setanya bak. Retinya menjadi, tan ada yang ngenok semua utai ke baik bala ti dulu nyok dikerja sedak. Semua utai salah magang. Semua pramu ke diberi ke sidak nan ditolak sidak magang. Lalu semua utai ke diberi nan bisi penyalah magang. John Pembaptisa datai diau di benua puang. Berpaso serta ngendok ke diri buat mayuh utai. Lalu orang ngumaya gila laban timagi diri remsia bukai. Lalu ngai berbakiah tokong lantang ke diri ngau mensia mayuh. Tang lebuah Jesus datai, begulai teka berbakih dengan semua mensia dalam pengelantang dengan penusah sidak, berami dengan mensia mayuah, sidak mantah ia megak. Lalu ngumbayanya urati bam, ngau pemabuk. Serta giang bala urati jai, teka ngumbay sidak berdosa. John depan tah sidak,
lalu Tuhan Yesus pun debantah sidok. Sama nade ngenok, nade betul bermata sidok. Utai dekat di Yesus itu menyadi, ianya kebenar mensia kok suahagi nanggai mendiang kutai ti benar. Mensia nang selalu ngigok jalai awak kenyeliah ningo teko nitiah kutai ti benar. Bahkan biak ti bermain dalam cerita kita tadi, pesuahagi kita ngai ngerja pesan ngu atur Allah Ta'ala. Kita megok dekok benar berbantah kurang sedang ngigok penyalah orang bukai. Manah-manah pan utai dikerja orangnya, agi mes kedok kita tetemu kutai kena nyalah teko mantah orangnya. Menjadi kita patut belajar medok pemanah orang bukai. Lalu nguji kuragi atau kelubahagi mantah orang. Nyalai jatuh kumai kita berarti ke ayat 25 ngagai 27. Jadi di itu Jesus mansut kesebana ya bergaya utai terjadi berjumpu dalam ya terjalai ke pengawak ya. Bala sidak pengajar adat setuai pengarap kurajudah mianya nulak terkenyakal ya. Tang mensia mayo mendiang stadrimo ajario. Sidak tingubai diri bisa gi penemu nadai berguna ke yo. Tang barok balo ti baru hati ngelalu ke yo. Ana saru menjadi Tuan Jesus ditu ukai mantah orang ti pandai toko orang ti bisi penemu. Utai ti debantah yo yenya sidak ti sumuang tegal pemandai toko penalam penemu sidak. Allah Ta'ala berguna ketiap ikut kita, ti datai dengan gaya, datai dengan hati ti baru, dengan hati ti dekat nunduk ke ya. Udahnya Tuan Jesus lumadah dengan orang mayu pasal pemesairti pengawak ti dekerja ya. Lalu ke Tuan Jesus, muti ia ajak tulis mandang ke Allah Ta'ala ti benar ngagai mensia ngau cukup pemenuh. Kita mensia tahu dikumbai anak Allah Ta'ala. Tang Jesus saja ti anak tunggal Allah Ta'ala. Bo Injil St. John, Jesus madah menyitu, kuyo, siapa tidak meda aku, udah meda apai. Siapa tidak meda aku, udah meda apai. Injil St. John, bagian 14, ayat 9. Utai tika Jesus, ianya, menyitu, nanti kita dekat meda gaya Allah Ta'ala. Nanti kita akan nemu pasal hati Allah Ta'ala. Runding Allah Ta'ala. Perangai Allah Ta'ala. Ngesagam Allah Ta'ala pasal manusia. Pedak kita aku. Pedak kita aku. Utai itu dikarap kita Kristian ini dalam Jesus Kristus aja kita boleh medak gaya Allah Ta'ala itu benar. Kita juga nemu Jesus boleh beri penemu dengan pemerhati hati dengan semua manusia. Tinggungan hati ti baru serta besi pengarap kena derima yang. Jadi ayat 28 ke 30, jaku Jesus ditu ianya meri perangsang dengan kita manusia tikran dekat nemu takong lalu Allah Ta'ala. Serta keran mega dekat ngerja utai ti badas. Tak ngasai putai tu mar teka berat di kerja. Lalu nyau dekat putus pengarap teka lejuk nguji ngerja ya. Nyalai ke semua kita terbekatu ke Tuhan Jesus, datang ke aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lu aku dekat ngasuh kita lantam. Datang ke aku semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantam. Menjadi jalai kita ngigok petara teka Allah Ta'ala, ukai ngenak runding teka sagam kita yang puajak. Tang ngenak pengawak ti berarti ke Tuhan Jesus. Laban dalam Tuhan Jesus, kita boleh medak gaya Allah Ta'ala ti benar. Pengawak ti ngigak Allah Ta'ala teka niat ti dekat ngerja utai badas. Pau benar ngujung ke kita manusia ngasai ke pemerat. Laban jalai kita yang ngerja ya ngenak jalai saru teka salah. Nyalai ngagai semua kita ti lelak ngerja tu ngau kuasa dari impu Tuhan Jesus ngangau ke kita. Lalu ngasuh kita nyan tangkun tidak beri ia bau kita. Bawa orang Judah, pengawak tinitiah ke adat, teka pesan Allah Ta'ala,
tu dapedok bako pengawa orang tinyan tangkun tindok ngam teko berat. Nyalai ku Tuan Jesus, tangkun tidak kau diberi aku ke kita mudah. Lalu mak teko desu aku baik kita lempung. Jadi jaku mudah ditup menjadi kena kena Jesus, bot dalam jaku greka retinya ngam. Ngam ku kita. Bakal reti kasut kena pasuk, yondang tak cukup. Ndak sendat, tak ndak gerah. Lalu ia megak nyamai di kena berjalan. Retinya kasutnya ngam dar bok kaki kita. Lebuh Jesus kena jakut tangkuan di tu, dalam berputih tu Yop, Y-O-K-E, Yop. Utai tika Tuan Jesus di tu, ianya kayu di depangai kurang bau capi, tingirit kayu kena ngeradu tanah. Ia maka kayu tidak kena berbau capi, tinarit kereta lembu. Lalu di mana Palestine maya Jesus kelia, tangkun tiba bau capi digagak oleh kayu. Lalu sebedau capinya dilekat ke tangkun berbau, tangkunnya dekat disukat berbau jelunya. Awak kecukup tak ngam berjelunya. Ndak terlalu gerah, lu ndak megak terlalu serkat. Nanti ya gerah, ya ndak boleh. Lalu nanti ya serkat yang medias kebau, jelung, capi, tinggenak ya. Jadi, nitiah kesitik cerita, Jesus, labanya tadi anak Joseph di tukang kayu, lalu yang pun megak nyadi tukang kayu, ngari, tukang, nganti apa ya. Ia ngagak tangkun ke jelu ti pemaduk mana. Ti cukup ngam, ndak milih gaya jelu. Lalu nitih ke cerita mensia datai rimayah tempat ngagai negeri Nazaret. Laban ti dekat meli tangkun jelu ti degagak Jesus. Lalu bergentran baca kita tadi, kita ningau lupa Jesus madah ke tangkun yang mudah, lumak yang lempung, utai tiku ia menyadi ianya penghidup tidak diberi ia ke kita, tidak mai pemberat ke kita. Tapi penghidupnya senutuk ngok kita tempu. Baka tukang tengah agak tangkun, nemu gaya jelu tidak kempu tangkunnya, bakanya megak Tuan Jesus nemu tiap iku kita. Lalu penghidup tidak diberi ia ke kita, dekat ngasuh kita, ngasai ke penghidup terpenuh. Tidak ngebuas kati kita, netih kepenekak Tuhan. Penghidup ke diberi Tuan Jesus ke kita, diberi ia ngau penuh pengerindu. Lu kita patut nerima ia, senyian ia ngau pengerindu megak. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak ketuk. Lalu sebedar aku ngangkat ke diri, aku dulu maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama bersamping aku, ngelah talah tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke lingkup ke minggu tu, inyak minggu kelima udah Trinity. Allah Ta'ala timaduk berkuasa tindam ruan, oleh Roh Kudus nuan, semua eklesia diperintah lalu dituci. Dengar kesemiang tidinjuk kami ke nuan, ke semua bangsa mensia dalam eklesia nuan. Awak ketabiku dalam ringkat kerja diri, tau bertuai setiap kerja kenuan dalam pengudus ngau pemenar. Awak kepulai kemulia nama nuan oleh Jesus Kristus anak nuan tidup setiap mengkai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak dia tau ledatai ke belama nama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke penemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan berkat semua bala peninga dalam pengawa ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupuak aku.

Okey, ya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Malalau Pengidul Pergolai Ngau Bishop Areas Sumping Jingan. Jadi bakal selama muka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai dan abur ke berita lemai. Lalu nanti bakal selama pukul 8 kita mendiang ke program Bagiga Entelah. Jadi ke Sarito program Bagiga Entelah nadai di keluarga. Tajak pihak aku dekat terus berkulai dengan kita nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, hanya di tu ngenatai ke dulu muka pesan berat ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: boleh bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan tu hari tuai rumah Ali Hanak Nyawin madah ke menjadi niang apa ya? Inya rama anak ganiang, rama anak ganiang udah nada ya. Lalu niang tu deka di sengai Bala Mayu, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Ali ya. Batu 26 Jalai bin Tulumiri. Lalu niang tu deka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Semanjai Jalai Selangau Muka, bala ba Sekerat, niah saih suai ba batang bawang kemana, Semanjai Jalai Sebawah Bukit Kisih Peninjau, Sepemanjai Jalai Bintu Lumiri ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai tuai rumah Ali Hampu bak lumur 010-238-2862 tau kenuju Anca 012-955-6458. Ya tadi pesan madah ke rama anak ganiang ya, rama anak ganiang udah nadai pagi tau tadi. Lalu ni yang rama anak ganiang tu dekat di sengai Pala Mayu ba rumah Sidempu, inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintu Lumiri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, lalu pesan kedua tu peninggal ianya pesan hari manggau anak canggiang madah ke anak ya, ianya Rani anak manggau, Rani anak manggau udah nadai meka. Lalu ni yang Rani anak manggau tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu, ianya ba rumah manggau Sungai Nibuang, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba menyan Setutung Ulu Menyan Sengan Salim Ulu Sungai Salim Nanga Salim Salim Kiba Rian Lusing Macau Ulu Cih Nanga Cih Nanga Pedai Belengian Ulun Tabai Daro Tanjung Penaso Kapit Ngkeli Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Mangga Umpu bak umur kusung 011-662-9542. Ya tadi pesan madah ke Rani anak manggau, Rani anak manggau udah nadai lalu dekat di sengai pa rumah Sidempu, inya pa rumah manggau Sungai Nibuang, lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari raya anak cegak yang madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngambil intabalu keniang laki ya, inya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026, inya hari 6 ya pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, inya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, jadi penerang ke sili agi ba kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bal umur 012-891-3532. Jadi pesan tu nuju kapan belayan batang air lubai, batang air limbang, batang air bedamit di Penderuan, Pasai Bun Sibu, Pasai Siung, Bawang Asan Sibu, Rumah Jemaat Turin, Sungai Pui Kenawit, di Sekuau, Kaban Belayan, Bak Binyo, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching di Temburung, Brunei, ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngeta sulian ngau ngambil intabalu keniang saat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 ke dekat data ya pukul 7 lemai apa rumah sedempu inya apa kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey, hanya muka pesan ke bisi muka diterima hari peninggal kita lalu nampung pesan ke sekali itu ianya hari Satin anak benang madah ke anak ya Stevenson Sikau anak Satin Stevenson Sikau anak Satin udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palomayu malam tu lagi ya pa rumah sidempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila nya 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Wong, Serintung, Sungai Kuak, Kaban Belayan ba rumah Peter Ulu Bayan Mukah, rumah Jamal Ulu Beguang Suang, rumah Richard Nunjung Nanga Beguang Suang, Tamin Skuau Selangau ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin balumur 019-865-6807. Nya tadi pesan madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nada ya lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu ngamuka malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila 7 hari bulan 7 2026. Okey, nya ke tadi peninggal pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merinang kita ngau lagu hari Heli ke lemai tu.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25 ya kenalah di hari saik itu kelebih bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari timah anak aji tau ke indai rebika hari rumah higang sungai selepian baru beluru bakung miri. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah aji anak inyang, ex tuai rumah aji anak inyang atau ke pai timah atau ke aki rebika udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah igang sungai selepin baru bakung miri lalu dekat dikubur ke pagi pigila bawa pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya ni yang tu dekat di sembiang ke dulu bawa gereja St. Philip Miri jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa selepian atas ngau selepian tengah Bakung Sungai Nipa Bakung Sungai Tulang Rumah Unggik Satap Bekenu Sungai Temam, Sungai Bakas, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Sungai Malang, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Pai Timah udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Higang Sungai Selepin baru Bakuang Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Feri Pak Jalai Bintulu Miri dan sebenarnya niang tu dekat di sembiang kedulu ba gereja St. Philip Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang apaya, niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangor Mukah. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesu Ulu Mukah Matading Liu Jalai Tebing Tasik Belingian Mukah di Bintulu Sibu Bin di Miri Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke ngetah sulit niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Jadi pengawalnya diatur bawa rumah Sidempu inya bawa rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari ngerembang anak kumbang tau ke jimbai madah ke inaya ica anak guing ica anak guing tau ke inai mayang udah nadai ngali hari tau tadi ya. Jadi niang ica anak guing tau dekat di sungai Pala Mayu malam pergila 6 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidempu ianya ba okey lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tilak 7 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Semanjai Jalai Batu Lapan Bintulu Miri Jalai Bintulu Miri Ulu Sebawah Ngaulu Segan di Bintulu di Mukah Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ica anak Guing tahu kainai mayang udah nada ya. Lalu ni yang tahu dekat di Sengai Palamayu malam pagila 6/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tilak 7/7/2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Dumi anak kula tahu ke indah juga madah ke pengawal kita solid niang anak ya ianya niang Catherine Lipa anak Sulang ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya 11/7/2026 tilak lalu ngetah sulit ianya 12/7/2026 jadi pengawalnya diatur apa kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass jadi pesan tu nuju kapan belayan di Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbi Samak Empit Rumah Panjai Cangkul Kelampu Buluk Lubuk Antu Danau San Panjarwai, Kumpang Langgir, di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, di Suai, Sebatu Nia, Entulang, Engkabang Brodi, Sebatang, Setapang, Linai, di Miri, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai indai juga, Abak Lumur 019-860-1351. Hanya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang Catherine Liba nak sulang ke dekat diatur. Pagi 12/7/2026 abak rumah Sidampu inya abak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass ya. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai tu lagi peninga kita dekat mendiang ke misa kudus hari Minggu ya. Dan sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu hari Lin ke lemah itu abur dalam pengerindau.

0: dalam nama Bapai, ngau Anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 14 musim selamat tahun E. Kena 5 hari bulan 7 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu kegawai misa lama itu. Menyadi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederi ngintu misteria kudus. Nuan dia sodatai ngami nyuman kati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngami ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngami besmaya ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kalatala timaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalatala bendur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang timentas. Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ragai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga. O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Wala ta'ala oleh anak nuan ting maruah kediri udah ngidup ke baru dunia ti udah labuh. Penuh karaban nuan ti talu ngena pengaga ti kudus leban basida. Nuan nyelamat ke ari ulun dosa lalu nuan merik pengelantang ti meruan. Dengan jasa Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah nuan dalam penyaraku Roh Kudus. Wala ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kata ninga letji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah, baca ari Nabi Zakaria bagi 9 ayat 9 ngagai 10. Ku Tuhan bejaku, rami gaga ati, rami gaga mekita orang Sion. Manjung gaga ati mekita orang Jerusalem.

0: ngari menua Israel, lalu ngerampas kuda ari Jerusalem. Panah ti dikena beperang dekat dirusa. Raja kita dekat ngasuh mayuh bengkah bangsa bebaik ngau pangan diri. Ia dekat merintah ari Tasiak Siti ngagai Tasiak Siti, ari sungai Yupratis ngagai ujung dunia. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur antara. Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia, O Allah Ta'ala ngau raja aku.
1: Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia, O Allah Ta'ala ngau raja aku.
0: Aku dekat ngemesai kenuan, O Allah Ta'ala ngau raja aku. Aku dekat merik terima kasih ngagai nuan belama-lama ia. Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai nuan, lalu muji nama nuan belama-lama ia.
1: Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia, O Allah Ta'ala ngau raja aku.
0: Tuhan endang rindu serta kasih, lubah ringat serta penuh laban pengerindu timuruan belama ia. Ia manah ngau semua orang, lalu siru ngau semua utai ti udah digagak ia.
1: Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ia, O Allah Ta'ala ngau raja aku.
0: Semua utai ti hidup ti udah digagak nuan, O Tuhan. Dekat merik terima kasih ngagai nuan, lalu semua nembiak nuan dekat muji nuan. Sidak dekat berjakuk ke pasal mulia diraja nuan, lalu madah ke pasal kuasa nuan.
1: Aku dekat mesai kenuan belama-lama ya, O Allah Ta'ala ngau raja aku.
0: Tuhan endang dekat ngamat kesemaya ia. Ia endang ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia nulung orang ke dituntung penusah. Ia ngangkat ke orang ke udah rebah.
1: Aku dekat ngemesai kenuan belama-lama ya, O Allah Ta'ala ngau raja aku.
2: Baca kedua. Baca ari surat Santai Paul ngaga urang di Rom bagi 8 ayat 11 ngagai 13. Kita uka hidup nitiah ke penekak mensia. Kita hidup nitiah ke penekak roh, laban roh Allah Ta'ala diau dalam kita. Barang siapa nadai roh Kristus, ukai nembiak Kristus. De roh ya ka udah ngangkat ke Jesus ari mati, diau dalam kita. Ia keudah ngangkat ke Kristus ari mati, dekat megak merik penghidup ngagai tubuh kita tinemu mati. Oleh roh ia ke diau dalam kita. Nya alai menyadik, kita berutang, tang ukai bak mensia, lalu hidup nitiah ke penekak mensia. Labanti kita hidup nitiah ke penekak mensia, kita dekat mati. Tang entik oleh roh kudus, kita munuh pengawak ti berdosa, ti dikerja tubuh kita, kita dekat hidup. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: kasih kerana napai Tuhan keberkuasa di syurga ngau di dunia. Laban udah ngelalai kutainya ari orang keberpenemu dalam serta pandai lalu udah mandang kesedak ngagai bala anamit. Sigi amat apai labannya ndang penekak nuan. Semua utai udah diberi apai ngagai aku. Nada orang lala nak semena apai aja. Lalu nada orang lala apai semena anak aja. Ngau orang kada pilih anak ya anak dipilih anak ala ya mandang kapai. Dia tu ngagai datai ngagai aku semua kita kelelak ngemau utai tiberat. Lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Ambil lalu san tangkun aku lalu belajar dari aku laban aku nelap serta baru hati lalu belelak ke semangat kita. Laban tangkun aku mudah lalu mak aku lempuang. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke-14 musim selamat tahun A ngayan ngagai kita berkenil Allah Ta'ala ngerja pengawak dalam awak ke sunyi tu kan tak dia temu kita. Jadi baca ngingat ke kita Allah Ta'ala selalu teka suah nak ngayan ke kuasa teka pengering ya. Ya suah ngayan ke perindu ya dengan pemayak pengasih ngau penyaga ngagai sidak ke lemi tu ke sidak ke lelak. Baca ke satu kita ngenang berkena ikut Nabi Zakaria berjaku tu ke bernabi pasal siku raja kedekat nepan anak keledai. Lalu raja tulak raja kebarwati lalu maik pemayak ukai perang. Surat santai pun ngagai orang di Rom madah ke berkena ikut penghidup dalam Kristus diiring oleh roh. Rohnya meh kemerik penghidup ti benar ngau pengelepas tu ke pembebas ngagai semua mensia. Pengujian dalam Injil Yesus ngangau sida terlelak ngaso datai ngagai ya. Ya nyamaya ke belelak ti meruan ngagai sida ti andal ke ya. Lalu sida kenitiah ke jalaya. Jadi berminggu tu kita dikangau awak ke medak ya Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala semak lalu utai ke diperhati ke kita senang aja. Ya ti talu lalu berpengasih mai kita ukai ngena mak ti beratang ngena pementas. Tumeh pemayak ti diberi Kristus ngagai genap ikut kita dalam hati kita din. Simpul ya baca mandang ke Yesus ianya raja ke baru hati ngau pemayak. Allah Ta'ala nyaga ngemata sidak terlelak ngau sidak terlemik. Yesus mai orang mayuh awak ke andal ke ya, lalu tahu tertemu ke dua belelak baya. Jadi utai ke uliah diperhati ke kita awak ke kita berubah-ubah lalu anda ke Allah Ta'ala dalam penghidup kita lalu kita nemu kita nak kediri Allah Ta'ala bisik bergulai ngau kita penuh dia. Kingat ke jakut Yesus ke lemai tu ke kita datai ngagai aku semua kita kelelak ngama utai teberat lalu aku dekat ngasuh kita belelak. Sama kita datai ke Yesus dalam hidup kita dalam neting hari awak ke Yesus uliah ngelempuang ke mak keberat dalam penghidup kita. Sama kita ngaku pengharap aku harap kalau talau apai ti pemaduk berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada ke Maria dara bungas marisa rambau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka baari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin. Semayang peminta. Allah Ta'ala apai ngayang ke misteria perintah yang ke orang ke nadai penemu. Haram kita bersemayang agar Allah Ta'ala apai kita tirinduk benar ke orang ke baru hati serta nadai penemu.
2: ke gereja dalam pengawak ya ti mela orang ke umang, ngau orang ke lelak ngema utai ti berat. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke semua orang kemegai perintah menua, ngami kesida nak babagi hati, serta dekat mendiang ke sebana orang mayu, kelebih lagi orang ke pemadu mit. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang ke udah nutup Allah Ta'ala ari penghidup sida, ngami kesida oleh berubah hati, serta mulai kediri ngaga ia. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kebala anak mit dalam paristo, kebeno belajar ke pengarap dalam Sunday School, ngami kesida mereti serta ngasih ke ajar bala pengajar sida. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngadunya nemenuan berkeporuk itu lalu laban ngasih ke utai tadi asunwan dinga ke peminta kami tadi serah nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letegi Eukaristia berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti tadi suak ke mengagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat jadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Berberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami udah nerima wain tadi suak kami ngagain wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekat jadi airub semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kapir yang aku ngau unggi kita tahu dia terima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ia. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiren terdenjuk ngagai nama nuan. Nuci bersih kami ya Tuhan. Lalu genap hari mai gaya penghidup kami. Majak semak ngagai penghidup surga dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
1: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terkerenduk nuan Jesus Kristus terjakut nuan oleh ia ngagak semua tai. Jadi asuh no datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia uleh roh kudus lu diada ke darah bungas. Ngamat ke pendekat no lalu nguliah kenuan siti araban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari Injil Kudus ni teh ke Matthew bagi 11 ayat 25 ngagai ayat 30.
1: Muliakan wan, O Tuhan.
0: Jesus berjaku, aku merit terima kasih.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puwe tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya. Ya nyengka ruti lalu merik terima kasih mecah ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak mayang makin malam mudah tembuk ya nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dah merik terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku, darah sempekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita. Ngau balamayuh ke pengampun dosa gagatu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia. Laban oleh harga ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagen wan Tuhan nuruti pingdup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami aruh bertengok mua ngen wan lalu melawan wan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi batubuh. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serita dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh. Begulai ngau pop kami Leo ke-14, ngau bishop kami Richard, ngau semua bala clergy. Ingat kemega bala mendiadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih maka semua kami ngambika begulai ngau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala, ngau Joseph ti berberkat laki ya, ngau sidah rasul ti berberkat, ngau semua santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebek. Awak kami arwah samah ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Dengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngobasa ngiknuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemaya engkau mana kemendar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau oleh ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa, lalu likuan dari semua penusah, sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang agi Nuan, dia tu datai ke selama.
0: Tuhan Jesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak, ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami, terpada pengharap gereja Nuan, lalu engkau mana, kemendar kia pemayak engkau penyarakup, nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Harap kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak jaku semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Kemandarkah kami bersemayang Tuhan, awak kesepengudah disi baru oleh pemerintah besar amat, kami tak boleh upah penyelamat, lalu mengkang mujinuan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, 7:30 lemai. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah-tubah batang berita. Pengawal berpilih negeri Sarawak oleh diatur ngena 82 penduduk ti ke diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berjista ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Jadi itu isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbasa ke pemutus Komiti Pengawal Berpilih SPR berkawal ngau peramu peminta nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Kuya Tajak Pandun udah benar ke penambah 17 sita penduduknya SPR agi mesti nengah proses ti udah ditetapka ti di pelabak berguna ke timpuh urung 7 bulan. Pihak megah nyangka pengawak nambah ke penduduk tu nda ulih dipejalai ke sebedau pengawak berpilih negeri diatur. Ia nyemetak madah ke sekali ke pengawak berpilih negeri diperbuat ke berpelasar ke 82 tau ke 99 penduduknya ukai isu tiberan yang lebih dikemeratkan ianya penegak politik ngau tampung polisi pemansang Sarawak. Dato' Patinggi Abang Johari harap ke Raban tim ia udah berjalai ke tanggung pengawak ngau nakak pemanah yang kaum berjalai ke inisiatif tindang disemaya ke dalam manifesto bakal nyedia ke pelajar tinggi tindak berbayar. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita sepengudah berjadi ke pengerami nyuak ke agih belanja dikena ngagak bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satwa berpalan pengintu pengantan pendiau Dato' Amar Hajah Jumaani di Kuching. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak kelebih haki di Limbang di pelabak oleh diputar ke dalam kandang 2 minggu tu. Sapir Menteri Perengkal Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penanggulnya dikenatai ke Direktur Immigration Sarawak Brindi Arinandau ke diatur pegulai ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Luar KDN. Direktur Immigration Sarawak menung mujur katur dekat mai urung 1000 itik pasport biru ngambil ke disadung ngagai bagi menua adab ke utara negeri itu kenyang kaum di Limbang, lawas ngamiri serta sekedar ngagai Kuching tu atur sementara nganti proses nyelak pasport baru tembu. Ia maksud ke jakunya bahawa awam pengarang berita sepengudah berjadi ke program Jom Gagar Limbang Carnival Mini Upis Menteri Pengangkut Ngau Ari Kerjaya 2026 ba Waterfront Limbang. Penanggul suntuk pasport biru majat untung mensia mayuh di Limbang ngau lawas tipe panggai ba dokumennya ungku pejalai nintiang hari meraka garis antara menua Brunei Darussalam. Garis gerempung ke ukai dikuasa perintah NGO udah berjista ngau upis pengerjista gerempung ROS Malaysia nyadi ke syarat asas sidak ngapil peminta agih belanja ri perintah. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah katur tu nentu ke proses ngapil pemintanya rurus ngau BC Integrity sebedau sebarang peminta geran perintah tau ke agih belanja ulih diperunding nangkan kenya. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepengudah berjadi ke Wishland Kuching's Charity Food Fair 2026 di Kuching pagi tadi. Atur ROS tingubah Akta Gerempung 1966 bracket Akta 832 berguna benar dikena lengkas ke atur aktiviti ngumpul agih belanja gerempung ke berjista. Atur pengawak ti terit akhirnya siti cara dikena mutar ke isu maksud ke belanja kelebih akhir hari Raban ti minta belanja ngena nama sesebengkah gerempung kena dai diregister ngau rasmi.
Nya dikarah boleh mengangkat katur pengawak tirurus ngau accountability dalam mengatur belanja, lalu arinya boleh nyungkak pengarap Mesia Mayu ngagai NGO tip jalai ke pengawak pengasih. Perintah Sarawak terus ngemerat ke pemansang infrastruktur ngau pengawak berjalai ke mayuh macam inisiatif pengelantaian peniau ngau pelajar dikenal ngangkat ke tikas penghidup rakyat. Sapir Premier Dato' Amar Dr. Sim Kohian madah katurnya yang kaum bantu belanja ngau elaun penghidup disedia ngagai nembia ari ruang bilik tikurang penatai pemisi. Bantu bakato mandang ke komitmen perintah negeri nentu ke pelajar tiba kualiti ke diulih semua renggat raban bangsa. Kebuah pihak laban pengawak beranak ke pukul bahawa perkara pelajar berguna benar laban raban biak kemayari dekat nyadi tuai jemaah hilak ti nerus ke agenda pemansang Sarawak. Ia mansur ke jakunya bahawa pengerami ngintulan tahun ke-12 Pampang Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kita Dato' Gunung mendiang ke berita lemai hari YFM. Gerempuang Kayan Sarawak dekat terus ngerembai ke pangkuk pengawak dengan numbuh ke sekedar Pampang Baru dikenal ngenegap ke kawal komuniti Kayan di Selampur Menua. Kaban Kaunsel Negeri Telangusan Datuk Dennis Ngau kemega Presiden Serakup Kayan Sarawak madah ke Kapit Sibu Kota Kinabalu Ngau Semenanjung Malaysia nyadi sekedap menua ke benuang di perundiang ke. Pampang Baru tu dekat ngemuntang ke mayuh agi kaban komuniti Kayan nyerta gerempung serta merik bantu pungkul pemansang komuniti. Ia mansut ke jakunya rambau awam 3 tahun sekali serakup Kayan Sarawak di Miri. Awam besarnya dipenyadi ke Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang. Lebih 50 ikut pengari hari 8 pampang serakup Kayan Sarawak di serata negeri itu bisik ngau ngulu awam besarnya. Orang ke dituntung penusah angus dari kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu kemari nerima bantu tumu pagi tadi. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke bantu belanjanya disedia kenengah Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakim ngawpalan servis adun Jepang 67 ngagai sidaknya sebilia tidiari ke Rafai Bujing. Sidang megak dekat bergempur dengan opis pelilih menua ngemuntang ke pengawak peminta baru dikenal ngagak baru rumah kudah hangusnya. Ia mansut ke jakunya lebuh ke ngabas sidak ke dituntung penusah hangusnya di Bintulu. Kelimpah harinya dua ikut ucuk sidak timuga orang ke timpang peniau OKU menerima bantu khas kemungku ragih belanja barang kediguna tilam khas ngau lampin sekali guna. Berbaik punya pemesai khas ngau ngagai kaban Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman madah ke bayar bantu ke terubah senyampau RM2,000 maka besik disedia ke ngagai sidaknya sepilih. Kes buli nembiak di Bau. Sapit Menteri Nembiak ngau lumba Mordi Bimol ngarap ke polis oleh nemu ke pansia kes buli kenuntung siku nembiak induk di Bau ngau cara terang ke pengelantang ya. Ku ya, penusahnya sudah diriput ngagai raban penguasa sekolah 2 minggu sebelum penusahnya kenyadi, tajak pihak nadai sebarang atur sudah dipejalai ke. Berindi arinya raban penguasa sekolah sudah dipinta merik penerang berkawal ngau pemuntan sidak mutar ke isunya tumu agi arinya. Ia mansur ke perkaranya dengan penerang media di Kuching pagi tadi. Kena hari 5 tertarik siko Nembia Induk Pum 2 bahawa sebuah sekolah sekunderi di Bau diriput ke bakal sepemudah kena buli yang kaum kena tujuk nuju struktur besi whiteboard serta dikacau ngacara fizikal ianya diruntun bak buak. Kes itu dipansik baru Seksyen 507B Kanun Keseksaan timungkur penyalah buli ngau ngacau emosi. Tikas pemersih bak palan pemakai di Sarawak
ngemantop kati berindi ari penyedar operator ngau pengawap jalai ke kimpin pemersi tindak ngetu di pejalai ke. Direktur UPS Pengerai Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Loga madah keraban operator premis nak boleh nak terus nan ke standard tikas pemerhati tertinggi dikena nentu ke penglikun ngau pengerai pengguna yang megak merangsam siam ayu ngatai ke sebana ngakai JKNS nyema bisik tertemu ke palan pemakai ti nak nitih katur pemersi. Dr. Veronica mansut ke jakunya bahawa pengawak ngelancar ke Ari Penglikun Pemakai Serata Dunia 2026 bahawa Kuching Waterfront pagi tadi. Bahawa pengawaknya ia megak lepas ke Raban tinggal masuk Apron Walk mungkur penyawah 3 km dipasu urung 100 ikorang. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Pengawal berpilih negeri Sarawak boleh diatur ngena 82 penuduk tika diatur. Penanggul suntuk pasport biru di Sarawak disadang boleh diputar ke dalam kandang 2 minggu. NGO berregister ngau ROS nyadi syarat asas dikena minta agih belanja perintah. Berita lemah itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebuliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupi baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, buta hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekat ulia mansut ke 800 siku anak baya ti ulia dijual ngagai tikas antara bangsa.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ke sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa hiban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit seminak bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Nengah Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu belak ngai alah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pudik ngai pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak ban pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban ulu batang air, gau iban ulu batang rejang ti betuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh
betangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah di ari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup. Lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai kebediri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Tume 24 itik lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Okey, lagu Ari Nicole ya, Cerita Tua. Siti lagu ke mujur masuk ngagai rengat semi final anugerah carta siapa juara ke 9. Mai jam kita dia tu peninggal inya pukul 8:16 minit malam. Jadi gigi terus bergulai apa awak sadar lemai kita ke malam tu. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang pihak muka berkongsi ke berita-berita ke patut diperhati ke kita ibak jam ke penudi itu ya. Ke besik kita ke dekat nurun gawak ke malam tu harap ke sama berjimat lebih ke nurun gawak ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peninggal atau merindang kita ngau sitik lagu Ari Anderson ngalai berlalu kita terus bergolai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya.

Okey, hari Enrusan ngalai ya. Pilih antara Intan ngau kaca kena merenang kita ke malam atau peningah. Okey, jadi Premier Sarawak ya, Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke company penerbai Bilun ke Dimpu Sarawak, Borneo. Deka mantai ke harga tambang Bilun baru dalam minggu baru ngau meka tengan bulan tu ilak. Jadi madah ke pengawak ke mantai ke tambang atau kerga tambang ke barunya ke nyerangkum penerbai Bilun lebih lagi hari Kuala Lumpur ke Kuching ya. Jadi mansut ke perkaranya lebih ke diranau pengarang berita maya ke berjadi ke pengawak nyerah ke agih belanja bangunan palan aktiviti orang tuai Pawe Sri Satu ba palan pengintu pengelantan peniau Dato' Amar Hajah Jumaani ya. Jadi pun tahun tu tadi tempat tinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Borneo deka ngepun ke operasi Bilun Jet dalam bulan tu ke nya ungkup perengat kedua pemansang company Bilun ke Dimpu perintahnya ya perintah Sarawak jadi operasi tumunya nyerangkum penerbai Bilun Kuching ngagai Kuala Lumpur Kota Kinabalu Singapura ngau beka Jakarta. Okey hanya jakuk ke di pansut ke Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ke berkawal ngau mantai kerga tambang Bilun baru Borneo ya company Bilun ke Dimpu Sarawak dalam minggu baru ngau tengan bulan tu ilah. Okay, kita sama ngarap rega tambang Bilun ya. Boleh ditangkup semua kita meh lebih lagi kita ke dekat berguna ke servis penerbai Bilun ke mindah ngagai menua ke Boka ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu. Tu hari Ika, malam agi muda.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau bayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 36. 6.7 2026, hari Sabtu, round of 16. Brazil ngelawan Norway, pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Tak lama lagi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena satu hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

lagu menyadari hari masterpiece ya, maka lagu ke mujur masuk angka renggat semi final ACSJ ke 9 ke dekat diatur lemai 1.8 atau ilah ya di Selangau. Okey, hanya di semudah di kapit inya palan keempat program Sarawakku Sayang 2026. Nangkan Ketua Ila dekat diatur di bagi menua Sibu ya. Inya palan kelima nungatur program Sarawakku Sayang 2026. Ke diatur berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ila. Okey, jadi program Sarawakku Sayang 2026 di Sibu tu dekat diatur ba dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu ya. Lalu pengawak berjadi ke program Sarawakku Sayang di Bakim Menua Sibu Tila dekat penyadi ke Premier Sarawak. Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping kena 11 hari bulan 7 2026. Okay, jadi mayuh macam mereka program ke diatur berunggu 3 hari ini ialah bakal pengawal pemandang hari mayuh macam agensi perintah ngau mereka sektor luar. Sebis meri penemu tau ke penerang ngau mereka mayuh macam inisiatif perintah ya. Okay, lalu kelimpahannya abisi mereka diatur pengawal berjual ke mayuh macam barang ngau mereka produk ya. Okay, jadi dikenal ngericah ke mereka program Sarawakku Sayang mensia mayuh mereka dekat di perindang bak malam budaya Sarawak kena 10 hari bulan 7 tu ilah. Kalau ya penyanyi terbilang ke bisik merindang maya tu ilah ianya Mawat, Haryati, Ho Kahsin, Peter Aaron, Jaya Sepitar, DJ Sonic, DJ Denteng ngau mereka Raban Kelunan Magat. Lalu malam 11 hari bulan 7 mensia mayuh dekat di perindang artis terbilang bakal Bob Yusuf, Melissa Francis, Jad Ali, Chien Ngu, Ben Dijaksa, Dayangku Fadzila, Iwan Dasri, Yadi ngau mereka Fira Fandi bak konsert raya ya. Okey, hanya sekedar hari pengawal atau program ke diatur nyeromba program Sarawakku Sayang 2026 di bagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ila. Jadi data ibu pala mayuh ya, ukai semina kita nganga orang di Sibu aja tang hari menua bukai maka ya, sama data ngericah ke program Sarawakku Sayang. Lalu tentu ya bisi pengawal mencabut tiket bernasib hanya ke di anti-anti mensia mayuh ya. Okey, tu hari Jonas Juni Aman sebulan Sarah setahunnya apa?

kasih hari Junis Juni Aman sebulan sarak setahun nyabar. Jadi nakak tu pelawak aku peninggal kita gulai awak sada lemai ke malam tu. Jadi terima kasih mayuh mai kita ke udah bergulai dengan aku Sam kenyau ri pukul 6 lemai tadi. Jadi 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyal lagi gulai pa awak pemerina malam. Jadi harap ke kita sama belalak ngau lantang likun ke malam tu. Ke pergilak mayuh kita ke dekat gawak bakal selama ya. Okey, dua buah lagu kena ngujung ke awak kita ke malam tu. Tu lagu hari Duna tertemu ke surat lama. Ditangkan ke lagu hari Winnie Albert. Dah nyala ke ya, aku kai lulu. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam.

Sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China, Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan, namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik, kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVAP, akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai ari menua bukai tulika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tila dekau dia mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Dengar ke

0: YFM di muka 98.7 YFM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 6 Mac 6 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pemberindang Malam
2: YFM.

Ya, sekali ke hujan, panas, malam, tahu ke siang, okey, kami sanggup merindang kita ninting hari, ninting jam. Nampak awak sudah lemai kau Sam tadi ya, 3 jam di konti. Pemerintah malam kau DJ Mbak tahu ke Tiu, okey, nyentuk dengan kaya tengah malam tu lagi kau lagu keterubahnya. Lagu hari Gwen, sanggup aku. Kita mendingkan lagu kedua, Stella Philip. Kalau lagu ia duruk pengrindu di demai kita mending ke program Aku Boleh Penampak Engkau, Monica.

Belum menyadik dalam Kristus semua. Begulai baru, begulai baru kita buat program Aku Boleh Penampak. Lalu beri terima kasih laban ke sekali tu kita agi bisi peluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Kita terima kasih ngagai apa yang diserga laban agi berpeluang minga serta berarti ke cerita kerja aja Tuhan. Tau ke kesaksian bak program Aku Boleh Penampak. Program Aku Boleh Penampak siti program dor kita berkongsi ke cerita kesaksian. Ukai semina cerita kenyadi bak dirimpu. Tau megak cerita ke dia pedak didinga kita nyadi bak orang bukai. Aku reka ngena peluang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu. Meri besai terima kasih serta tabik puji kagai bala kita semua. Terindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyari lebuh aku mindah jauh ke Bintulu, ngagai Sibu, Selangau. Mayuh bala ke Datai Nabi Jari. Serta madah ke diri rindu ninga program Aku Boleh Penampak. Lebuh berjalai sebelah kucing, bisi megak bala madah ke ninga program tu nintiang hari Minggu. Bisi megak lebuh ngari ke opis meeting tau ke bawum di luar, bisi bala mai bergambar. Kok sidak dekat ngirum ke gambar nyak ngagai bala di luar kucing, bisi megak nyentuk ke limbang kien. Bala ti rindu ke program tu nyak alai gambar ke diambil gau sidaknya tadi dekat dikirum ke ngagai bala hari jauh. Bala ti jauh ti suah ninga serta rindu ke program Aku Boleh Penampak. Nyentuk ke bisi megak balas sister, bisi megak balas sister bak gereja. Madah ke program tu manah diterus ke kena gerembai ke pengarap kita Kristin. Terima kasih ngagai kita semua. Terima kasih megak ngagai sister hari kucing ya aku dah ngau bertemu ti suah ninga ke program tu ninti yang hari Minggu. Terima kasih hangga semua kita ti rindu ke program tu. Lalu ngarap ke program Aku Boleh Penampak tu endang uliah negu ati bala kitai, negu ati bala mayuh. Ngambil ke penampak ti udah diuliah ke orang bukai tau ke penampak ti nyadi bak penghidup bala menyadik kitai Kristus ke bukai. Merik penampak megak bak ati kitai. Bala menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku mai kita ninga ke siti cerita. Siti cerita kenyadi bak gereja. Bak gereja St. Anne Kota Padawan di Kuching ditu. Dia tu mayuh bala kita suah ke gereja tu. Ukai seminak bersemiang, ukai seminak datai ke pengawak semiang muji serta nyembah nintiang bulan. Tang megak kita suah ninga sikuk father ketebilang nya alai tentu yang mayuh bala kita nguji dekat ngiga bertemu engau sikuk father ketebilang suah dikena Tuhan ngerai ke orang sakit ianya Father Dondon Ramirez. Father Dondon Ramirez tu megak suah berkongsi ke cerita kerja ajiah bak page Media Rama. Berkongsi ke cerita kerja ajiah lebuh bersemiang. Lalu suah megak berkongsi ke cerita kesaksian tau ke kerja ajiah Tuhan ngagai program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ngagai Father Dondon Ramirez. Lalu cerita ke dekat didinga ke kitai bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu megak. Siti cerita ti dikongsi ke Father Dondon Ramirez. Cerita kerja ajiah kenyadi bak program puji sembah tau ke muji serta nyembah Tuhan. Nyadi cerita tu nyadi bak siku induk. Cerita tu nyadi bak siku induk. Ia ke udah beruang bilik serta udah bisi anak. Tang lebuh
Ia tu tadi lebo induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit. Ketahu benar ngasuh hati kita itu sah ianya penyakit riman. Lebih lagi induk tu dipadah ke lutur ngembuan penyakit riman tau ke kanser. Ba tahap 4. Ianya tikas riman ke pemadu tinggi. Tikas sakit riman ke nadai aging luwi arinya. Nya alai induk tu nemu penyakit riman ya kenyadi ba ia tu tadi endang uliah mai nyawa. Nya mai kebuah induk tu berasai amai tu sahati. Hidup ia udahnya asai ke petang amai. Laban ia madah ke diri bedau bersedia dekat ninggal ke dunia tu. Ia bedau bersedia ninggal ke anak. Bedau bersedia ninggal ke laki ya. Ia nyak ruang bilik ti dikesayau ke ya. Tambah megak kanser imannya udah bak tikas ke tau. Naban ke nyawa. Ia nyak tikas ke pemadu tinggi. Jadi induk tu kebenar ya. Ngembuan tau ke dipadah ke lutur. Bisik penyakit riman bak sarang anak. Lalu ia diasuh lutur berputung muai sarang anak ya tu. Jadi riman endang mayuh. Riman tu tau keriman sarang anak tu nang mayuh nuntung bala kita ke induk. Nak ngiranya tadi induk ke udah kalak beranak tau ke induk tibedau beranak. Lalu mayuh megak urang ti udah berputung muai sarang anak gerai ndak lama udah sidak ke berputung. Lalu suah igi imannya datai baru tajak pan sarang anak udah dibuai. Lalu tok megak ti tau ngujuang ke nyawa sidak ke kena penyakit riman sarang anak. Nyak meh kebuah cukup tusah ati induk tu tadi laban ngenang anak laki ketinggal mekangkang kok ya. Tang bala menyadi dalam Kristus tidak keriduk ke semua. Induk tu ndak nyerah Allah. Laban yang nemu Tuhan Jesus ninga enti ia amai percaya. Tuhan Jesus ninga sampi ngau sebana ba ati ya enti ia amai percaya ke Tuhan. Ia megak nemu, nyak cara ngerai kesakit. Ia nemu nyak cara ngerai kesakit. Ia nyak percaya ke Tuhan. Lalu Jesus meh jalai kebenar, tau ngubat ia. Nyak alai induk tu, lalu nguluk program puji ngau nyembah yati berkuasa kediatur bak gereja St. Anne Kota Padawat di Kuching. Program tu kebenar ya diatur nintiang bulan bak gereja St. Anne Kota Padawan dikena merik peluang ngagai sidak ti sakit sidak ke bisik penusah datai gerai serta suman. Jadi lebu datai bak pengawak muji ngau sembah bak gereja St. Anne Kota Padawan tu induk tu engau andal ati datai lalu percaya ya percaya Tuhan bisik ngau ia. Engkau ati ti besai serta ati ti andal induk tu datai ke pengawak muji engkau sembah ke diatur gereja St. Anne Kota Padawan. Jadi 2 minggu udah pengawak puji engkau sembah ke diatur induk tu udah bersedia dekat diputung muai sarang anak. Ya udah bersedia dekat diputung muai sarang anak ya ke tumbuh igi riman tau ke kansernya tadi. Tang lebu datai hospital, lebu lutur, mersa serta dekat mutung tau ke dekat muai sarang anak atau tadi. Sebedau ke berputung, lutur, mersa dulu induk tu. Tang lebu diperasa, lutur terkenyit amai hati. Kebuah ya ke terkenyit, kebuah lutur terkenyit. Laban induk tu tak gerai. Nadai agi riman bak sarang anak ya. Nadai agi igi riman bak sarang anak ya. Nyak meh kuasa Tuhan Jesus udah ngerai ke induk tu. Lebuh ya datai ngau pengawak puji sembah gereja St. Anne.
Bala menyedik dalam Kristus semua. Ia gerai hari pengharap yang pu ngagai kuasa Tuhan. Ia gerai hari pengharap ia kekuasa Tuhan. Ti udah ngerai ke ia. Ia magak gerai. Laban ia percaya amai ke programnya kediatur bak gerja sen enyat ndang tau meri penghidup baru ngagai ia. Ia magak gerai. Laban ia semina arap ke Tuhan Jesus. Ia nadai berkena ke cara bukai. Ia nadai percaya ke Tuhan bukai. Tang semina percaya ke siku aja Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Tuk mesiti hari kerja aja Tuhan. Kenyadi hari program puji ngau sembah. Jadi mayu cerita kerja aja kenyadi bak program puji ngau sembah. Kediatur bak gereja Saint Anne Kota Pedawan tu. Lalu cerita kesaksian kebukai. Kebisik nyadi bak program tu. Tentu ya dekat dikunci kabak program aku boleh penampak ya kebukai. Engkau ceritanya tadi tahu merik pengeriang ngagai ati kitai terus arap terus taluk serta berpanggai bak siku aja Tuhan serta mega oleh merik penampak ngagai bala kita kelebih lagi ke dia tu benuang dituntun pengusah ngemuan penyakit ke tau naban kenyawa. Harap ke penampak ya kudah uliah tau kenyadi bak induk tu meri penampak mega ngagai bala kita kebukai ke benuang tusa hati dituntung penyakit tau kegemuan penyakit serta penusah bukai bak penghidup kita. Bala menyadik dalam Kristus semua bertemu baru kita bak cerita kesaksian kebukai bak program aku boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Bareng Wing ke radio dengan kami ke malam tu. Terima kasih pukul 10 dan nabur ke berita malam hari YFM. Lagu di sana Gilbert Gaung, hanya ia kisah maya sekolah ya. Kita ke Benung Barang Tau Jalan, Jam Kedatu, Jemaat Bahan Jalan Alun. Terus merindang hati diri dengan kami, Segulai Sejalai YFM.

0: Poetia Bagus.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Jam kita di pukul 10 malam. Malam tinggal kami nabur ke berita Iban hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 5 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem penerang orang timpang pendiau OKU ngerikut ke hari 843,759 ikut OKU 32,270 ikut kengidap cerebral palsy udah berregister di Malaysia nakat bulan 5 tu tadi. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah statistiknya ngayan ke peminta ngau guna upis menteri tu nerus ke pengawak ngemansang ke sistem sukuang nyeng kaum sebis pengelantang mulai ke pemanah pendiau ngau intervensi temu. Tu berguna benar kena numbuh ke Siti Menua di nerima penyelai pendiau ngami nadai lagi orang di kelawang ke ari arus pemansang. Ia masuk ke Kutuk buat pengawal alam jadi ke Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. 7 program itu diatur kena ngumpul belanja ngau ngangkat ke pemerhati hati Mensa Manyuh serta merangsang kerjasama antara perintah NGO swasta ngau Mensa Manyuh yang menggamadah ke agih belanja RM30,000 diberi ngagai gerempuang cerebral palsy bagi benda Kuching ngau semarahan. Limbang Gau lawas boleh jadi hub dagang temuai serantau hari ini negap ke kerjasama merakat sempadan enggau Brunei, Sabah serta Indonesia. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah perkaranya boleh dikemujur dengan pengawal ngelaku ke dagang temuai bergulai sama pemansang infrastruktur serta ngangkat ke kaul pengangku darat langit enggau tasik. Atur itu dekat negap ke penduduk bak kandang utara Sarawak jadi palan dagang temuai bersepadu utara Borneo. Sarawak dan Brunei sudah bersetuju bergulai sama ngelaku ke dagang temuai jadi package dagang temuai bersepadu kelimpah hari ngerembai ke kerja samanya enggau Sabah yang maksud ke jaga itu bak pengerami makai lemai jelajah usahawan Sarawak Brunei dilawas.

Tabung Bank Tumau Sarawak TBN sudah ngagih 63.34 juta ringgit ngagih asnaf nak bulan 5 tu tadi. Pemangku General Manager TBS Iskandar Allen madah bertimpuh ke sama Akademi Latihan Insan sudah ngatur 34 kursus di Kuching, Kapit, Sibu, Miri, Ngania serta digulut 1,414 iku asnaf. Akademinya beri peluang ngagih asnaf belajar pengelandia kadang mengangkat ke penghidup serta mulih penatai pemisi yang mansur ke Jakutu maya program Ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 ikut asnaf visi ngau nguluk kursus kemahiran asas pembuatan kek ngau deko kek hari jadi Akademi Latihan Insan. Programnya dipenyadi ke Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha. Ofis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melabak ke ribut kudik timai hujan bangat nyadi bak sekedak kandang endur berlabuh hari 3 tu. Met Malaysia madah gayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bak utara Sabah Sarawak ngah wilayah persekutuan Labuan kena ke 8 ngagai 10 hari bulan 7 tu. Gaya nyemegak tahun ujung ke ribut kudik ngau tasik bergelombang bak tasik China Selatan kandang tasik Phuket ngau Selat Melaka Utara. Temegak oleh ngasuh hari ribut berguntur diumbak ke hujan bangat bak timpuh di lama bak kandang endur ke Bekaul. Bersamanya dipinta seruran ngulih ke penerang gayari ke pemadu baru hari laman web www.met.gov.my ngau media ramah rasmi Met Malaysia serta aplikasi My Cuaca. Menyujung ke berita malam kita, ke malam tu berita malam ditusun Nur Akila Arbain, Hadi Salin, Ailinda Suel, hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua, Dato' Amar James Wong, sudah menjadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih mengangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah rinyak kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia serta megak bala temuai ari menua bukai telika mendak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah rinyak kebun bayar tu megak makai selamat kurang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala bayar serta megak ngagak pemun bayar besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik bayar tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu ialah dekat boleh mansut ke 800 siku anak bayar ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals

nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngaun 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. 6/7/2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Baru ngomong ke radio, muka radio malam tuan. 10.15 minit malam. Pemerintah malam kita buat jam kedua hari Minggu. Tentu ya ditangkan gau program kita. Udah tu lagi Pelasar Jurai 6.35. Tang sebenarnya kita sama berhati ke Gayari. Ungkup ya malam tu gau tumu pagi lagi dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Ya, hujan di pelabak ke malam tu lagi. Bersama kita endur di Seri Aman, Betung, Seri Kain, Sibu, Kapit, Miri hingga Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Mukah hingga Bintulu, Gata, Siak di benua kita. Bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari utara. Hingga pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 kilometer sejam ke suah pengangat. Hingga penyelap di benua kita. 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, kita yang kita berperindang tu lagu ke DCD aku akan ungkap ya malam tu lagu rancari Ika Saiful ngau lagu yang malam agi muda adih ne. Udah dengan penting ke Pelasar Jurai 6.35 jam ketiga kita nyingkang agai program Country and Western. Terus ngau kami segulai sejalai YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tahun ti keterubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat bado.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, siti proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuro germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuro muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kitab bergulai dengan kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai dengan kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai dengan kita bala peningat. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban nang bisik temuai bergulai dengan aku. Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua baka ke sarito ngemuan muan ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: Ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan, nyak pengharap hati kami. Harap ke semua bala kita. Hari ya kemin, sampai ke besai tuai. Hangguman berita ke mana. Lantang-lantang hati, serta gerai. Ukai seminat sehari itu. Atang, hari-hari itu dekat datai. Keminggu tu bala peningan, kita dekat ngenang. Tujah pejalai Gereja Christ Baptist. Sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my god. Nang amat amat indah indah ribut biar balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti. Sari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nak maka selama megaknya ya. Serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari uniform, bisik megak-ngau, bisik empat ikut si daya tidak ketuai kaulih Madam Law, tidak ngari ke Director Datuk Georgina, serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association, lalu pihak megak ari KMF Kuching Ministers Fellowship, lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church, serta ngau bala pastors di Bukai Bala Bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak megak bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah ari 6 ruang biliak dia tu nyengkawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan ari bala youth, ari bala PKW, lalu pihak megak ari bala raban ti ke Bukai, lalu pengujuangnya, lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya, lalu nyak tinggal so ati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta bala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita medak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya nanti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak ya, kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke Kak Labuah Haik Mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu. Preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia ngenyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ke utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ngi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: ya
1: andang amat-amat berguna ke pengeriang Tuhan. Nguna ke pengasih ya. Ya, His grace.
0: Yeah.
1: Okay? Lalu, nguna ke tulungnya. Berkat ya. Dikena ngerja pengawak ya. Tiap-tiap hari. Datai ke sari itu. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau. Cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi. Lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya. Kami ngasai. kami nemu. Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuak kita, penusah dari tempuak kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban Raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya. Tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik. Terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai. Lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh. Aku nak berau berkunci nguya lalu nak berkunci nguya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak dua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau keramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lebuh ku gajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun narinya munyi ku leka jakuk urang putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti antik kusuang, antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai, PA nadai tak kena mancal ku tenyak nadai. Lalu mayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang. Siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor.
1: Nang betul maklumlah bisik enam keluarga ya. Ajak na ya. Ni kebayar sewa ge sewa ya. Mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi sitik badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tai tok dia pasal ti beban dia kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atajak pun bepun ngau kusung atajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua hanya untuk ke Sarito de Pastor.
1: Betul.
0: Jadi bala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Greyman berkawal dengan cabaran untuk ke pemal atik ditapi sidak ya maya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal untuk ke cabaran untuk ke penangguh ditapi kita bahkan ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay semina bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan no turning back depasa. Lalu pula yang agai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakuknya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna mat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depedak kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab balaraban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai balaraban, bala kemidia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuh kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sahur Pastornya tadi. Rahsia pemujuan. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kalian kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan kita bersampi ke kalian kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habugulai ngau ketai. Pastor Tuan Ampuang baru pulai baru ngagai randau tu atau tu pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana hamat jago tu ah, jago tanya tu pengobanan ari Raban aku amat berterima kasih yang ngasih nak ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu hagi ari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuh. Ya indah lebuh maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik ngandung tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngage orang rapat nama arti semua itu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tutnya di kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami ngikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya aripun ngemuan ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban tik bisi komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Taala ngagai sida. Erti jakoknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kedepedak aku nyadi bak gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebah mayanya begulai kitai boleh maiwa. Nanti kita nak begolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala Raban sacrifice tidak ya. Indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobannya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Ya mentadi enti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngenak pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
1: nang aman
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisi penglebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala peninga udah terang benar penerang ari pastor Graeman sawut ya tadi cukup merek perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merek perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh bak topik tua ke sekali tu pastor. Nama jaku lalau nuan kelebih hagi bak orang ke bisik kangau gawa mela Tuhan bayak kena kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntung ti besai, penguntung bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dunia ri. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besai amai ingat munsuah kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya uliah ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuah ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke ati baik semua tanya dalam sampi. Anang tu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama lagi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Ana sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuannya. Nama utik wakunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya labanti nuan merenyang ngagai Goliatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya. Nuan bakal bunta lagi. Nama arti Yakub bakal bunta. Artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan nak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mangiwah macam, utai ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak badok amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singin kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya ke lebih hagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pendinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga pengawak numbuh ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti melawat Tuhan. So, bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai di melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kitai di nyadi ke pemela, sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama git tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindia serta bapangai bak jaku ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jaku ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jaku munyi tu. Well done my good and faithful servant. Well done. Jesus ngamat kitai. Gemala aguang nyabut kitai. Leka jakuk ya. Badas amat. Anak ti talua. Anak ti rinuk kaku. Badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peningau. Bala pastis. Bala penginjil. Pemelah Tuhan. Awak ke kitai terus. Datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor boleh baru ngagai Nuan nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan. Kesaksian CBC ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagi pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan kami merik mulia basa semina ngagi nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu Tuhan kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan ukai nama gereja. Ukai nama mensia tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekak ya His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti de break nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga awak ke dengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidakya nuan ngenego pengharap sidakya awak ke sidakya nyerah ke penghidup derempu indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan nuan ngenak sidakya ngau berlipat ganda semua bala pastors semua bala penginjil semua bala ti pemela nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidakya ya sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidakya awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja di ketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyaktik merik. Revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami. Ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami. Kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga. Ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup

0: Lontara, Nali Hari, Sadalamay, San Marinang, Malay.
1: Malay FM, Sibulay, Sijalay.
2: Hi Sam.
3: Hi Si.
2: Bisi nuru na piya. Ukan noan sari to off kini?
3: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari to.
2: Oh, ko mai ko off.
3: Kediri jare pesi. Ni ro bukai deh.
2: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngatarin ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam de si.
2: Mana neh? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut office tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam di tu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM, 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 26. 6 Maret 2026, hari Sabtu, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu dengan England pukul 8 pagi. Live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari. 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
3: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Tony Francisco lagu ya Never on Sunday. Okay, lagu keterbaiknya country and western kita malam tu ya. Jam ke 3:11:07 malam kita ke Bedah Tindu lagi dengan kami di Selampur Bunda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Engkanya baru makan wai, baru pulai gawak, laun berapi dengan kami. Terima kasih ya. Sejam kita bergulai dalam Pemerintah Malam jam ketiga sebedau. Nutup program kita Pemerintah Malam malam tu ya di Tampung Gau, Timang Kerbak Tawas. Kita ke Laun Tindu. Angka pagilah dekat angka mendak main bul ungkap ya 16 tim pemadu nyulut FIFA World Cup 2026. Brazil bertemu dengan Norway pukul 4 pagi. Pagilah ya. Pukul 8 pagi kira kesempatlah mendak ya England bertemu dengan Mexico. Pagilah ya pukul 8 pagi. All the best ngagai England. Ngarut kaya boleh nyingkang ngagai main nangkan katun eh. Okay. Kita lagi berenang dalam program kita Country and Western.

24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalan.

Ya, ni dan mi. Okey, nyapa dulu dengan kita di fanpage kami, Mami Abang MA. Selamat bertugas malam tu. Richard, udah muka sinyapa kita. Heninga, Jalan Simpang Semunjan MA malam tu. Iba Binsen, benar dengan nombor. Terima kasih. Catherine Robin, sama bertugas MA Dublin K. Baja. Mega ceria-ceria selalu. Okey, terima kasih. Okey, Jeremy K. MA malam tu. Minta lagu Josephine Jalin. Apa ni? Kita buat program country and western utang dulu. Nandai ngacaunya pergi lah aku debah ke lagu kepala kita ni. Lagu-lagu ke dipinta malam tu. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Engkau kaban-kaban FB ke kia. Rini sampai. MA selamat bertugas malam minggu benar dengan Nuan. Terima kasih. Agnes Indai Robin. MA dimiri dengan Nuan minta lagu Rosalina. Okey, panggil aku nebah ya. Kena merindang dirimpung kau bala peninggal kita. Kebedaan tinduk meh. Jangan lupa untuk bahagia ke kia. Sigi amai Rosalina. Selamat tugas MA manah gari ke malam tu. Babayan tasik. Benung dengan Nuan. Terima kasih. Anita Nawan. Agar ke semua kita nyam meruan likun jalai ke pengawal baru dah ngetujan di paku sepauh MA benuang ningan dengan terima kasih Amelia Amy Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony. Okey, utang perilah aku mayar ya. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Gabala peminat setia YFM kebagi gaya mak ngau abak ya. Menjadi ya aki ngau ini ya. Apa yang ngagai Nuan selamat bertugas. Anda betah ngagai semua bala kita. Nunjuk kasi dah es bilian eh. Any tinggi selamat bertugas MA. Terima kasih Bungai Cempaka. Benun dengan Nuan Bak Konti tu MA kau kena minta lagu Jimmy Griffin utang kau pergi lah aku nebah ya. Lagu kena yang berindang dirimpu engkau sidak serumah ke bedau tinduk meh malam tu dah tinggal ngagai ya, mak ngau jang di Sabah Din Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley di Thailand Marina Bak Hospital Kedah kabarnya Christina Juliana sedua tu di Paris kebagian ke orang ke diksaya meh kau kia ngau cukup pesan ngarak ke semua sidaknya bisa mending ke peminta ya malam tu. Salam lelengau Ari Bungai Cempaka atau ke Irene di Limbang. Terima kasih ya. So John Samari nama kasih nyapa. Selamat bertugas MA kau kia. Tu lagu Kedisa dan The Platters The Great Pretender. Kedua lagi nginjau Bee Gees I Started a Joke.

0: Mei 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Konflik di Asia Barat yang kini berlarutan telah mencetuskan krisis tenaga dan ekonomi global yang turut memberi impak kos sara hidup rakyat Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik ibad.
6: Ya, dalam kandang sebulan tu kami ngelaku ke bala sidak ke Mujur Nyingkah ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nya ya. Diatur ba menua Selangau di dia dah ngarap ke sama ngericah ke pentas semifinal kita ini. Okey. Limpang baru ngau peminta bala peninggal kita di fanpage kami. Aku nyapa dulu peninggal kita Petrus Augustine JMA. Selamat bertugas di konti di Miri yang minta lagu How Can I Tell Her. Okey, Ari Lobo kena merindang semua peninggal kita ngagai nuan megak kebenar bertugas. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Okey, terima kasih Ali Spencer. Mesti nyapa, terima kasih semua malam ngau kawan-kawan kita ke Bukai Megak. Keduanya mesti pindah ke lagu-lagu Iban ke dipinta bala kita Pagilah Aku Nebah ya. Dalam program kita Pemerindah Malam, Pagilah Kita Penuh Baru Anang Irawati ya. Dalam program kita Country and Western, akhirnya kita ngau lagu tu lagu kita sada Lionel Richie Stuck on You. Kedaging jalan lagu Brook and Dance, lagu ya Can't Stop My Heart, ditangkan ngau lagu ayahnya Dedicated To The One I Love. Lagu ketiga merindah kita nangkan ketua lagi nih. Terus dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

You get the two, the one I love, okay? Kena berindang semua pendengar ke di kesayang kaki dengar kami. Malam tu, indah berasa, ya. Tinggal 13 minit lagi, ya. Sepedang melengkap ke program pemberindah malam mengkup, ya. Malam tu, ya. Okay? Kembali kita kaki dengar kami di selam pemerintah kita Serap Bumi Kenyalang tahu keningan secara online RTM Klik. Terima kasih manyu-manyu ya. Ya, kepada Juan DJ MA Kenyari pun program kita tadi ungkap ya malam tu. Malam hari Minggu 5 bulan 7 tahun 2026. Nin mubsi kaban kita yang itu hari pengadaan sehari tu ya. Happy birthday panjang umur murah jerki neh. Okay. Kembali kita ke gawak malam tu. Terus dengar kami tim kerbak tawa senangkan ketul lagi ya 6 jam ngara ke gawak ngawati ke lantang meh malam tu bala kita ke dekat belalak malam tu tinduk engau ati ke lantang megak ya tinduk jenak boleh mimpi ke mana okey apabila kita bertemu baru pemerintah malam 9 ngari pukul 12 tengah malam lagu di sada Paul Enka aku ngai tinduk ke diri ke kia I don't like to sleep alone ditangkan engau lagu Save the Last Dance for Me. Udahnya lagu kepada di Skater Davis. I can't help you cause I'm falling too. Okay. Terima kasih semua. Selamat malam. Kita bermu baru. Pagilah ingat janji temu kita. Ya. Bagai selama. Pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: 12. Tengah malam.

jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berdiri

Ingat ngau dendam tidak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya seminak maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk di salah tibar. Bisik maya jakuk di kelalu kasar nge pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam. Julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengangai pengandiri. Beri peluang awak kena di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup ti meruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: nama hotel Kedadu ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Ha, cik saya, aku hack dulu ah. Hmm, nama tertulis. Ha, tahu-tahu aku ngasai ke kak beranak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa? Anang hack Facebook orang di situ, tuan.
0: Bah, ketika kena hack, berat dia. Ya, aku ngasuh ke lelengah. Ada lockout. Tuh, memangnya kita maju, ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

pekawal ngau pengawak ulah kada tagang raban bangsa Iban ti disebut mali di kerja. Jadi semua utai ti disebut mali disengkawam dalam penti pemali. Jadi dalam utai ke mali kada tagang kita nya mesti bisi kebuah namo psikologi bok belakang pemali nya tadi. Pemali bok jaku Iban, bok raban kita Iban balat benar bekawal ngau cara tau kejalai kita Iban ngintu tau ke ngasih, tau ke berbahasa katur, berbahasa ke undang-undang, berbahasa ke adat, bahasa perangai ngaulah kelebagi kita ke dia di rumah panjai.

0: rata-rata yang diterbang biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000 kaki di langit biru. Menu kita ke sehari itu ngarep pagi, program menu ngelah tengah hari, rentak ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana wang kita ucap.
2: Dia kita banyak mana sepintar, dia nak kita kerenah orang, nak mutem pakai tayo, nak hidup biluan, nak tahu ya anak.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alamu nyinya. Nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi babnua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat babnua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tau ke Penanggu dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau penanggunya tadi tetap megak datai tau ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi kok kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ini nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya darempu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun temusnya. Tuhan nama mesej nuan ngegi aku. Nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak. Tuhan nak ninggal ke kita kediri. Nempuah semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebih kita bertempuh ngautai ti baka gelombang, ya, baka bukit ti tinggi, ya, penanggul ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak ti teman satu. Okey, lebih utainya nuntun kita anang kita mucau ya anang mucau anang muat-muat tang kita nyebut Tuhan nama mesej nuan ngagi aku nama utai tersebut nuan ngagi aku nak lebih kita nyebut utainya ngagi Tuhan artinya jakuk kita dekat ngasuh Tuhannya ngematua ke kita ngubah kita ngemanah ke kita lalu ngasuh kita menyana ge di dalamnya tau ke leka jaku orang ngasuh kita nyak matang agi bertumbuh agi dalam Tuhan.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Halo kawan, siapa madah YFM dan itih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada hati kita. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop?
3: Dalam hati manis tujuh menuan. Suara lengang siang dau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup. Nah cukup. Agi bisi. Boy. Padah kaki boy. Padah kaki. Nama lagu ku bisi.
2: Lagu joget.
4: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak gumbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Ulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti utai nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
5: Lagu rock.
6: Lagu anak band. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
7: Aku sayang kenuan. Kau pun yang bisa dikeran.
8: Jadi ingat, 15 jam sehari.
9: Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.
10: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Bagaimana

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak darah kami subak. Kena baju ku dek pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Engkau nual ni kebas anak. Ngai jadi kaya tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang, kurang kan ayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupul niya duige ya. Teluk manang waktu kurang. Masai. Lima ringgit ya suba. Kumay maranya. Kemar do. Bisa ga kupul kami merah. Jod pakuyo tu. Apa-apa. Na ulam mayung wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iyan. Teladan dia. Maranya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua seputar. Maru do. Suba. Setiap mulut kami tau. Dawan nana. Dan pertas. Ya ga pertas tau. Kuno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tau. Bucut tinya nak. Dia gak bisa kutek yang pun. Sekuteknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

penyakit tu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku Isali Ngau.

itu kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi pelimstal kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjai jodak tak ingin anak kita. Kadang-kadang perempuan beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu itu lagi ringat kita. Bukai dek Malay, aku Malay. Kita yang anak cikgu. Laban dia tu, memang ada yang kadang-kadang handphone yang baik lah sekolah. Dia gambar utai kan, dia patut digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, dia main handphone, SMS. Cuma anda tidak boleh apa-apa. Nah, ada cikgu tu kan, suara anak kita jaya. Ya, mereka kita yang menjual anak kita yang ke sekolah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: TC Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama to Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia to. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ngintia ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Okay, semina, uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uli mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Oh, sayang, aku nemu nuan bak dini diatuk. Nak ngawak lah. Tajak ukai aku.

Maya Arido, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Selamat pagi, Bala Peningat. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Ya, ke dulu ke kami gereja Seventh Day Adventist. Lalu pagi itu, kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi. Haram kita bersampai. Terima kasih Tuhan apai di surga. Ke hari baru keberi nuan ke kami pagi itu. Lebuah kami dekat muka ngegejaku nuan. Kami bersampai. Nyami ke Roh Kudus Tuhan datai nyawab kami. Nangkap berarti ya, ya ketau jadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami minta semua tolong nama Yesus Tuhan kami. Amin. Pelajar kita pagi itu ngenang orang kaya kebeli. Lalu ayat dari Luk 12, ayat 16 ngegai 21. Ya lalu madah ke siti sempama ngegai sidak kok ya. Tanah orang sikuk kekaya mansut kemayu hasil. Lalu kuya berunding, nak mau tai ti dekat dekerjaku, leban aku nadain dua ralai nyimpan gandum aku. Lalu kuya berjaku, tu tai ti dekat dekerjaku. Aku dekat ngererak store aku ti lama. Lalu ngagak sebuah ti besar lagi, alai nyimpan semua gandum ngerta tingkira aku. Lalu aku dekat berjaku ngau dirimpu. Nuan udah bersimpan kemayuh tai, jadi ke penabat. Ke beberapa tahun tidak ada tai badu agi gawa makai ngirup lalu ngelantang ke diri tang kualah tala bejaku ngagaya nuan tu beli malam tu support nuan dekat diambil hari nuan lalu siapa dekat bempu semua utai ti udah disimpan nuan nyak meh gaya utai ti dekat jadi ba orang kenugung ke pengaya ke diri empu tang nak kaya di mua Allah Ta'ala. Cerita sempama Yesus pasal orang kaya kebeli tu ngunan pesan keberat amat ngege kita ke hidup dia tu. Dalam dunia moden tu mensia berkenanas begigak ke duit ngerta pengeraja serta berbeli ke mayuh macam utai mensia kisua siang malam begawet kin kia begigak serta berkukun ke utai. Tang bisikah kita berkenanas ngumpul reta pengeraja ti dekat kekal belamaya kini? Dengar cerita sempama moden tu, kedekumai 7 hari lalu belajar ria. Bahari ti keterubah, umur ria baru 3 tahun. Indah ya udah ngajar ya bersampi, nyala ya bersampi minta roti kulum. Terbakar kenyawut sampai ya bisik bala kaban sida rindur bukai datai nemuai. Lalu sida bisik mai roti kulum. Bari ti kedua, lebuh ya udah besar lagi. Nah, dai utai bukai dikingin kati ya lebih hari bisikal. Baka bala kawan ya ke bisik bukai bisik bisikal. Nyala ya bersampai nakak pemenar ngegai Tuhan. Lalu Tuhan nyawut sampai ya. Lalu ya pin boleh bersikal. Bari ti ketiga, lebuh bak sekolah tinggi ya nak tentu belajar. Tang tajak pihak ya bersampi ngagai Tuhan ngambil kia boleh grade mana awak kia boleh masuk ngagai college. Ya nak patut boleh grade ke mana tang Tuhan kasih kia lalu meri ya aga. Bari ti keempat, induknya popular amat serta bajia. Lalu ia melabak ke diri, nadai peluang nguliah ke induknya. Tapi ia sudah belajar, harap ke Tuhan, lalu sekali lagi ia bersampi, ku ya, oh Tuhan, minta kasih ke Tuhan, sekali itu aja aku minta induk. Amat gak, sekalinya Tuhan lagi ninga sampi ya, lalu meri ia induk ke bajiaknya jadi ke bini. Bari ti kelima, bini ya benuang radai dekat ngada kanak lutur madah ke ya berita ndak tentu mana. Sekali lagi ya bersampi ngegai Tuhan. Lalu sekali lagi Tuhan nelap ngau ya lalu nyawut sampai ya anak ya mujur rada nadai apa nama. Ba'ari ti keenam. Nanti semua utai mujur magang bak bisnes ke benuang di pejalai ke ya. Nyak baru ya dekatnya di kaya. Bakal orang kekena durian runtuh. Tuk meh pemujur ti pemaduk ya. Nanti ya ti uliah kenya. Kok ya dalam hati dirimpunya baru semua tai cukup.
kayampu kebinian nak ya nyentuk ngagai balau cuk ya sida ndak hidup sida dekai hidup senang lantang undanya. Nyalai sekali lagi ya bebenar bersampi, oh Tuhan ku ya tolong meh aku nguliah ke pemujur tu. Udah tau ilah, badu aku ngacau nuan lagi Tuhan ku ya. Sekali lagi Tuhan ninga sampai ya, lalu meri ya pemujur. Bari ti ketujuh. Dia tu umur ya udah 60 tahun. Nak semua tahunnya nyamai megang. Mayuah ya ke pedis, udah dia saik ya. Tang tajak pen ya, bisik semua utai ti dikingin kia di dunia tu. Penghidup ya kedudi hari lah agi bergantung. Dia tu ia nyau nadai pengerai lagi. Lalu tu balat ngirau kati ya. Nama penunga aku tu ilak lusa. Kau ya berundiang ke dirimpu. Nyalai sekali lagi yang nguyang lagi Tuhan kau ya. Oh Tuhan tolong meh sambung meh support aku berapa tahun lagi. Kasih ke bini anakku kau ya. Tang ya nak ingat. Bari ti ketujuh. Tuhan diau. Lalu nadai gawak, nadai ninga sampai ya. Malah peninga, nang lupa. Semua utai te dikemisi kita, nang datai hari Tuhan. Tau ka diberi ya ngambil ke bisi dikena kita berhidup. Tuhan nang ngarap ke kita bekerja, ngau nakak pengrajin kita ngidup ke diri di dunia tu. Tang Tuhan mega ngarap ke kita ingat ke ya. Ti pun penatai semua utai ti uliah kita. Tau ka di kemuan kita. Nanti kita semina rajin bekerja, nguliah kerta pengeraja di dunia tu aja. Datai ki kita nyau nadai ingat ke Tuhan. Lalu nadai hari ke Tuhan. Kita sama bakal orang kaya kebeli dalam cerita sempama kita pagi tu. Nama penguntung kita boleh semua utai tang malamnya kita mati. Aruh ya Jesus ngajar kita ngiga Allah Ta'ala dulu ngau perintah ya. Lalu semua utai ti diguna kita dekat diberi ya. Bala peninga. Kati ngiga Tuhan ngau perintah ya dulunya utai ti lumur satu dalam penghidup nuan. Aram kita sampai ya Tuhan apai kami ti di surga. Kami muji nuan lalu meri terima kasih ya. Kan nuan laban nuan udah ngajar kami pagi itu. Selalu ngigak nuan dulu dalam penghidup kami. Tolong kami ingat selalu. Lebih hari semua utai bukai dalam dunia tu. Kaul support kami. Ngau nuan aja utai ti pemadu berguna. Kami rindu ke Jesus selalu diau dalam penghidup kami. Jadi ke Tuhan kami. Lalu ngiriang kami tiap hari. Berkat semua bala peninga pagi tu Tuhan. Berkat semua pengawak ti kerja kami. Kesetuju ngau utai ti kedekat nuan. Ke kami uliah meri saksi ke pemanah nuan ngagai semua orang ke ngasih ke nuan. Terima kasih Tuhan. Lepas nuan dan hingga sampai kami ya ke dipinta kami dalam nama Yesus Tuhan kami.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Ku dekat melagu dia semua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk ke bulan dua jaku canduan. Dama ke bulan nebas upah salai bertanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan nebas sudah baduk lantang iga ikan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, hari Anthony Wesan pengerindu tua. Lagu dikenal pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Pukulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 6 hari bulan 7 2026. Ya, selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM. Nak ngira hari ni kita ke uliah mendiang ke YFM ke pagi tu di Serata Menua Sarawak. Ke mendiang ke YFM hari frekuensi FM stesen RTM ke Semak Ngau kita. Biar muka kita hari menua bukai ke uliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ke uliah di Dika kita di serata dunia 24 jam sehari ya. Okey, kita ke bergulai ngau YFM ke pagi tu bergulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintahan kita. Lebih lagi kita ke Nang Tumu dah angkat Dani. Kita ke nyedia ke diri dekat berjalan ke pengawak ke Sarito. Harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari satu tu. Mucur di pejalai ke basic mereka pengawak ke berguna ke dekat diatur kita sehari tu. Harap ke nyak mucur dia mereka harap ke nadai penanggul ya. Okey, nak bakal selama peningah pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y kak nemu nama topik kita ke pagi tu atau kita ngelawak Facebook YFM sama ngenatai ke komen ngambil ke komen kita tadi boleh dibaca dua pagi Y tau sama ngenatai ke buah penemu berkawal ngau topik ke dibaik ni tiang hari ba awak dua pagi Y kena kertai ngericah ke pagi hari di YFM. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita bukai merinang terdolong ngau lagu-lagu kau dah disediakan aku hari berangka jarum umat.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: World Cup 2026. 6 hari bulan 7 2026 hari 1. Round of 16. Brazil ngelaban Norway pukul 4 dini hari. Live bak Sukan Plus. Siti akan main bak Round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?
3: Dah

lagu waria PB Chloe Ahmad Sigan mereka menuju kita ke Benong berkari tau ke tumu dah nyedia kediri nurun negawa ke pagi tau ya tumu dah Sigan baji tentu kita dekat berkena ke gari ke mana lebuh kita ke nurun negawa tau kan kita bisi pengawak ke dekat diatur munyi kaku tadi ya. Lalu pihak mereka kita ke udah tumu mereka berantu jalai ke tumu nurun kawak ke pagi tu ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu berita-berita ke BCIM tu ngelansa dulu ya berkawal ngau tentu ya World Cup 2026. Kalai baru dah tembok bermain pagi tu tadi ya. Raun 16 ke pemaduk mana. Kalai tim Norway mucur masuk ngagai renggat quarter final tau ke suku akhir. Sepengudah tidak tunggalah ke Brazil 2-1 Stadium New York, New Jersey baru empai lama tu tadi ya. Kalai dua gol dari Erling Haaland pemain Norway minit ke 79 gaul mega 90 lalu city gol dari Neymar minit ke 100. Okey, jadi ngaunya Norway dekat bertemu gaul Mexico atau ke England berenggat quarter final atau ke suku akhir atau ilah. Okey, nya berita ke Madu Baru berkawal ngau World Cup 2026 baru dah tembok bermain pagi tu tadi round 16 terbaik ya. Okey, lalu pihak Mega kita ulih meda pagi tu lagi Mega. Abah RTM TV okey. Inya tim Mexico dekat bertemu ngau England pukul 7 pagi tu lagi. Kau boleh dipedak kita ba RTM TV okey. Okey, inya ngelansa mimit dia berkawal ngau World Cup 2026. Angka kita ke nurun gawa ke pagi tu. Tang dia tu kita nyama ya. Laban ba RTM klik tau ulih mega dipeda kita ba telefon tang lebuh ke driba ana mega kita meda telefon ya laban nya tau ngatai ke penusah ngagi kita info. Okey, nya tadi ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okey, tu mega bisik gerah ari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila 7/7/2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dor ke ngelinginya ya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali karan. Lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur Pak Ari Kebukai, nyema sarinya nak mana. Lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketua ilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon dengan umur 1-300-88-3111. Nyak tadi gerah Ari upis Sarawak Energy ke pagi tu. Lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Perintah Negeri berbahasa ke pemutus komiti pengawal berpilih SPR berkawal ngau peramu nambah ke 17 penduduk Kaunsel Negeri Dun. Aku ya tajak pan Dun udah ngemendar ke penambah 17 sita penduduknya
SPR ndak boleh ndak ya nitiah ke proses ke udah ditetap ke tidak pelabak ke berguna ke tempoh orang 7 bulan. Okey, nyak maka hari berita ke Bisayan lalu bawa berita Bukai tu Upis Meteorologi Malaysia Met Malaysia melabak ke ribut kodik ke mai hujan banget dekat nyadi bawa sekedar kanan nur pelabuh hari 3 tu ya. Jadi Met Malaysia madah ke kayari ke bangsanya di pelabak ke nyadi bawa utara Sabah Sarawak ngau Labuan berengkah hari 8 untuk ke 10 hari bulan 7 tau. Dikaya ke berketuk tau ngujung ke ribut kodik ngau Tasik Bergelombang bak Tasik Cina Selatan Tasik Phuket ngau Meka Selatan Selat Melaka Utara. Okay, jadi Malaysia mayuh dipinta ngulih ke penerang ke Sili Agi bak laman web www.met.gov.my atau ke media rasma, rama rasmi Met Malaysia ngau meka aplikasi My Cuaca. Okey, ya tadi meka berita ke BC Ayan ke berkawal ngau kayari ya. Okey, kelimpah hari mayuh berita-berita buka itu di pedak aku lalu berbakas selama ya. Berita pagi di YPM boleh dipendiang ke kita pukul 7:30 pagi itu lagi. Okey, jadi sudah tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
3: Ingat, Piten ukai U-turn.
1: Lebuh nuan salah ngenak Piten nyadi U-turn bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi hari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
1: Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kena lah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, tu ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Nelson Blun ngau mega Helen Nawi. Kalai pesan tu madah ke Indai Sida. Mpenu anak medup ya, mpenu anak medup udah nadai kemari. Jadi niang penu anak medup tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 7 hari bulan 7 ba rumah Sidempu, inya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Patu Lintang. Lalu maya nganjung nganti penatai bala kaban pelayan. Okey, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nelson Blun balumur 016-706-9274 atau kenuju Helen Nawi 014-770-6342. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba radau kawung Paku Ulu Ngau Ili Sebuju Sebangkui Batu Lintang Undu Pakit Temudu Lacau Perwan Kucing Miri Bintulu di Indonesia Ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda boleh disebut itu magang madah ke mpenu anak medup mpenu anak medup udah nadai lalu ni yang mpenu anak medup tu dekat di Sengai Bala Mayu malam pergila ba rumah Sedempu inya ba rumah Jackson Michael Sungai Putung Ulu Undup Batu Lintang. Okey, lalu pesan kedua tu inya ari tuai rumah Aliah anak Nyawin madah ke menjadi niang apa ya inya rama anak kaning rama anak kaning udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Aliah Batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya 7 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai tuai rumah Aliah Empu ba lumur 010-238-2862 atau kenuju Anca 012-955-6458. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai jalai Selangau Muka niah sekerat sayah suai batang bawang kemena sepemanjai jalai sebawah Bukit Kisik Peninjau Jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kena boleh disebut di Tomagang madah ke Rama Naganing Rama Naganing udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Alih Batu 26 Jalai Bintulu Miri lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan ari sendi anak Asad ya madah ke unsil anak sendi udah nadai kemari lalu nia ngunsil anak sendi tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngau mega malam pergila ya ba flat blok K lumur 014 Sibu Jaya lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 8 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai bajai untam balumur 012-877-8685 atau ke nuju sendi asad 017 9266 9494 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur madah ke Unsil anak sendi. Unsil anak sendi udah nada ya. Lalu ni yang Unsil anak sendi tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ngau mega malam pagi lah ya. Apa rumah sedampu ianya ba flat blok K lumur 014 Sibu Jaya lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 8 hari bulan 7 2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari raya anak cegak madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil intebalu keniang laki ya ianya niang sat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur pe rumah sidampu ianya pe kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pe batang air lubai batang air limbang di Benamit, Penderuan, Pasai Bun Nasibu, Pasai Siung, Bawang Asan Nasibu, Rumah Jemat Durian, Sungai Poi Kenawin, di Sekuau Sibu, Kaban Belayan, Bak Binyu, Tubau, Bintulu, Miri, Kucing, di Temburuang Brunei, ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mr. Paulus anak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngambil terbalu keniang sat anak ngelambai ya ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu nya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Okey nya tadi maka sekedar hari pesan ke bisik diterima hari apa ninga kita ya. Kita ba perindah dulu ke pagi tu peninga bedau aku nampung maca pesan ke bukai pagi tu. Untuk hari acan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, agi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal dan sebenarnya tu agi ngenatai ke gerah hari upis Sarawak Energi madah ke kuasa karan dekat terjanggal pergila yang 7 hari bulan 7 2026, berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai bak lot kedai Square Sri Aman ngau kanan dur ke ngelinginya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyerori arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat diinsur bakri kebukai nyemak sarinya nak mana. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 1-300-88-3111. Okey, jadi pesan ke bukai tu peninggal Ari Satin anak benang tau ke apai kancing

Sigau anak Satin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Siri lagi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Sabrina anak Satin ba lumur 019-865-6807. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Wong, Serintung, Sungai Kuak, Rumah Peter Ulu Bayan Muka, Rumah Jamal Ulu Beguang Suang, Rumah Richard Anunjung, Nanga Beguang Suang, Tamin Skuau di Selangau, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tau tadi madah ke Stevenson Sigau anak Satin udah nadai ya lalu dekat di Sungai Palau Mayuh malam tau lagi pa rumah sidampu inya pa rumah sampai Sungai Kuak Selangau lalu dekat kubur ke pagi pe kilo ya. Okey, tau pesan hari Ngerembang anak Kumbang tau ke Jimbai madah ke Indah ya Ica anak Guyang ya Ica anak Guyang tau ke Indah Mayang udah nadai mereka lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam tau lagi pa rumah sedempu ianya pa rumah Rafael tau ke rumah Hintiang ke dulu Subak pa kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Batu Lapan Bintulu Miri Jalai Bintulu Miri Ulu Sebau di Muka Tamin Selangau Jalai Setiam di Brunei ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang madah ke Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang udah nadai ya. Lalu niang Ica anak Guyang tau ke Inai Mayang tau dekat di Sungai Palau Mayuh malam tau lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Rafael tau ke rumah Intiang ke dulu Subak ba kilometer 6 Jalai Semarakan Segan Bintulu. Okey, pesan ke Bukai tau ianya hari Dumi anak kula tau kainai juga madah ke pengawak ngetas ulit niang anak ya ianya niang Catherine Liba anak Sulang ke dekat diatur ianya nguan ulit 11/7/2026 lalu pagi 12/7/2026 ianya ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya diatur about kampung satu Malaysia Jalai Miri Bypass. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Bunut Pantuk Balau Merakai Panjai Kedumbi Sama Empit Cangkul Kelampu Bulu Danau San Panjai Ruai Lubuk Antu Kumpai Langgir Di Bintulu Rumah Liam Sebawah Di Suai Di Niah Entulang Engkabang Merodi di Setapang Sebatang Merudi Linai Miri ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba anak Sulang ianya bini Buni anak Pariang ke dekat diatur pagi 12/7/2026 ba Rumah Sedempu, Nyapa Kampung, Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Jadi penerang ke Siri lagi, kita tahu bertelepon ngagai Indai juga. Balumur 019-860-1351 tahu kenuju juga 016-872-1283 tahu kenuju Japang 011-902-89-48. Okey, nyak tadi muka pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita berperindang dulu ke pagi tau peninga.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Siti lagi pesan ke diterima ari peninggal kita itu ari Saka Naungga. Madah ke pengawak ngeta solid niang apa ya? Inya niang unggah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tiris Bayan Ulu Megau Temesuk Ulu Mukah Mata Ding Liu Jalai Tebing Tasik Belengian Mukah di Bintulu Sibu Miri ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang ungah anak medan ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 bak rumah Sidampu ya. Ianya pak rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Mukah. Okey, nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, jadi awak no maca pesan muka oleh didinga kita ba awak ngela tengah hari ngau meka sada lemai nintiang hari di YFM. Jadi kita ke bisip san atau anjung agai WhatsApp konti YFM. Ianya ba kusung 13-862-8422 atau ke nuju email YFM ya, yfmiban@gmail.com. Okey, jadi 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Udah kita mendiang ke lagu hari Mawat Dayang Bintang ke pagi tu.

0: nak pamagi dekat di tempoh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: Selamat pagi, peningat bulan ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 1/6/7/2026. Keterbatu batang berita. 22,000 peminta kota tambah budi diesel sudah dikemendarkan. Program MyB2S 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Serato. Aku Nanduk Baru, agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Nakak ke Diatuk, 22,000 itik peminta hari orang ke Bempu Perengkap Pengangkut ngena diesel di Sabah, Sarawak, Ngalabuan tik minta kota tambah 100 liter udah dikemendar ke hari baru inisiatif Budi Diesel. Menteri Wang II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada penyampaunya sebagi hari lebih 200,000 itik peminta tiudah dikemendar ke di Serata Malaysia. Engaunya nambah ke kota diesel bersubsidi hari 200 liter ngagai 300 liter sebulan. Cara minta tambahnya disedia ke dikena nangkup peminta rakyat tiagi mayuah ngena diesel nyeng kaum orang dagang ngah orang di Menua Ulu. 2,600 ekonomi sekolah di Sarawak dekat nerima penguntung dari program My Lesson B2 Sekolah, My B2S. Program tu mantuk bala nembiak ngulih ke lesen driba kelas B2 ngau percuma sebedau sidak baduk bersekolah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Mada, program tu ditagak ngagai 60,000 ekonomi sekolah di Serata Malaysia ngau penyampau semua agih belanja ti disediakan boleh 18.5 juta ringgit. Program kerjasama UPIS Menteri Pengangkut ngau UPIS Menteri Pelajarnya mantuk ngurang ke tatiang belanja ruang bilik ngau muka mayuh agih peluang gawa ngagai sida tiudah tembuk bersekolah. Yang maksud ke Jakoto buat pengrami nyerah ke lesen driba My Lesson B2 Peringkat Negeri di Limbang. Agih belanja 1.7 juta ringgit ke diterima gerempung pengasih Petra Jaya yang dikena ngagak bangunan palan aktiviti Raban Orang Tuai tau ke Pawai Sri Sato. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, bangunan baru tu dekat digagak berimbai ngau palan pengasih Datuk Amar Jumaani. Penumbuh palan tu berguna bendar laban penyampau Kaban Pawai Sri Sato udah nambah ngagai 190 ekor orang. Pawai Sri Sato nyadi palan komuniti tik nyedia ke endur ngagai raban orang tuai, gereja pengawak rama, berandau kelimpah ari ngau masuk maya bengkah program ti berguna. Tuk dikenak ngangkat ke kualiti hidup raban orang tuai ngenak konsep orang tuai ti agi aktif serta produktif. Premier Mansud ke Jakarta tu ngagai pemberita, pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke dana ngagai pawe Sri Sato di Kuching. Pemansang infrastruktur ngau ekonomi di Bukit Saban majak di kemerat ke ariti nyedia ke agi belanja kena berjalai ke mayu bengkah projek rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basmada, Jematan Sungai Paku udah tembok serta dekat dipenyadi ke ujung Bolanto. Perintah Menua Megak ngemendar ke agi belanja RM25 juta kena nyerorek jalai ulu rimbas. RM1.5 bilion kena berjalai ke mayu bengkah projek hari baru agensi pemansang bagi Menua Betung ngau tiap sitak dun betung nerima kira RM200 juta. Semak RM9 juta megak disediakan kena mujur ke projek bertanam betupik di Bukit Saban yang kaum nanam sawit ngau lada tinyadi ke pengawak nambah ke penatai pemisik ruang bilia serta negap ke ekonomi rakyat di Menua Pesisir. Yang maksud ke Jakarta maya pengrami malam kebudayaan kelab anak asal Bukit Saban di Kuching. Kita dah tu benar mendiang ke berita dari YFM. Kira 3,000 ikut pengari dari 24 Pampang Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah dekat ngangoluk Convention khas PBB 2026 di Dewan Tertutup Sibu kena 26 hari bulan 7 tu. Zon Tengah nyadi zon keterubah ngatur convention tu sebedau ia diatur bak zon selatan, zon betung ngau zon utara. Chairman PBB Zon Tengah Datuk Seri Alexander Nantalingi Mada berambai ke Jaku jaga Sarawak Intu Sarawak dua batang perkara dekat dibantai. Ianya pasal sempekat Malaysia 1963 ngau undang-undang negeri kelimpah hari bekawa ngau strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 serta sekedar isu kemaya hari yang kaum politik. Yang maksud ke Jakarta bahawa media pengudah awam penyelarasan konvensyen PBB Zon Tengah di Stadium Tertutup Sibu. Agensi luar di perangsang merik perangkat guna nyaga pengerai dikenak nyukong sistem nyaga pengerai komuniti. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Mit ngau penglantang Raban Bansa Dato' Seri Fatimah Abdullah Madah bantu kedebriknya mandang ke pengarap ati Mensia Mayu ngagai agensi keukai dikuasa perintah tau ke NGO. Tuk nyengkaum Kuching Life Care Society KLCS ti berjalai ke pengawak pengasih ngau mana serta lurus. Dia maksud ke Jakarta tu pengudang mata ke pengawak nyerah ke van ti diberi Chan Meng Tiam Arimoka di Kuching. Vannya dikena nganjung pesakit ngagai spital, servis nyaga bak rumah ngau pengurusan jenazah. KLCS diatuk bisik tujuh iti ambulan serta dekat nambah sekedar perengkau pengangkut yang kaum van ungkup orang timpang pendiau OKU dikena ngerembai ke bungkus servis sida jemaah ilak. Raban Nembiak dipinta nguna penglandia ti dikembuan ngau masuk pengawak dagang serta ngigak penatai pemisik tambah dikena ngangkat ketikas penghidup diri. Kaban Kaunsel Negeri Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shien Mada, Raban Nembiak megak patut berani ngau masuk mayu bengkak peluang gawak serta nak berpanggai bak sitik penatai pemisik ajak. Nguasa mayu macam penglandia dekat ngujung ke Raban Nembiak boleh bersemekiah serta muka mayu agi peluang nambah ke penatai pemisik bak ekonomi ti majak mar diatur. Yang maksud ke Jakarta bak program WOW Smart Card Gaya Senadian di Miri. Kira 1,000 ikut orang di Sadang ngau masuk Minggu Motosikal Antarabangsa Miri ke-13 kena 28 ngagai 31 hari bulan 8 tu ila. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah, Datuk Sebastian Ting Mada, program yang megak di pasu orang Ari Serata Menua yang kaum Brunei, Singapura Ngau Indonesia. Program kedia tu nya dekat maja negap ke penduduk miri yang dipalan ke dipilih alai ngatur dagang temuai pengrami, dagang temuai lomba ngau main serta dagang temuai gaya hidup menua tu. Program tu dekat ngerapit kagi kawa antara komuniti pemotoran Ari Mayuh Bengkah Menua. Ya maksud ke Jakuto ngagai media pengudah pra berjadi ke programnya di miri. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 22,000 peminta kota tambah budi diesel udah dikamendarka. Program MyB2S 2,600 ikon biak sekolah di Sarawak nerima penguntung. Agih belanja 1.7 juta ringgit kena ngagak bangunan Pawai Sri Sato. Tenaga kami nabur ke berita ungkap ke pagi tu, nyadi berita tu tadi di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alinda Suya, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, nama berbelantujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah kebala orang ti berkawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matuk rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah harinya megak, bala sedatu kais minat nentu ke pengawak sastra ke digagak sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tahu mai pemanah. Kelimpah harinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu oleh mantuk niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban dari mayu mengkia gerempuang seni ngau sastra hari serata Sarawak. Nambahnya megah seminar tu diguluk bala pengari hari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan nyadi ke pelasar dikenang angkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta uliah bersemekiah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jaku saritu ianya Dimbam. D-I-M-B-A-M. Dimbam. Reti dimbam ianya serayuang, dimbu, betuduang, belabuang tau ke berkena ke kain panjai, terlempai ke bapala, tau ke jangak bau. Lalu mungkur tubuh dikena ngelinduang diri ari panas, gau angin. Contoh ayat. Uji dimbam ngu kain tajuang anak miatnya dalam perahu. Awak kena-kena panas, gau angin. Indai berdimbam ke kain sebedau ngena tanggoy purun, maya ngetau laban hari bangat amat panas, nyau tau ngasuh unta engkura. Nyanaka seleka jaku sehari itu, ianya dimbam. Seleka jaku saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua makan telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya makan telefon kita. Maka kita nyuruh kami makan telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandai tak ke? Pemiah tu makin tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.